0: MPR Ahmad Muzani mengatakan pembahasan mengenai
1: bentuk
0: menjadi salah
1: produk
0: satu
1: hukum.
0: agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan.
0: Memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
3: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
5: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
6: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
5: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
6: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
7: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
6: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan

0: Dan sosial, Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
3: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
3: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
3: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
5: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
3: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
6: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
7: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
8: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430.000 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
10: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
11: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
10: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
11: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
12: Seluruh atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, maksudnya raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
11: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bayangkan. Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Sis, kenapa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman niat lihat satu video?
1: Sering,
0: terus tahu-tahu udah lama banget.
1: Lama gimana?
0: Kayak dari jam 10 malam.
1: Bentar-bentar, ini jam berapa?
0: Sis, jam 2 pagi sis.
1: Selamat kamu.
0: Selamat apaan?
1: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
0: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
1: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
0: Pantes, tadi aku cuma niat lihat satu video loh.
1: Terus?
0: Terus ada video lucu.
1: Terus?
0: Terus ada video kucing.
1: Terus?
0: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
1: Terus?
0: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
1: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
0: Kayak cemilan ya?
1: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
0: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
2: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
0: Bener banget lagi.
1: Yang lebih lucu lagi,
0: apa?
1: Kamu scroll HP 2 jam.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
0: Iya lagi.
1: Terus kamu dapat apa?
0: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
1: Kurang lebih begitu.
0: Hebat juga ya teknologi.
1: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
0: Caranya?
1: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
0: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
1: langsung tutup aplikasinya.
0: Kalau enggak,
1: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
0: Jangan dong.
1: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya gimana Bang?
0: Baik ya, alhamdulillah.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
0: Ya, baik. Dapatkan informasikan untuk pagi

0: 3 tahun kembali, kemudian menjelang sore hingga malam hari juga kami prediksi untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya juga itu berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Namun untuk wilayah pesisir Aceh besar memang adanya potensi hujan ya dengan intensitas ringan, khususnya terjadi di wilayah Lepung, kemudian daerah Lung dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga mulai dari pagi hingga menjelang sore itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Kemudian pada saat menjelang malam dan dini hari juga akan prediksi berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Sedangkan untuk wilayah tengah itu umumnya mulai dari pagi hingga menjelang sore juga itu berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Namun untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Sedangkan untuk wilayah Singkil, kemudian Sumbul Salam, Aceh Selatan dan sekitarnya juga adanya potensi hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik, ya dengan arah angin seperti itu untuk pantauan hari ini juga apakah berpotensi seperti sebelumnya nih Bang Deddy? Karena mengingat beberapa hari belakangan juga kondisi angin di wilayah Aceh cukup kencang juga begitu.
0: Ya, memang pada saat menjelang sore hingga malam hari potensi angin kencang masih memungkinkan terjadi khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar. Sedangkan untuk wilayah tengah juga ini memungkinkan ya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Nah, untuk perkiraan cuaca maritim memang tinggian gelombang masih cukup tinggi ya. Khususnya untuk perairan Sabang Melayati itu berkisar antara 1 hingga 2,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan. Itu kami memperkirakan ketinggian gelombang bisa mencapai antara 1 hingga 2,5 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Iya.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir, Bung Deddy, himbauannya untuk masyarakat yang akan melakukan beragam aktivitas hari ini.
0: Ya, ada pun himbauan yang kami dapat sampaikan adalah untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang potensi hujan masih cukup tinggi ya, khususnya terjadi di daerah Aceh Jaya, kemudian Nagandara dan sekitarnya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya aja. Ya.
1: Ya baik, terima kasih Bung Deddy atas informasi cuacanya di pagi ini dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, itu dia pendengar informasi dari BMKG Blamintang Aceh Besar terkait dengan cuaca di pagi hari ini dan juga secara keseluruhannya untuk wilayah Aceh. Baik, kita telah terhubung bersama seluruh rekan Korwil 17 dan untuk tuan rumahnya pagi ini dari Melabuh ya. Bung Fadil, silakan ambil alih Bung Fadil.
2: Baik, terima kasih Bang Rifki yang telah memandu untuk serangkaian acara ya di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026 yang tadinya baru saja kita dengarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh yang disampaikan oleh forecaster dari Bang Deddy Ardana. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa bagi seluruh rekan-rekan penyiar yang tergabung di dalam program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita akan menyapa dari paling ujung di Sabang nih, ada Bang Jeffrey. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jeffrey. Mic-nya belum kebuka tuh Bang.
3: Sorry, Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Dil.
2: Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini ya.
2: Gimana Sabang cuaca di Sabang di kesempatan pagi hari ini Bang Jeffrey?
3: Sabang di pagi hari ini mendung dan juga anginnya cukup kencang ya.
2: Iya. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dalam program Kabar Aceh, silakan Manjep.
3: Ya baik, informasi dari Sabang di pagi hari ini itu terkait dengan imigrasi. Sabang ini perluas edukasi keimigrasian untuk tingkatkan literasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Miralza, menegaskan pihaknya akan terus memperluas edukasi keimigrasian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Dan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Dan menurut Muksin, materi edukasi tidak hanya membahas layanan paspor saja, tetapi juga pengawasan orang asing dan juga izin tinggal bagi warga negara asing. Dan dia juga menambahkan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu fokus imigrasi Sabang agar pengurusan dokumen perjalanan dapat berlangsung dan lebih lancar, tertib dan juga nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, Imigrasi Sabang juga menjalankan berbagai program, yaitu mulai dari penyebaran informasi melalui media sosial dan juga layanan paspor jemput bola dan edukasi ke sekolah-sekolah maupun juga pelayanan paspor pada hari libur hingga talk show keimigrasian. Dan melalui berbagai program tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang berharap masyarakat semakin memahami dengan layanan keimigrasian, mudah mengakses informasi resminya, dan juga memanfaatkan layanan yang tersedia secara optimal. Demikian informasi dari Sabang, Bung Fadli.
2: Baik, terima kasih Bang Jack. Mungkin ada informasi untuk dialog hari ini, Bang?
3: Kami dialog merujuk ke RRI Bandar Aceh kita.
2: Siap, luar biasa. Terima kasih Bang Jepri untuk satu informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dari Sabang kita akan menuju ke Ibu Kota Provinsi Aceh, ada Bang Rifki di Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rifki.
1: Baik, waalaikumsalam, pagi kembali Bung Fadil di pagi ini.
2: Gimana, sudah ngopi Bang?
1: Belum nih, baru air putih aja soalnya.
2: Baru air putih hari ini ya.
1: Air mineral ya.
2: Lupa banget senyumnya di kalau ditanyain kopi. Gimana cuaca hari ini, Bang?
1: Iya, kalau cuaca pagi ini terlihat lumayan cerah ya. Memang agak sejuk ya, karena memang kemarin juga sempat berangin begitu ya. Dan memang cukup kencang juga ya kemarin anginnya di pagi ya, menjelang pukul 11-an lah gitu ya, tapi sebentar sih, gak lama ya. Dan kalau hari ini masih terlihat berawan, tapi ada muncul mataharinya nih. Semoga baik-baik saja hari ini.
2: Amin. Masih aman terkendali ya Bang Rifki ya.
1: Semoga deh, semoga amin.
2: Silakan untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini Bang Rifki dari Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dan juga pendengar di mana pun Anda berada. Satu informasi di pagi ini dari Banda Aceh, mungkin lebih tepatnya ke tetangga ya, ke Aceh Besar. Ini juga terkait dengan kondisi cuaca yang belakangan ini terjadi ya, bahwasannya mengakibatkan rumah warga di Kecamatan Lung rusak diterjang angin kencang ya. Angin kencang yang disertai cuaca ekstrim ini menerjang Gampung Menasah Lu, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar kemarin di tengah musim kemarau yang melanda daerah itu ya. Peristiwa ini mengakibatkan satu unit rumah milik Samsuri mengalami kerusakan berat setelah bagian atapnya diterbangkan angin. Ya, Ketua Komando Independen Kecamatan Lung, Heri Saputra, membenarkan terjadinya musibah itu berdasarkan laporan dari lapangan. Menurutnya, angin kencang datang secara tiba-tiba ketika wilayah itu masih dilanda musim kemarau ya. Dan dampak angin kencang itu menyebabkan rumah milik Samsuri mengalami kerusakan berat. Heri menjelaskan peristiwa itu menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berasal dari kekeringan selama musim kemarau ya. Cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu dan menimbulkan kerusakan terhadap rumah maupun fasilitas milik warga. Nah, setelah menerima laporan kejadian ya, pendengar, pihaknya langsung melakukan pendataan terhadap rumah yang terdampak. Dan data itu kemudian disiapkan sebagai bahan laporan kepada instansi terkait. Dalam hal ini dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk dilakukan proses penanganan dan juga penyaluran bantuan masa panik agar segera dapat dilaksanakan. Itu dia satu informasi Bung Fadil dari Banda Aceh.
2: Untuk informasi dialog Bung Rifki di kesempatan pagi hari ini mungkin bisa diberikan informasi kepada para pendengar kita.
1: Ya baik, untuk sementara informasi yang kami dapat dari pihak pemberitaan ini ada dialog luar studio ya nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 dengan topik untuk sementara ini yang kami terima Dekranasda Aceh Besar ya mendorong UMKM naik kelas ekonomi daerah menguat. Itu nanti nantinya akan menghadirkan juga narasumber dari Ketua Dekranasda, juga ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan Aceh Besar, juga ada pelaku UMKM-nya. Sekian Bang Fadil.
2: Terima kasih Bung Rifki untuk informasi di kesempatan pagi hari ini dari Ibu Kota Provinsi Aceh. Kita beralih ke paling ujung di wilayah Aceh. Ada Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Aryani.
4: Waalaikumsalam, pagi Bang Fadil. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat hari ini Kak Aryani ya. Kak Aryani gimana sehat?
4: Kak Nur, senyum sehat Kak Nur.
2: Kak Nur udah mulai bisa buka masker hari ini ya?
4: Iya, biasanya tersembunyi ya wanita di balik layar ya.
2: Yang paling cantik dari Takengon, nanti kita sapa-sapa Kak Nur deh ya, Kak Aryani ya. Gimana cuaca di Singkil hari ini Kak?
4: Alhamdulillah, untuk pagi hari ini mulai cerah ya. Yang sebelumnya dari kemarin hujan melanda wilayah Singkil dan sekitarnya, untuk hari ini mudah-mudahan cerah berawan. Seperti yang diprediksi oleh BMKG tadi ya, Bang Fadil ya. Sama dan iya betul. Baik, untuk informasi dari Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan yaitu penegakan disiplin ASN Kota 10 Salam sejumlah SKPK belum tuntaskan laporan absen. Pemerintah Kota 10 Salam menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat kota atau SKPK untuk menyerahkan rekapitulasi absensi aparatur sipil negara atau ASN periode 3 bulan terakhir. Langkah ini diambil dalam upaya penegakan disiplin pegawai serta optimalisasi kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah setempat. Instruksi tegas tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota 10 Salam. Langkah penertiban absensi ini merujuk pada regulasi tentang disiplin ASN mulai dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 hingga Peraturan Wali Kota 10 Salam nomor 40 tahun 2025. Seluruh kepala SKPK diminta mengumpulkan data kehadiran pegawai, baik itu pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, maupun P3K paruh waktu. Laporan tersebut diwajibkan dalam bentuk fisik atau hard copy dan digital atau soft copy ke bidang perencanaan dan pengembangan BKSDM Kota 10 Salam. Jadi berdasarkan data yang dihimpun dari BKSDM Kota 10 Salam, dari total 39 SKPK yang ada, tercatat masih terdapat beberapa instansi yang belum menyerahkan laporan absensi periode April hingga Juni 2026. BKSDM terus melakukan koordinasi dan pendataan agar seluruh instansi dapat segera merampungkan penyerahan berkas rekapitulasi tersebut. Hasil evaluasi absensi ini nantinya akan menjadi dasar pembinaan disiplin ASN secara berkelanjutan di jajaran pemerintah Kota 10 Salam. Itu dia Bang Fadli, informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Makasih Bang Fadli.
2: Terima kasih kembali Kak Aryani, cukup semangat ya di kesempatan pagi hari ini Kak Aryani dari Singkil. Semoga sehat-sehat selalu untuk rekan-rekan RRI SP Singkil ya. Salam buat rekan-rekan pemberitaan, siaran dan seluruh karyawan RRI Singkil Kak Aryani.
4: Baik, disampaikan nanti ya Bang Fadli ya. Salam aja kan?
2: Iya, salam aja. Kalau memang mau ngelabung juga boleh.
4: Oh, oke, okay, boleh ya.
2: Ya, baik. Terima kasih dari RRI Singkil. Kita beralih ke wilayah tengah Aceh. Ada Kak Nur Hasanah di Takengon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang.
2: Agak kecil suaranya Kak Nur.
5: Kecil ya?
2: Iya.
5: Oke, okay. Gini kecil.
2: Oke, sudah lumayan Kak Nur. Gimana cuaca di kesempatan pagi hari ini di Takengon Kak Nur?
5: Alhamdulillah cuaca pagi ini wilayah Tengah Aceh cerah berawan sesuai cerah dengan berawan, prediksi ya? BMKG tadi ya.
2: Silakan mungkin dan ada mungkin informasi yang ingin disampaikan di program Kabar Aceh Kak Nur.
5: Oke, jadi cuaca pagi ini cerah berawan tapi ada potensi hujan, tadi disampaikan juga dalam info cuaca itu di sore jelang malam hari untuk wilayah Tengah Aceh, walaupun tidak merata, tapi hujannya melanda beberapa wilayah seperti Gayolues, Aceh Tenggara, dan juga Benar Meriah, dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor, karena memang daerah wilayah Tengah Aceh itu kan didominasi dengan daerah perbukitan seperti itu agar tetap waspada. Kemudian juga ada informasi lain berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayolues yang menyatakan komitmennya mendukung transformasi digital nasional melalui perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial bansos berbasis digital public infrastructure DPI yang berlangsung kemarin Rabu 5 Agustus 2026. Dan Direktorat Jenderal Kementerian Sosial menegaskan keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan validitas data penerima manfaat. Kemudian berdasarkan pengalaman uji coba di Banyuwangi, verifikasi data yang akurat juga menjadi kunci agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Mungkin itu sih untuk satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang Fadil.
2: Ya, untuk dialog nantinya mungkin bisa diinformasikan ke Nur Hasanah.
5: Oke, untuk dialog sepertinya Nur belum dapat update Taking Momennya apa pagi ini ya, apa
2: masih waiting list ya Kak Nur ya?
5: Iya, masih waiting list sepertinya.
2: Iya. Baik, terima kasih Kak Nur untuk informasinya dari Takengon. Dari Takengon kita akan beralih ke Kota Loksmawe. Ada Kak Nanda di Loksmawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
2: Gimana cuaca di Kota Petrodolar di kesempatan pagi hari ini Kak Nanda?
6: Alhamdulillah seperti biasa Loksmawe lumayan panas ya, cerah berawan untuk pagi hari ini. Dan biasanya sore hari sering hujan, kalau menjelang sore dalam beberapa hari ini udah 3 harian itu hujan. Tapi untuk hari ini kita belum tahu lagi karena di pagi hari cukup cerah.
2: Iya, baik, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari Loksmawe, silakan Kak Nanda.
6: Baik. Baik, dari Loksmawe ada satu informasi ini terkait dengan mahalnya harga semen ya Bang Fadil ya di Kota Loksmawe. Dan ini dilakukan tinjauan langsung oleh DPRK Loksmawe ke toko yang memperjualbelikan semen untuk mengetahui apa penyebab dibalik mahalnya harga semen di Kota Loksmawe. Komisi B DPRK Loksmawe pada hari Rabu kemarin melakukan sidak ke sejumlah toko bangunan dan SPBU, dan langkah ini dilakukan sehubungan dengan terjadinya kelangkaan dan harga semen yang melambung tinggi serta kerap terjadi antrian panjang juga di SPBU. Dan saat sidak hadir Ketua Komisi B DPRK Loksmawe, Julianti Esos, beserta Wakil Komisi B Mas Kurdin El Ahmadi dan anggota Komisi B Haniful Iqbal. Dan saat berkunjung ke toko bangunan, para anggota Dewan langsung berdialog dengan pemilik toko terkait kelangkaan dan penyebab harga semen yang mahal. Dan begitu juga saat berkunjung ke SPBU, mereka berdialog dengan pengelola SPBU terkait penyebab terjadinya antrian panjang di SPBU. Dan Ketua Komisi B DPRK Loksmawe yang didampingi oleh Mas Kur dan juga Haniful Iqbal menjelaskan pihaknya sudah melakukan sidak ke toko bangunan sehubungan selama ini kerap terjadi kelangkaan semen dan bila pun tersedia harganya melambung tinggi. Ternyata dari hasil penelusuran pihaknya, hampir 3 bulan ini para penjual bahan bangunan kesulitan membeli semen dari pihak distributor atau distributor resmi, yakni semen yang berasal dari pelabuhan Aceh Utara. Dan pihak penjual ini harus membeli semen dari Banda Aceh dan juga Medan dengan harga yang cukup tinggi. Itu sebabnya harga semen di Kota Loksmawe saat ini harganya cukup mahal, antara Rp95.000 per sak hingga Rp100.000 per sak. Dan menurut dari anggota DPRK tersebut, pihaknya akan terus menelusuri kenapa para penjual bahan bangunan kesulitan mendapatkan semen dari pihak distributor resmi. Dan terkait dengan antrian panjang di SPBU, menurut hasil penelusuran anggota DPRK bahwa tidak adanya pengurangan kuota dari pihak Pertamina Patraniaga kepada SPBU-SPBU yang ada di Kota Lok Semawe. Namun sering terjadi antrian panjang dan cepat habisnya stok BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU itu efek karena mahalnya harga Pertamax dan juga Dexlite. Dan karena mahalnya harga Pertamax, warga yang selama ini menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Begitu juga yang selama ini menggunakan Dexlite beralih ke Biosolar. Dan untuk selanjutnya perkembangannya akan kembali ditindaklanjut oleh DPRK Lok Semawe. Sekian Bang Fadil, satu informasi dari Kota Lok Semawe. Dua informasi ya lebih tepatnya, karena ada informasi mengenai harga semen dan juga antrian di SPBU. Kembali ke Bang Fadil di Melabuh.
2: Ya, kita doakan semoga harga semen ini bisa kembali berangsur normal ya, seperti biasa kan Anda untuk di Lok Semawe ya.
6: Iya, mudah-mudahan, amin.
2: Ya. Baik, terima kasih Kak Nanda. Dan terakhir kita akan hadirkan satu informasi untuk dari Melabuh sendiri dengan kondisi cuaca sama seperti di beberapa RRI di Korwil 17 Nusantara Aceh. Untuk di kesempatan pagi hari ini kita masih cerah berawan, dan biasanya di waktu siang hingga sore dan malam hari kita juga dilanda hujan dengan intensitas ringan. Dan satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, sejumlah wilayah barat selatan Aceh berpotensi diguyur hujan lokal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cunyadin Kabupaten Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah di pantai barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hingga dini hari. Masyarakat khususnya nelayan dan warga yang beraktivitas di kawasan pesisir dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca tersebut. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Cunyadin Kabupaten Nagan Raya, Angga Yuda Trisna mengatakan kondisi cuaca di wilayah pantai barat selatan Aceh secara umum didominasi oleh awan tebal. BMKG juga memperkirakan wilayah Calang akan mengalami cuaca berawan tebal pada sore hingga malam hari, kemudian berpotensi hujan lokal saat dini hingga pagi hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kota Melabuh yang berpotensi diguyur hujan lokal pada malam hingga dini hari sebelum kembali berawan pada pagi hingga sore hari. Sementara itu untuk wilayah Kuala Pesisir dan Blampidi dan Tapaktuan diperkirakan mengalami cuaca berawan tebal dengan peluang hujan lokal pada malam ataupun dini hari. Adapun wilayah Aceh Singkil, Subuh Salam umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal sepanjang periode perakiraan. Dan selain perakiraan cuaca, BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah pantai barat selatan Aceh berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 98%. Sementara untuk arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. BMKG juga menghimbau untuk masyarakat, terutama nelayan, operator kapal, dan pengguna transportasi laut agar memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Warga yang beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal yang dapat disertai petir dan angin kencang, serta kemungkinan peningkatan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh. Dan juga dapat kami informasikan untuk Melabuh Menyapa, di kesempatan pagi hari ini nantinya akan membahas terkait dengan audit menyeluruh APBK Aceh Barat tahun 2026 dengan nantinya ada narasumber yaitu Bapak Teguh Andri Putra selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3 Aceh Barat yang akan dipandu oleh saya sendiri di kesempatan pagi hari ini edisi siar Kamis 6 Agustus 2026. Dengan berakhirnya satu informasi dari Melabuh, maka berakhir pula untuk program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penyiar yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat bertugas kembali di lintas Depart 1 hingga ke pukul 9. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormiu 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Lok Sumawe, pendengar di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakiraan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Atia Syakila. Halo, Assalamualaikum Atia.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Seperti apa, Atia, cuaca untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti? Silahkan.
1: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sumawe. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan info terkini perakiraan cuaca untuk pagi hingga sore hari. Saat ini, kondisi cuaca di Bandara Maluku Saleh terpantau cerah berawan dan diperkirakan kondisi ini akan bertahan hingga siang hari. Dan secara keseluruhan, kondisi pagi ini didominasi cerah berawan dan diperkirakan hingga siang hari nanti. Untuk 6 kabupaten kota lainnya, untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal.
0: Iya, dengan suhu berapa, Atia?
1: Untuk suhu udara pagi hingga sore hari ini diperkirakan berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius.
0: Iya, untuk keadaan di perairan seperti apa tinggi gelombang hari ini?
1: Untuk keadaan perairan, tinggi gelombang pagi hingga sore hari nanti masih diperkirakan kondusif untuk aktivitas nelayan dengan tinggi gelombang berkisar 0,2 hingga 0,9 meter.
0: Baik, kecepatan angin di perairan dan juga di daratan seperti apa?
1: Untuk di perairan berkisar maksimal 9 km per jam dan untuk di daratan berkisar 7 km per jam.
0: 7 km

0: Untuk kondisi pagi hingga sore nanti diperkirakan kondusif, namun diprediksi cuaca akan cenderung hangat dan kering sehingga dihimbau untuk menggunakan pelindung tubuh saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Iya. Tidak ada potensi hujan ya untuk hari ini ya.
0: Untuk pagi hingga sore nanti belum ada potensi hujan saat ini.
1: Baik, baik. Dan Atia juga akan menjadi narasumber sesaat lagi ya. Kami nantikan kehadiran Atia untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan topik kita nanti, waspada cuaca ekstrim. Baik, terima kasih Atia atas informasi awal untuk cuaca pagi hari ini hingga sore hari nanti. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini kita memasuki program Bincang Pagi. Dengan topik kita akan membahas mengenai waspada cuaca ekstrim ya. Tentunya karena cuaca saat ini kerap kali berubah-ubah ya. Jadi ini menjadi harus semacam kewaspadaan juga untuk kita semua, atau bagaimana mengantisipasinya supaya kita juga tetap dalam keadaan yang selamat dan terhindar dari berbagai potensi bencana. Dan bersama kita melalui sambungan virtual Zoom ya, kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita yang akan membincangkan topik ini. Ada Ibu Zainab Mariati SPI yang merupakan penelaah teknis kebijakan BPBD Loksemawe, dan juga ada Atia Syakila Giananti yang merupakan pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Kita coba sapa kedua-duanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Atia dan juga Ibu Zainab.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya, selamat pagi Atia.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dan juga Bu Zainab ya. Tadi kayaknya suaranya tidak terdengar ya.
1: Tes.
0: Ya, ini sudah terdengar ya. Baik. Di pagi hari ini dalam program Bincang Pagi kita membahas mengenai waspada cuaca ekstrim ya. Dan tentunya kalau kita lihat memang cuaca saat ini sering berubah-ubah, yang tadinya mungkin sering cuaca panas sekali tiba-tiba hujan. Dan seharusnya kalau Agustus sudah masuk musim belum hujan ya, tapi sudah kemarau, tapi masih juga diselingi hujan dan intensitasnya kadang-kadang sampai berat, angin kencang dan lain-lain. Nah mungkin saya ke Atia terlebih dahulu ya. Atia, dengan kondisi cuaca kita saat ini ya, apakah ini merupakan tanda-tanda dari cuaca ekstrim, atau ini merupakan gejala yang mungkin normal ya dengan cuaca saat ini, atau memang ada terjadi semacam anomali cuaca sehingga banyak terjadi perubahan-perubahan sehingga jadi tidak sesuai dengan prediksi dari cuaca itu sendiri. Silakan Atia.
1: Baik, untuk kondisi cuaca sendiri itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Salah satunya itu dari suhu muka laut dan beberapa gelombang atmosfer yang mempengaruhinya. Untuk saat ini memang kita dalam kondisi musim kemarau. Namun untuk wilayah Aceh sendiri saat ini ada gelombang atmosfer yang aktif di sekitar pesisir Aceh. Contohnya gelombang Rossby Equatorial, yang mana gelombang ini juga dapat mempengaruhi hujan yang mendadak dan cukup singkat waktunya, biasanya seperti itu. Untuk kondisi yang lain masih dalam kondisi netral untuk saat ini.
0: Jadi tidak ada semacam anomali cuaca sehingga jadi kayak beda dengan yang seharusnya, mungkin ini udah musim apa tapi tiba-tiba berbeda gitu. Tidak ada seperti itu ya.
1: Untuk saat ini tidak ada.
0: Baik. Dan kalau kita lihat dengan keadaan saat ini yang sering hujan dan tiba-tiba panas, itu memang murni karena pengaruh tadi yang disebutkan Rossby ya, gelombang Rossby.
1: Ya. Untuk saat ini, untuk beberapa hari belakangan dan beberapa hari ke depan itu yang aktif sekarang itu gelombang Rossby Equatorial yang aktif di sekitar Aceh. Dan untuk gelombang lain saat ini memang dalam fase normal dan tidak terlalu berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan. Sehingga beberapa hari ini masih cukup panas, namun ada kalanya terkadang hujannya terlalu mendesak dan singkat.
0: Iya, baik. Dengan keadaan saat ini, itu apakah bisa, kenapa tiba-tiba muncul angin kencang seperti itu, atau gelombang tinggi di perairan, itu ada korelasinya dengan gelombang Rossby tadi?
1: Untuk gelombang Rossby ini ada faktornya yang mana gelombang ini membawa massa udara ke sekitar kita sehingga pertumbuhan awan ini cukup meningkat. Oleh sebab itu beberapa kali kita mengalami angin kencang dan juga hujan yang disebabkan dari awan cumulonimbus akibat dari massa udara yang dibawa oleh gelombang Rossby tersebut.
0: Baik, kalau untuk fenomena seperti ini kan kita banyak juga membaca bahwa ini masuk musim kemarau gitu ya, tapi juga masih ada hujan. Nah kalau dari El Nino, fenomena El Nino yang katanya ini akan kemarau panjang, apakah ini sudah mulai kita rasakan di Agustus ini atau memang masih ada potensi-potensi hujan? Artinya belum fase El Nino.
1: Untuk El Nino sendiri, baik. Untuk El Nino sendiri memang sekarang dalam kondisi yang kering dan untuk di wilayah Aceh sendiri tidak terlalu berpengaruh di wilayah Aceh terkait El Nino-nya. Dan untuk musim kemarau sendiri di Aceh di kemarin itu paling puncaknya di bulan Juni dasarian ketiga. Namun untuk Agustus dari El Nino sendiri masih ada, namun sudah tidak terlalu pada puncaknya.
0: Iya, dengan kondisi saat ini bisa kita sebut sebagai cuaca ekstrim kah, Atia? Atau seperti apa sebenarnya definisi cuaca ekstrim itu?
1: Kalau cuaca ekstrim sendiri dari suhu udara, kalau untuk kemarau itu berkisar di atas 36 derajat Celcius. Dan untuk hujan, curah hujannya di atas 150 mm, seperti itu.
0: Iya, kalau untuk saat ini kalau kita suhunya belum mencapai 36 ya kalau kita lihat ya. Kita kan di 32
1: untuk saat ini belum
0: masih, atau 33. Ya. Jadi belum bisa kita katakan bahwa kita masuk cuaca ekstrim ya.
1: Belum, masih di stasiun Malikus Saleh sendiri masih berkisar sekitar 32 hingga 34 untuk beberapa hari ini.
0: Iya, dengan curah hujan kita juga belum cukup tinggi ya.
1: Benar, untuk curah hujan masih paling tinggi kemarin sekitar 60-an masih.
0: Iya, berarti untuk kategori cuaca ekstrim itu apa-apa saja misalnya yang memenuhi kategori ini udah kita golongkan kepada cuaca ekstrim. Mungkin bisa menjadi petunjuk juga bagi masyarakat bahwa kapan sih masyarakat harus mulai lebih waspada gitu.
1: Dari definisi BMKG sendiri, untuk cuaca ekstrim itu bergantung pada dari suhu, suhunya yang seperti saya bilang
0: 36
1: tadi,
0: ya,
1: di atas 36, dan untuk curah hujan ekstrim sendiri definisinya di atas 150 mm.
0: Iya, berarti kalau...
1: Dan untuk angin kencang biasanya di atas 20 km per jam itu sudah bisa dikatakan cuaca ekstrim.
0: Iya. Berarti dengan suhu kita yang masih di bawah 36, terkadang 32 hingga 33 dan curah hujannya yang juga tidak terlalu cukup tinggi, walaupun sesekali agak ada angin puting beliung misalnya, itu belum bisa kita kategorikan sebagai masuk cuaca ekstrim ya.
1: Benar.
0: Baik, namun walaupun begitu kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan karena perubahan cuaca ini kan bisa terjadi sewaktu-waktu seperti itu Atia ya. Baik,
1: iya,
0: baik,
1: benar.
0: Baik, kita sudah mendapatkan gambaran setidaknya bahwa kita tidak perlu terlalu panik bahwa kita belum dalam level ekstrim cuaca yang kita hadapi saat ini, namun itu terjadi karena efek gelombang Rossby seperti yang dikatakan tadi, juga El Nino ya. Kak Atia ya, fenomena El Nino yang kita merasakannya atau Aceh tidak terlalu terpengaruh dengan El Nino, Kak Atia?
1: Untuk kondisi Agustus ini Aceh tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi tersebut.
0: Namun wilayah-wilayah di luar Aceh ya yang cukup mengalami musim kemarau dan kekeringan juga.
1: Benar, untuk beberapa wilayah Aceh cukup berpengaruh khususnya di sekarang itu di wilayah timur.
0: Oh, di wilayah timur, baik. Baik, baik. Kita sudah mendapat gambaran ternyata seperti itu ya. Jadi kita kembali meluruskan pemahaman bahwa kita tidak perlu terlalu panik berlebihan, namun waspada tetap diperlukan. Baik, saya ke Bu Zainab ini dari BPBD Kota Loksemawe selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Loksemawe. Bu Zainab mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Ya. Yeah. Nah, Bu Zainab, ini dari BPBD Kota Loksemawe, gimana langkah-langkah mitigasi ya atau antisipasi yang dilakukan atau kebijakan mungkin yang dibuat oleh BPBD Loksemawe untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim di kemudian hari? Silakan, Kak Zainab.
2: Baik, sebelumnya gimana kabarnya nih Kak Nanda?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga pendengar semua juga sehat-sehat ya.
0: Iya, kita Kak Zainab juga sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Seperti senyumnya yang merekah.
2: Sumringah gitu ya.
0: Sumringah ya, bahagia.
2: Masih semangat pagi nih kita.
0: Iya, karena cuaca juga cerah berawan ya, jadi harus lebih semangat.
2: Iya. Mm-hmm. Betul, hari ini pagi, kalau pagi masih cerah ya, tapi mm-hmm. nanti kalau siang kayaknya bukan cerah lagi ya, kecerahan kan.
0: Kecerahan.
2: Iya. Mm-hmm. Baik, kalau untuk terkait apa tindakan yang saat ini sedang dilakukan BPBD, mm-hmm. yang paling utama itu kami masih melakukan koordinasi dengan mm-hmm. pihak BMKG, karena kan yeah. sebagaimana disampaikan tadi, alhamdulillahnya kondisi mm-hmm. Loksemawe termasuk masih kategori aman lah. Mm-hmm. Nah, untuk di saat ini kami belum ada melakukan himbauan ataupun mm-hmm. mengeluarkan statement apapun karena memang mm-hmm. kita masih kondisi aman nih. Yeah. Tapi kami tetap himbau seluruh pendengar, seluruh mm-hmm. warga Kota Loksemawe untuk siap siaga karena kita nggak yeah. pernah tahu. Kita
0: benar,
2: bilang
0: benar.
2: Ya. Mm-hmm. Ini nggak ada apa-apa nih, mm-hmm. panasnya biasa, cuma rasanya mm-hmm. tidak biasa, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Panasnya memang kalau berdasarkan suhu tadi katanya kan tidak sampai dengan 36 derajat,
0: yeah.
2: tapi kayak kulit saya ngerasain 50 derajat gitu ya.
0: Mungkin agak-agak ya,
2: kosong.
0: Seharusnya kita tinggal di Eropa harusnya ya.
2: Iya, benar sekali. Hujan pun kayak hujannya enggan-enggan datang gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menyesuaikanlah tubuh-tubuh kita ini ya.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kalau mm-hmm. untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami jika mm-hmm. ada potensi-potensi cuaca ekstrim. Mm-hmm. Nah, biasanya mm-hmm. ketika sudah ada himbauan dari BMKG itu kami akan mengeluarkan himbauan mm-hmm. kepada mm-hmm. biasanya ke camat untuk menghimbau para geci mm-hmm. untuk melakukan beberapa tindakan siap siaga seperti mm-hmm. menjaga lingkungan, menyesuaikan kondisi aturan di desa ataupun hal-hal lain yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukan oleh perangkat desa mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Tapi tuh saat ini alhamdulillah masih aman nih. Mm-hmm. Semoga aja aman, jangan seperti kita lihat yang apa banyak tersiar kabar yang sudah banjir. Alhamdulillah kita tidak mengalami, tapi kita juga ikut bersedih atas apa yang mereka alami.
0: Yeah.
2: Yang bebeknya udah terbang sama kandang-kandangnya ya.
0: Iya, yeah, betul, banyak sekali ya kisah-kisah yeah, yang sebenarnya apa yang memprihatinkan ya kalau yeah. kita
2: jadi
0: lihat.
2: Lucu gitu ya.
0: Ya, karena kita menertawakan hal-hal yang ya mau nggak mau gitu harus kita terima ya.
2: Benar. Itu legowo tingkat atas itu.
0: Baik, jadi kalau langkah antisipasinya kalau selama ini kan kita melihat keadaan masih cukup baik ya, seperti Kak Zainab sampaikan, dan belum ke level paling tingkat himbauan seperti itu ya, belum langkah yang lebih konkret karena juga ini kan masih belum mencapai ekstrim ya kalau untuk apa cuacanya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya potensi misalnya daerah-daerah yang rawan untuk terjadi bencana atau efek dari cuaca ini misalnya banjir lah katakanlah dan lain-lain, itu udah ada daerah-daerah yang dipetakan misalnya daerah rawan yang memang ini harus waspada nih kalau misalnya tiba-tiba nanti hujan yang cukup intens dan lain-lain, apakah sudah ada pemetaan seperti itu?
2: Kalau pemetaan secara legal atau mm-hmm. yang disahkan itu saat mm-hmm. ini belum tersedia. Kita mm-hmm. punya di kota, setiap kabupaten kota itu punya namanya kajian resiko bencana. Nah, untuk Kota Loksemawe sendiri itu sedang disusun mm-hmm. di tahun ini. Jadi memang dokumen yang menyatakan itu legal belum tersedia. Namun kalau untuk pemetaan terkait lokasi-lokasi mana aja sih yang memang rawan, nah itu kami sudah ada. Karena kita belajar dari pengalaman yang mana-mana saja yang memang kayak sudah rutin gitu ya. Mm-hmm. Memang kayak memang mereka udah rutinnya dapat COD banjir lah kami katakan.
0: Dapat COD. Ya.
2: Biasanya mm-hmm. daerah beberapa daerah di Blangmangat sama mm-hmm. di Muara Dua mm-hmm. ada sedikit. yang di Muara Satu.
0: Yeah.
2: Kalau Benda Sakti sih saya rasa cukup aman, hanya saja kan ketika memang hujannya deras, dia otomatis akan tergenang, tidak banjir. Kecuali ya kejadian November 2025 itu memang sudah
0: luar biasa.
2: Ya, kejadian ekstrim ya. Tapi kalau yang hujan pada umumnya, alhamdulillah Benda Sakti yang paling aman, karena cuman genangan sesaat gitu, nanti dia begitu berhenti langsung surut. Tapi kalau yang COD, yang Belang Mangat lah yang paling sering COD.
0: Iya, yang memang langganan ya.
2: Benar. Nah, kalau untuk di saat kondisi aman ini, kami biasanya masih berusaha melakukan sosialisasi. Walaupun tidak dari BPBD-nya sendiri, biasanya ada juga kerjasama dengan pihak universitas. Seperti yang lalu kami sudah dengan pihak Unimal. Ini siang ini juga rencananya akan ada sosialisasi dengan pihak IAIN ke desanya. Saya lupa tadi desa mana ya, dia bilang Muara 1 atau Muara 2 gitu.
0: Sosialisasinya. Jadi,
2: iya, sosialisasi terkait banjir ini. Karena memang walaupun memang desa ini desa baru, apa, calon baru penerima banjir, karena
0: oh gitu.
2: Mereka ya sebelumnya mereka tidak pernah mengalami banjir se-ekstrim yang kemarin. Jadi tiba-tiba memang pas kejadian kemarin kan tiba-tiba jadi korban nih. Mereka masih belum siap lah. Makanya nih kita mau sosialisasikan supaya ke depannya kita tidak berharap terjadi banjir. Tapi kalau terjadi, minimal kita sudah tahu apa yang mau dilakukan.
0: Jadi kalau maksudnya tadi calon penerima itu karena kondisi sebelumnya tidak rawan, tapi sekarang menjadi rawan gitu.
2: Ya, benar.
0: Itu disebabkan karena apa sekarang jadi rawan, sebelumnya enggak?
2: Nah, kalau sebelumnya mungkin dia termasuk daerah yang tidak terlalu rendah. Tapi karena lihat ke November 2025 dengan yang ekstrim itu, dia masuk golongan, mungkin dulu dia golongan menengah lah kita katakan. Nah, datarannya agak tengah, terus tiba-tiba karena memang air, limpahan air yang kemarin itu sangat amat banyak, akhirnya dia masuk ke golongan yang tergolong rendah. Jadi ya intinya kayak ini bisa jadi dapat nih, tapi semoga aja tidak gitu.
0: Dan itu semua sudah terpetakan ya oleh BPBD, daerah-daerah mana saja yang cukup rawan terutama terhadap potensi banjir. Kalau misalnya untuk potensi bencana lainnya yang diakibatkan oleh perubahan cuaca, misalnya seperti angin kencang atau mungkin banjir rob ya di pesisir ya, itu kan akibat cuaca juga. Nah, itu adakah semacam pemetaan wilayahnya juga? Mungkin bisa menjadi informasi bagi masyarakat di Kota Loksemawe supaya bisa diantisipasi nih daerah mana saja mungkin.
2: Oke. Kalau untuk bencana yang lainnya, sebetulnya itu tetap dipetakan. Jadi BPBD tidak hanya memetakan satu jenis bencana, tapi semua potensi bencana yang ada di Kota Loksemawe. Tapi saya kembali saya sampaikan, untuk saat ini memang belum ada dokumen legalnya. Sedang disusun dalam tahun ini, insya Allah semoga selesai. Jadi nanti kita mengeluarkan yang sahnya seperti apa, yang memang sudah dikaji langsung oleh pihak-pihak ataupun profesor-profesor yang ahli di bidangnya. Kalau untuk terkait banjir rob sama angin kencang, itu yang paling berpotensi atau paling rawan itu memang daerah pesisir. Karena mereka yang langsung terpapar dengan angin dari samudra-samudra, dari hutan, dan banjir rob kan otomatis di pesisir nggak mungkin tengah tiba-tiba ya.
0: Bener.
2: Kalau lompat airnya bukan banjir rob lagi, namanya sudah tsunami itu ya. Semoga tidak, kita berdoa itu tidak pernah terjadi. Tapi memang kalau banjir rob itu, memang dia di daerah pesisir. Makanya di dalam RT RW itu sudah disampaikan juga, ada ditetapkan bahwa kita punya namanya batas bibir pantai. Itu kalau nggak salah saya 100 meter, entah 100 kilometer gitu. Jadi memang seharusnya tidak ada bangunan apapun di dalam bibir pantai itu. Tapi memang ya melihat kondisi perkembangan ekonomi kita, ya mau tidak mau ada, tapi ya jadinya warga juga harus waspada sendiri gitu.
0: Ya, dan itu sudah disosialisasikan ya kepada masyarakat, seharusnya tidak ada bangunan, walaupun kita lihat objek-objek wisata ya memang langsung di bibir pantai seperti itu ya. Seperti di Kota Loksemawe, di ya sebagaimana yang kita ketahui, Loksemawe sendiri juga merupakan pesisir yang potensi banjir robnya bisa terjadi sewaktu-waktu. Baik, Kak Zainab, saya coba ke Atia kembali nih. Kita masih ngobrolin tentang cuaca ya, Kak Atia. dalam beberapa informasi cuaca yang disampaikan ke Pro 1 RRI Loksemawe itu pasti ada setiap harinya hotspot ya, atau titik panas yang dilaporkan. Ada saja ditemukan hotspot walaupun tidak banyak, kadang satu titik atau bahkan terkadang paling banyak 5 titik misalnya. Nah ini kalau dilihat ya dari faktor apa namanya atau pantauan dari BMKG sendiri, ini disebabkan karena apa saja hotspot ini, Kak Atia?
1: Baik, untuk titik hotspot sendiri kami memantaunya dari satelit ya. Satelit ini dia memantau dari perubahan suhu, tingkat suhu panasannya, sehingga untuk memastikan apakah hotspot ini berasal dari kebakaran lahan atau hutan sendiri, harus perlu untuk cross-check ulang, karena dari satelit sendiri mendeteksinya dari perubahan tingkat suhu yang meningkat pesat aja seperti itu.
0: Jadi kalau penyebab pastinya apakah itu karena kebakaran hutan dan lahan, itu tidak bisa dipastikan ya. Artinya karena melihat suhunya yang suhunya yang cukup tinggi sehingga itu disimpulkan sebagai titik panas atau hotspot, begitu Kak Atia ya?
1: Benar, perlu untuk cross check kembali untuk memastikan titik tersebut.
0: Kalau dari pantauan BMKG, biasanya yang paling sering hotspot atau ditemukan titik panas itu di beberapa kabupaten, ada 5 ya kalau nggak salah ya BMKG Maliko Saleh. Itu paling sering titik panasnya di daerah mana saja, mungkin Kak Atia bisa di-share.
1: Untuk sejauh ini yang biasanya ada terpantau itu seringnya tuh di kawasan industri Loksemawe, karena industri juga cukup panas ya, dan satelit itu juga tetap terpantau bahwa tingkat suhunya cukup tinggi di kawasan industri Loksemawe, dan beberapa kali sering ditemukan di kawasan Aceh Timur, dan untuk beberapa hari lalu ada di kawasan Pedada Biren.
0: Jadi yang paling sering ditemukan titik panas itu bisa kita simpulkan Loksemawe ya. Loksemawe, karena Loksemawe juga merupakan daerah industri, dan juga Aceh Timur yang di mana juga terdapat ini di sana ya, industri juga, dan Biren. Memang ada beberapa apa ya, seperti temuan, bukan temuan sih, seperti survei kalau saya tidak salah, bahwa Loksemawe pernah menjadi kota terpanas di Indonesia. Nah ini gimana nih Kak Atia, apakah ini benar atau memang itu sifatnya hanya sementara mungkin untuk periode waktu tertentu?
1: Untuk saat ini, kemarin stasiun meteorologi Maliko Saleh sendiri pernah berada pada titik suhu paling tinggi se-Indonesia. Namun hal ini jarang terjadi, biasanya juga di lebih seringnya di Balai 1 ketimbang di kita. Sehingga hal ini biasanya hanya sesingkat-singkat saja, nggak selalu setiap saat. Namun kemungkinan karena ini juga musim kemarau, jadi cenderung panas di wilayah kita.
0: Jadi kalau untuk kota terpanas itu mungkin hanya dalam kurun waktu sementara ya, tidak bisa kita simpulkan bahwa Loksemawe kota terpanas gitu ya. Bisa jadi di kota lainnya juga lebih panas seperti itu ya. Baik, baik. Saya ke Kak Zainab lagi. Nah ini kalau kita bicara tentang suhu yang cukup panas di kota Loksemawe ya, dan juga potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah ini BPBD sendiri kalau melihat tingkat dari karhutla kita seperti apa ini Kak? Mungkin ada informasi yang dirangkum oleh BPBD bahwa apakah Loksemawe cukup tinggi karhutlanya, sehingga kan sering ditemukan oleh BMKG ada saja titik panas di kota Loksemawe.
2: Baik, kalau melihat dari laporan-laporan kejadian bencana, memang mayoritas kejadian bencana kita itu kebakaran lahan. Itu memang setiap hari pasti ada, minimal satu tuh ada saja.
0: Sering terjadi berarti ya?
2: Sering terjadi. Dan biasanya memang karena banyaknya itu kayak nggak dibakar sedikit, terus merembes. Kan akhirnya jadilah kebakaran lahan yang cukup luas. Rata-rata seperti itu.
0: Di wilayah mana itu Kak biasanya kalau sering terjadi karhutla?
2: Kalau wilayahnya itu beberapa tempat tuh banyaknya di daerah Muara, di Blangmangan ada, di Muara Satu juga ada, Muara Dua juga ada. Yang memang ada lahan-lahan, walaupun lahan yang hanya sedikit, itu bisa berpotensi. Apalagi dengan kondisi kita yang memang saat ini sedang kering-keringnya. Ya, semoga tidak kering kerontan ya. Tapi memang saat ini memang lagi tinggi. Bisa dalam sehari itu minimal memang ada satu kejadian. Biasanya sih ada sampai dua juga sampai tiga kejadian untuk kebakaran lahan. Dan kita berharapnya kebakaran itu tidak terjadi lagi. Kepada warga juga kita himbau untuk kalaupun memang kalian melakukan mungkin pembukaan lahan baru ataupun membakar sampah lah katakan, tolong ditungguin gitu, jangan ditinggal, nanti takutnya jadinya karena dikirain oh kecil nih, akhirnya jadi besar seperti
0: jadi
2: itu.
0: Jadi merambat kemana-mana ya.
2: Iya.
0: Ya, dan memang sering berarti kak ya terjadi karhutlah, tapi dalam skala yang kecil, tidak sampai yang menyebabkan misalnya terjadi kabut asap di jalan, tidak sampai seperti itu ya.
2: Alhamdulillahnya tidak, alhamdulillahnya begitu kita dapat informasi, tim damkar kami langsung sigap, langsung menuju ke lokasi, jadi langsung melakukan pemadaman sehingga tidak meluas untuk menjadi sampai gumpalan asap besar itu tidak, alhamdulillahnya.
0: Oke, baik. Memang banyak sekali potensi bencana ya Kak Zainab yang kita harus antisipasi. Nah kalau untuk Lhokseumawe, kalau kita kaitkan lagi dengan cuaca, itu potensi bencana apa saja yang paling rawan terjadi untuk kota Lhokseumawe?
2: Kalau berkaitan dengan cuaca, yang paling sering itu memang berdasarkan ini melirik ke kejadian bencana ya, itu yang nomor satu pasti kebakaran lahan, itu nomor satunya. Nomor duanya biasanya ada beberapa kebakaran rumah dan itu keseringan karena korsleting listrik. Nah, kemudian baru dia ada banjir yang memang yang paling sering memang COD. Kemudian ada banjir rob juga ada, itu tergantung dari pasang surut air laut tapi ya sama angin kencang.
0: Sama angin kencang.
2: Ya, itu yang memang berkaitan dengan cuaca. Tapi kalau dengan hal yang lainnya kita punya potensi semoga tapi tidak tinggi.
0: Ya, yang berkaitan dengan cuaca dan itu sering terjadi memang ya. Kalau misalnya jumlah kejadiannya itu tercatat nggak sih Kak? Mungkin case-nya yang tercatat oleh BPBD misalnya kalau banjir sendiri itu dalam setahun kalau Lhokseumawe biasanya sampai berapa kali atau yang mungkin yang parah-parahnya atau angin puting beliungnya misalnya dari data-data yang dihimpun itu ada nggak sih Kak yang bisa dipublikasi atau di share?
2: Sebenarnya ada, setiap tahun itu kita, bukan setiap tahun, setiap ada kejadian kita mencatat semua, kita rekap semua kejadiannya. Memang dari hasil rekapan itulah makanya kita tahu ternyata nih 70% kejadian bencana di Lhokseumawe-nya memang kebakaran lahan seperti itu. Nah, kalau untuk jumlahnya berapa secara total, saya belum dapat informasi terbaru dari tim kita nama punya dan namanya tim Pusdalop. Nah, itu pusat pengendalian informasi. Jadi mereka yang menghimpun seluruh informasi-informasi kejadian. Yang kemudian sekarang bisa dicek di websitenya BPBD Kota Lhokseumawe. Di situ setiap kejadian insya Allah akan dipublikasikan. Jadi semua warga bisa ngecek kapan pun ada kejadian apapun, insya Allah kita akan update di website kita.
0: Jadi selalu ada dipublikasi ya Kak ya. Sehingga orang-orang yang ingin mengetahui gimana sih potensi bencana di kota Lhokseumawe, mana tahu ada orang yang mau pindah ke Lhokseumawe ya. Jadi dia melihat dulu nih, ini gimana nih daerahnya. Aman gak sih untuk ditinggalin?
2: Benar-benar aman atau tidak ya. Kalau untuk apa namanya referensi harus juga koordinasi dengan BMKG karena kan ada beberapa informasi langsung dari BMKG dong.
0: Iya, benar-benar sekali.
2: Patahan, nah itu juga yang perlu diwaspadai. Kita punya patahan namanya patahan apa namanya? Patahan Sumatera. Yang satu adalah patahan Sumatera. Kemudian nanti kemungkinan ada lagi patahan lain yang memang sedang kita telaah di tahun ini. Semoga nanti kita bisa sampaikan ke warga di mana kondisi patahan yang terbaru. Nah, itu perlu juga diwaspadai. Jangan pokoknya ngecek aja info BMKG, Inaris juga sama website-nya BPBD pastinya. Follow juga IG kami.
0: Iya. Jadi itu saling terkait ya dari BMKG, BPBD. Cuman tinggal masyarakat masyarakatnya aja nih yang harus lebih aware terhadap akses informasi itu tadi ya. Nah kalau patahan tadi itu terkait dengan potensi gempa ya Kak, atau seperti apa?
2: Benar, itu berkaitan dengan potensi gempa, terutama potensi gempa tektonik. Karena dia ketika memang terjadi gesekan antara dua lempengan itu, berarti potensi gempanya akan kejadian gempa bisa terjadi dan kerusakan yang dialami pada daerah yang dekat dengan patahan itu biasanya akan lebih tinggi daripada di daerah lainnya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Perlu kita waspadai, jangan sampai nanti kita tebelah dua gitu kan, jadi goodbye.
0: Ya ampun, jangan sampai ya. Semoga Allah selalu melindungi ya warga kota Lok Semawe. Cukup panas aja lah, jangan bencana lain.
2: Ya,
0: kalau panas udah makanan sehari-hari ya. Oke, baik. Iya, baik. Nada ke Kak Atia kembali ya. Kak Atia, kalau kita bicara terkait dengan kesadaran dari masyarakat ya, karena kan BMKG ini selalu menginformasikan, terutama kalau di RRI sehari dua kali, udah kayak minum obat ya. Jadi selalu diinformasikan. Dan gimana dengan kalau dilihat dari respon masyarakat, apakah masyarakat cukup mematuhi himbauan dari BMKG, atau mungkin info-info dari BMKG ini diakses, misalnya apakah bisa diakses sampai ke nelayan atau ke orang-orang yang memang sangat butuh sekali informasi cuaca dalam menjalankan pekerjaannya, gimana Kak?
1: Baik, untuk dari segi ke masyarakat sendiri, kami sendiri punya media sosial dan grup khusus untuk pembagian info BMKG dan juga sekitar cuaca seperti itu. Untuk ke nelayan sendiri, biasanya kami sebar melalui media sosial. Nah, sekarang tergantung dari masyarakatnya apakah memerlukan informasi tersebut. Namun akses untuk informasinya itu selalu kami update setiap harinya. Untuk sekarang sendiri kami juga sudah memperbarui, meningkatkan layanan publik melalui saluran WhatsApp yang sudah kami buat. Dan untuk saluran sendiri juga sudah mencapai 180 pengikut. Dan beberapa kali juga ada masyarakat yang memberikan reaksi dan meneruskan informasi tersebut. Sehingga saya rasa juga beberapa masyarakat sudah cukup aware untuk informasi cuaca yang kami keluarkan.
0: Kadang-kadang Kak Atia, kita dapat informasi yang kayak hoax gitu, terus yang sifatnya menakut-nakuti dan lain-lain, itu gimana antisipasi dari BMKG untuk memastikan bahwa informasi yang tersebar itu adalah informasi yang betul-betul dari BMKG atau yang akurat, gimana tuh?
1: Untuk memastikan informasi tersebut akurat, yang pastinya berasal dari info BMKG sendiri dan media sosial kami. Dan untuk beberapa informasi hoax, biasanya beberapa wartawan juga bertanya kepada kami untuk memastikan apakah informasi tersebut valid atau tidak. Dan juga biasanya juga kami sebarkan press release apabila hoax tersebut cukup lumayan mengancam seperti itu.
0: Karena kan kadang-kadang sering nih beredar, entah itu tiba-tiba ada dibilang akan banjir rob misalnya, jadi tiba-tiba nanti warga udah mengungsi yang sebenarnya itu hanya hoax gitu kan. Nah kalau dari BMKG sendiri selalu memastikan ya bahwa itu akurat dan juga dipublikasi di media mainstream seperti di media cetak misalnya ya, atau media online seperti itu ya Kak Atia.
1: Benar, dari kami sendiri seringnya membagikan di grup-grup yang ada, biasanya isi grupnya itu pemangku kepentingan juga yang sering bertanya dan beserta wartawan, dan juga media sosial juga kami sebarkan.
0: Baik. Jadi jangan sampai, dan tinggal dari masyarakatnya sendiri ya, yang jangan sampai termakan dengan hoax, dan ini dari informasi resmi yang harus diakses dari BMKG, terutama kalau di kita BMKG Maliku Saleh Aceh Utara yang terdekat dekat ya. Baik, Kak Zainab, ini kalau misalnya dari informasi-informasi mengenai himbauan, sosialisasi dan lain-lain kepada masyarakat, gimana nih kalau membuat masyarakat merasa lebih aman gitu tanpa harus ada kepanikan misalnya, karena seperti beberapa waktu lalu kalau saya nggak salah itu di Lok Sumawe beredar hoax tentang banjir rob ya, akan naik air dari laut sehingga masyarakat tiba-tiba ada yang mengungsi tengah malam. Nah itu gimana BPBD menyiasati hal-hal seperti itu?
2: Baik, untuk menghindari kepanikan massal, nah, biasanya kami berkoordinasi dengan pihak-pihak perangkat desa. Karena kalau BPBD bekerja sendiri, kita ada 68 kampung. Walaupun kecil memang, sangat amat kecil dibandingkan dengan Aceh Utara ya. Tapi kan tidak mungkin BPBD semua langsung merangkum di dalam di satu waktu yang bersamaan. Jadi otomatis kami membutuhkan banyak bantuan memang dan banyak kerjasama dengan perangkat desa. Jadi kita sampaikan ke perangkat desanya dan perangkat desanya yang akan menghimbau warganya secara lebih langsung. Karena perangkat desa yang memang mengenal dan memahami bagaimana karakteristik warganya masing-masing. Seperti itu. Insya Allah pokoknya kami tetap koordinasi dulu dengan BMKG. BMKG infonya share, akurat atau tidak. Kita share lagi ke perangkat desanya.
0: Jadi kalau misalnya ada kepanikan-kepanikan di masyarakat itu langsung keluar surat himbauan atau apa gitu dari BMKG ya untuk menampik kepanikan tersebut ya?
2: Iya benar, biasanya BMKG akan jadi yang tadi dibilang ada di grup pemangku daerah, pemangku kepentingan itu ada juga tim BPBD di situ, jadi kami juga dapat informasi, jadi kita langsung nge-share informasi itu ke pihak kecamatan, pihak desa, agar segera ditindaklanjuti. Dan kita juga melakukan patroli, saat ini kita alhamdulillah sudah punya namanya tim reaksi cepat penanggulangan bencana, jadi mereka setiap kali ada potensi-potensi, walaupun tidak ada potensi pun, mereka akan melakukan patroli. Jadi kira-kira ini kayaknya pun mereka tuh turun, mereka patroli. Jadi nanti mereka ngelapor hasil patrolinya, terpantau aman atau tidak. Kayaknya Pak sepertinya ada potensi atau tidak. Dan kami akan counter atau kami akan cross check lagi info itu ke BMKG-nya. Kami cek di lapangan seperti ini, bagaimana dengan BMKG, karena BMKG punya teknologi, kita punya aparaturnya, kita kerjasama, kita bestie gitu.
0: Iya benar sekali, jadi begitu ada informasi-informasi yang mungkin dianggap meresahkan, ini ketika dikonfirmasi sama BMKG, lalu BPBD juga mengeluarkan semacam himbauan ya, untuk tidak misalnya mudah percaya, atau tidak nge-share informasi-informasi yang palsu, yang akhirnya bisa menimbulkan keresahan atau kepanikan, seperti itu ya. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita. Padahal kita ngomongin tentang cuaca ya, tapi bisa kemana-mana gitu ya. Karena ini juga berpengaruh terhadap keselamatan hidup kita juga ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki kesiapsiagaan. Nah, Kak Zainab, kalau dari segi kesiapsiagaan, takutnya gini Kak Zainab, seperti pada musibah banjir November 2026, itu kan kita nggak ada yang menduga ya, nggak ada yang menduga sampai ternyata separah itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil nih, Kak Zainab, untuk ke depan antisipasi, apalagi dengan potensi cuaca yang tidak menentu ini, gimana antisipasi atau kesiapsiagaan kita ke depan supaya hal-hal bencana-bencana besar seperti itu, walaupun ada potensi bencana, tapi kita kesiapsiagaannya lebih bagus gitu dalam menghadapi itu.
2: Sebelum kejadian November 2025 yang lalu itu, mayoritas masyarakat kita ini modenya santai. Kalaupun ada yang memang kawasannya sudah pasti COD banjir, mereka pun santai karena udah biasa gitu. Mereka sudah tahu, bahkan mereka lebih ahli untuk penanganannya seperti apa yang harus dilakukan. Kalau kejadian kemarin, kami bilangnya itu namanya shock terapi. Jadi tiba-tiba nih dikasih hentakan nih. Nah, jangan santai kali ya, akan ada mungkin nanti bencana-bencana ke depan. Nah, jadi itu menjadi salah satu pengingat agar tidak bersantai diri kita harus selalu waspada. Jadi masyarakat bahwa masih banyak nih potensi-potensi bencana lain yang mungkin akan terjadi di Kota Lok Sumawe. Memang kondisi saat ini aman, tapi kita tidak pernah tahu dengan kondisi bumi kita yang memang sudah dikatakan semakin tua, bumi sedang menangis, bumi sakit, bumi demam dan sebagainya. Jadi kita harus mengingat bahwa dengan kondisi perkembangan zaman, global warming yang semakin tinggi, itu berarti kita harus lebih waspada. Mau tidak mau, kita tidak bisa bersantai diri lagi. Kita harus segera menyiapkan diri, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kapasitas kita untuk waspada terhadap bencana untuk menjadi lebih sigap menghadapi kejadian bencana apapun. Yeah. Nah, salah satu yang paling mudah dilakukan yang selalu kami mau himbau ke masyarakat itu tolong siapkan tas siaga bencana. Nah, itu paling penting dulu. Minimal punya tas siaga bencana dulu.
0: Itu tas ajaib ya, Kak?
2: Iya, itu tas ajaib. Itu masih kalau bisa harus punya. Karena nanti udah punya belum?
0: Belum sih. Nah,
2: nanti harus punya nih ya.
0: Harus punya ya.
2: Seluruh pegawai RRI ini harus sudah punya nih nanti. Jadi memang tas siaga ini kan bukan hanya tas odol. Banyak masyarakat kita masih memandang sebelah mata dikaren nggak apa tas biasa saja gitu, nggak penting-penting sekali gitu kan. Tapi melihat dari November 2025 kemarin, tas itu menjadi faktor salah satu penolong mereka saat memang darurat. Pertama, semua dokumen penting dimasukkan di situ. Jadi ketika memang kejadian apapun, ketika ditanya minta KK lah, KTP, ada semua. Kayak kemarin kan ada yang bilang sudah terendam, sudah hilang,
0: sudah hanyut,
2: surat rumah segala macam, itu yang penting-penting itu dokumen-dokumen harta benda kekayaan, nah masukkanlah ke situ.
0: Atau supaya... perlu buat berangkas.
2: Kalau bawa berangkas masalahnya agak repot ya untuk larinya, masukkan dalam koper juga lumayan ya beratnya gitu kan. Ada kantong kemana saja punya Doraemon, nah itu bagus tuh, bisa dulu ke rumah kita masukkan kalau bisa. Nah, jadi tas itu kan tidak hanya berfungsi untuk penyelamatan dia saja, tapi itu menjadi alat-alat untuk mendukung kehidupan dia selama masa panik. Karena kalau kita melihatlah dari yang kemarin, bantuan itu nggak bisa langsung di sini di saat itu sedang banjir, di saat itu langsung petugas BPBD relawan datang, belum tentu bisa. Karena mereka tidak mau membantu, bukan kami tidak mau melaksanakan tugas, tapi kita punya keterbatasan. Kita melihat, kita mau nyelamatin orang, tapi kondisi lagi ekstrim. Yang ada bukan kita nyelamatin orang, kitanya jadi korban juga. Jadinya kan makin banyak yang tidak terselamatkan jadinya. Makanya kita harus menunggu juga kondisi aman, baru kita datang untuk membantu evakuasi dan lainnya. Sehingga banyak yang kemarin, kebetulan waktu masa panik itu, nomor saya ini sudah menjadi salah satu kontak yang dihubungi oleh masyarakat. Itu banyak yang ngeluh, Bu, kami sudah terjebak di lantai ini tanpa makanan segala macamnya. Kalau punya tas itu, minimal kebutuhan dia, kebutuhan mendesak selama 1 atau 2 hari, dia sudah tercukupi.
0: Karena di situ ada makanan siap saji yang bisa kita masukkan ya.
2: Nah, ada makanan siap saji. Ada yang terjebak dengan bayi. Jadi kan susu bayi juga dimasukkan ke dalam tas itu. Jadi bukan untuk supaya dia mereka bisa huru hara atau apa. Bukan, tapi memang untuk keselamatannya sendiri. Karena kenapa BPBD belum datang ini? Kami juga satu sisi kita tidak tahu lokasi dia. Kita mau bantuan juga pakai alat apa juga bagaimananya belum tahu nih. Karena memang perlengkapan kita sendiri terbatas, wilayah kita yang harus kita tangani luas seperti itu. Jadi ini mohon kerjasamanya. Memang kalau soal bencana tidak ada kerja sendiri-sendiri, kita harus kerjasama. Jadi yang paling utama itu berdasarkan penelitiannya Jepang, 38% warga yang selamat itu karena usahanya sendiri, bukan bantuan orang lain. Jadi pastikan dulu, siapkan dulu diri untuk diri sendiri, nanti bantuan akan menyusul. Jadi tolong tas siaga bencana disiapkan. Nanti kan Anda tolong siapkan tas siaganya juga.
0: Sebenarnya bukan ada sih karena, kalau berkas itu udah mendengar, ya? Iya, udah, kalau berkas-berkas penting udah disatukan, tapi tidak selengkap itu ya, tidak sampai makanan siap saji atau mungkin ada di situ harus ada pampers-pampers ya kalau kita punya anak-anak ya. Tidak selengkap itu obat-obatan ya, benar sekali.
2: Dan pakaian juga jangan sampai kan satu baju seminggu kita pakai selama dalam bencana kan agak-agak ya nanti lah penyakit baru.
0: Dan walaupun harus kita simpan lama ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita udah siap dengan perlengkapan itu ya kalau suatu waktu terjadi ya. Baik,
2: minimal kita sudah punya dulu.
0: Nanti
2: tinggal diisi ulang, di bongkar isinya, isi lagi yang baru selama 3 bulan sekali.
0: Oke. Jadi memang sesimpel tas siaga bencana dulu ya. Jadi mitigasi dari diri sendiri, mau bencana apapun berarti ya. Tidak hanya banjir dan lain-lain, gempa bumi, tetap harus ada mitigasi dari kita sendiri. Baik, saya ke Kak Atia, mungkin di beberapa menit terakhir bincang pagi kita. Kak Atia, kalau kita lihat di Agustus ini sudah pertengahan pertengahan tahun ya, artinya sudah lewat pertengahan tahun, bahkan hingga Desember nanti, mungkin Agustus dengan September, gimana ini potensi cuaca di kita, terutama di Aceh, apakah ini akan cenderung agak memang panas dan memang hujannya sedikit, atau gimana mungkin yang bisa diprediksi oleh BMKG ke depan? Silakan Kak Atia.
1: Mohon izin Kak, boleh diulang tadi terputus.
0: Iya. Kalau misalnya kita lihat ini kan udah pertengahan tahun 2026 ya, udah artinya di penghujung 2026 nanti seperti apa kira-kira apa namanya prediksi dari cuaca kita, atau mungkin di bulan Agustus atau September lah, dalam 2 bulan ini apakah kita akan cenderung kemarau mungkin dengan intensitas hujan yang sedikit, atau mungkin nanti di beberapa bulan ke depan kita akan masuk musim penghujan lagi, supaya ini bisa menjadi apa ya petunjuk bagi mungkin orang yang bertani pertanian, sehingga apakah perlu mereka nyetok sumber air untuk mengairi persawahan atau untuk lahan-lahan perkebunan misalnya, seperti apa Kak?
1: Untuk Agustus sendiri kita masih memasuki bulan kemarau, namun diperkirakan untuk kawasan Aceh untuk September hingga November nanti kita sudah mulai masuk di wilayah perairan peralihan, sehingga cuaca lebih tidak menentu lagi untuk kedepannya. Dan untuk Desember sudah memasuki musim hujan biasanya saat itu.
0: Ya, artinya di Agustus September, Agustus ini masih kemarau ya, artinya masih cukup panas Kak Atia ya. Dan September hingga nanti Oktober itu juga masih kemungkinan akan masih panas, atau sudah masuk musim hujan?
1: Kemungkinan masih cenderung panas, namun lebih labil lagi karena kondisi masih dalam peralihan, belum memasuki musim hujan untuk September.
0: Jadi apa ada potensi kekeringan Kak kalau di kita?
1: Untuk kita sendiri potensi kekeringan saat ini sudah tidak ada lagi, karena untuk puncaknya lebih kepada bulan Juni dasar yang 3 hingga Juli awal. Sehingga untuk beberapa saat ke depan lebih ke suhu yang cukup hangat saja. Kalau untuk kekeringan saya rasa masih belum sampai untuk ke tingkat itu.
0: Jadi hal-hal apa yang kira-kira harus kita waspadai atau masyarakat waspadai di beberapa bulan ke depan atau sejak Agustus ini kira-kira Kak Atia?
1: Untuk sejak Agustus ini cuaca mungkin dapat berubah secara singkat dan cepat. Untuk kawasan Aceh sendiri, Aceh Utara dan sekitarnya, biasanya itu hujannya itu terjadi di sore atau malam hari. Untuk pagi itu sangat jarang terjadi hujan, khususnya di hujan lebat. Dan untuk sekarang walaupun musim kemarau, masih ada potensi terjadinya hujan lebat secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat di sore hingga malam hari. Walaupun singkat, saya rasa masyarakat perlu dihimbau untuk tetap meningkatkan waspada, untuk tidak boleh lengah, terutama di kawasan yang rawan untuk bencana.
0: Ya, jadi ada potensi hujan di sore hari ya, keseringannya ya ke depan. Kalau untuk pagi hingga siang cukup cerah berawan dan panas terik seperti saat ini ya. Artinya tidak ada potensi-potensi lainnya yang harus apa ya terlalu dikhawatirkan. Bisa disimpulkan begitu ya, Kak Atia ya?
1: Benar, untuk saat ini bisa disimpulkan seperti itu.
0: Baik, baik, walaupun cuaca bisa berubah sewaktu-waktu ya. Baik, baik, kita sudah di penghujung perjumpaan kita. Mungkin dari Kak Atia terlebih dahulu ada closing statement atau himbauan, mungkin pesan kepada masyarakat untuk menutup dialog kita dengan topik waspada cuaca ekstrim. Ada yang ingin disampaikan Kak Atia, silakan.
1: Pada kesempatan sekali ini saya mungkin mau menyampaikan, saya harap melalui ini masyarakat lebih bisa peduli lagi atas keselamatannya sendiri, peduli terhadap peringatan dini yang sebelumnya telah diberikan, biasanya itu diberikan sebelum kejadian, entah 30 menit sebelumnya ataupun paling singkat itu 10 menit sebelumnya, dan tidak lengah terhadap berbagai kondisi. Untuk kondisi saat ini juga perlu ditingkatkan kesiapsiagaan ekstra dari masyarakat untuk menghadapi dua potensi ancaman, seperti walau kekeringan ataupun suhu yang tinggi, dan juga potensi banjir di kawasan yang rawan.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak Kak Atia. Selanjutnya dari Kak Zainab, silakan closing statementnya Kak, pesan-pesan untuk masyarakat dengan topik kita waspada cuaca ekstrim, apa yang bisa disampaikan?
2: Baik, kepada seluruh pendengar, warga Kota Loksmawe dan sekitarnya, kami dari BBBD selalu menghimbau untuk waspada, jangan pernah bersantai diri dengan bencana, karena bencana itu datang tanpa undangan, dia datang tanpa pemberitahuan, dia hanya datang tiba-tiba, dan tiba-tiba saja dia merusak segalanya. Jadi tolong selalu waspada, tingkatkan budaya sadar bencana, kemudian ingat kenali ancamannya, kurangi resikonya.
0: Iya, baik. Kalimat penutupnya sangat menggugah sekali ya. Kenali ancamannya, kurangi resikonya ya, Kak Zainab ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengingat untuk kita semua pendengar, apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu ini. Semoga tidak terjadi cuaca ekstrim yang kita takutkan tadi dan juga tidak terjadi potensi bencana-bencana lainnya. Terima kasih banyak untuk Kak Zainab ya, dari BPBD, Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Loksmawe, dan juga Kak Atia, terima kasih banyak dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara yang sudah bergabung di Bincang Pagi pagi hari ini. Semoga bisa hadir atau hadir langsung ke studio di lain kesempatan, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nanda.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas kembali.

0: sih ya, kalau mimpi terus nanti gak bangun-bangun. Sebaiknya mari kita mengawali. Memang sih kita harus memiliki banyak cita-cita atau mimpi, tapi jangan hanya sekedar bermimpi atau bercita-cita, tapi wujudkan dengan usaha, dengan ikhtiar, dan aksi-aksi nyata. Dan salah satu caranya adalah membuat target yang harus dicapai ya. Misalnya hari ini saya mau ngapain supaya mimpi dan target atau cita-cita tersebut tercapai. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan konsisten setiap harinya pasti akan berbuah hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
1: Kisah cinta yang pedas, perasaan yang was-was dan gerakku yang terbatas, cinta yang keluar dari dalam pena, berirama dengan apa yang kurasa.
0: Ya, di pagi hari ini pendengar, Nanda akan coba update informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan MBG ya. Memang program makan bergizi gratis ini selalu menghadirkan informasi-informasi atau apa ya, selalu dibahas ya dalam setiap waktu ada saja berita-berita yang berkenaan dengan MBG. Nah, ini ada berita apa nih tentang MBG? Ini dilansir dari rri.co.id yang baru saja dipublis beritanya pagi ini mengenai Kemenkes yang mengungkap temuan E. coli pada sampel makanan MBG. Dan E. coli itu adalah bakteri pendengar ya. Dan kita lihat seperti apa informasinya.

Kemenkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada beberapa sampel makanan. Dan temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah terjadinya kejadian serupa.

Menurut Menkes Budi Gunadi, ada beberapa makanan yang teridentifikasi mengandung bakteri E. coli, bukan hanya pada buah semangka. Dan pihaknya sudah memberi masukan kepada BGN terkait permasalahan yang ditemukan di SPPG. Menurut Menkes Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Dan hasil investigasi serta pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dirinya menilai Kepala BGN Sudaryono menunjukkan respon yang cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN juga turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG yang ada di Indonesia.

0: Budi juga menyampaikan bahwa BGN berkomitmen mempercepat pemenuhan sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS di seluruh dapur MBG. Dan menurutnya langkah pencegahan harus menjadi prioritas mengingat jumlah SPPG yang terus bertambah. Sementara itu pendengar, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur MBG yang belum mengantongi SLHS. Setelah tenggat tersebut berakhir, dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan ditutup permanen.
1: Kamar ini serasa luas, letih dan lelah juga lambat-lambat terkuras. Teh sudah habis, kerongkonganku pun puas. Mulai kutulis semua kehidupan di kertas hari-hari.
0: Dan selain itu pendengar, setiap laporan dugaan keracunan akan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian sementara operasional dapur-dapur terkait. Sampel makanan yang diperiksa di laboratorium oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan disertai investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kejadian. Dan juga terkait sanksi, setiap kejadian satu dapurnya disuspensi. Kemudian makanannya dicek oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan Kemenkes. Dan Sudaryono juga menegaskan bahwa BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap insiden keracunan pangan dari program Makan Bergizi Gratis. Langkah itu demi melindungi keselamatan kesehatan dan keamanan seluruh anak-anak penerima manfaat. Dan menurut Kemenkes, keracunan menjadi suatu hal yang fatal dan berkaitan dengan nyawa manusia. Sehingga pihaknya mengatakan bahwa zero tolerance atau tidak ada toleransi terhadap kejadian tersebut jika ditemukan ada SPPG yang tidak steril dalam menyediakan makanan untuk MBG. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam MBG di distrik Depapre, Jayapura dan SMK Negeri 6 Semarang yang menemukan adanya bakteri Escherichia coli atau E. coli pada sejumlah sampel makanan. Dan temuan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang telah dipublikasi di dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat tiada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di pagi hari ini Nanda akan coba kembali update informasi untuk Anda. Ini terkait dengan program magang 150.000 Gen Z berlanjut, dan pemerintah menargetkan 250.000 pelajar vokasi.

Lansir dari rri.co.id, pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Z atau Gen Z selama semester kedua 2026 untuk menekan angka pengangguran. Dan program tersebut memberikan kesempatan kepada para peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian dari penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Kedua program menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja, sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM.

Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Erlangga menyampaikan keterangan itu pada Rabu kemarin, 5 Agustus 2026, setelah membahas upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Indonesia. Erlangga menjelaskan peserta program memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan. Peserta juga dapat mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tempat magang tersebut. Erlangga juga menyampaikan hasil evaluasi yang menunjukkan sebagian besar peserta berhasil memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan program magang. Selama mengikuti program magang, peserta tetap menerima upah yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan. Dan menurut pernyataan dari Erlangga, dari hasil yang kemarin dievaluasi, 60% dari program yang ikut magang diterima di perusahaan tempat mereka magang. Dan juga dalam program ini, peserta masih mendapatkan upah dari pemerintah. Selain program magang, pemerintah juga terus memperluas pelatihan vokasi sesuai dengan arahan Presiden kepada kalangan pelajar. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda untuk memasuki dunia industri. Dan Erlangga juga mengatakan pemerintah terus memperluas penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dan pemerintah juga melanjutkan kebijakan pajak penghasilan PPH yang ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
5: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
6: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
5: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
7: Ada
5: Wijaya 80, Terakhir Kali.
8: Terlalu indah semua yang ku alami.
5: Afgan, Lestari Merdu.
9: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
5: Marcel, Firasat.
10: Cepat pulang,
5: Glenn Fredly, Kau.
11: Kau membuatku debar di dada.
5: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
12: Sudah kulakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
13: Masih.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
14: Cinta.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di pagi menjelang siang hari ini ya, cuaca Kota Loksemawe cukup panas. Dan bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai penutup kepala, topi, termasuk juga payung ya, apabila beraktivitas di luar. Dan tentunya memakai sunscreen ya, atau tabir surya, terutama tidak hanya bagi kaum Hawa tapi juga kaum Adam. Tidak ada salahnya untuk menggunakan tabir surya ketika beraktivitas di luar ruangan sehingga tidak terpapar dengan sinar UV, karena sinar UV ini sendiri juga cukup berbahaya ya, mulai dari bisa menyebabkan kulit wajah menjadi belang, dan juga efek paling parahnya bisa menyebabkan kanker kulit kalau terpapar dalam skala yang intensitas yang lebih sering ya, atau dalam jumlah yang cukup sering, sehingga ini akan berbahaya bagi kesehatan. Dan bagi Anda pendengar, kami menginfokan kembali ya, himbauan dari pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih. Sebenarnya ini dari tanggal 1 kemarin ya, sudah dihimbau hingga nanti 31 Agustus 2026 sebagai wujud dari menyemarakkan kemerdekaan RI ke-81. Baik itu bagi Anda warga yang yang tinggal di sekitaran Kota Loksemawe dan dimanapun itu ya, baik itu Anda pedagang di toko Anda, di tempat-tempat fasilitas umum, di kantor-kantor ya, supaya dapat mengibarkan bendera merah putih. Dan himbauan tersebut dianjurkan dikibarkan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore ya. Ini juga sebagai wujud nasionalisme kita, bagaimana kita menyemarakkan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan.

Iya, selain mengibarkan bendera merah putih, juga dihimbau untuk menyemarakan dengan berbagai umbul-umbul ya, atau mungkin baliho, spanduk yang bertemakan kemerdekaan RI ke-81.

perusahaan maupun instansi pemerintahan ya, apabila membuat publikasi baik itu dalam bentuk flyer misalnya untuk mencantumkan logo dari perayaan HUT RI ke-81 dengan tema untuk tahun ini ya, tema HUT RI kita Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan tema ini sendiri mencerminkan semangat kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe. Sudah pukul 10.45 menit dan Anda masih menemani Anda hingga nanti formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk menyimak dinamika olahraga nanti dari Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita update kembali satu informasi untuk Anda ya, terkait dengan Mendagri yang mengungkap bahwa keparahan banjir Sumatera ini berdampak terhadap 2 juta orang dan pemulihan dari bencana tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Lansir dari kompas.com, sebuah informasi mengenai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara pada akhir tahun lalu merupakan bencana yang terluas di Indonesia. Karena bencana tersebut terjadi di 3 provinsi besar ya, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, dan menimpa 53 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, bencana ini menyebabkan 2 juta orang harus berpindah dan mengungsi. Jumlah ini setara dengan separuh warga Singapura.

Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan data per 4 Agustus 2026, jumlah desa yang terdampak dari musibah bencana hidrometeorologi tersebut mencapai 4.533 desa yang ada di Indonesia. Dan fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 4.922, sementara pusat kesehatan yang rusak mencapai 954 unit. Selain itu, 1.593 fasilitas ibadah juga rusak dan 1.184 jembatan terdampak dan juga 2.485 ruas jalan hancur.

Dan menurut Tito Karnavian ya, yang diungkapkannya saat jumpa pers, bahwa ia mengatakan bahwa fasilitas umum yang rusak itu mencapai 1.300, baik itu berupa taman, tempat bermain, dan beberapa fasilitas lainnya. Sementara data dari jumlah korban sendiri yang dilansir atau dihimpun per 4 Agustus sudah mencapai 1.207 orang. Dan ini artinya lebih tinggi dari waktu pertama kali bencana, di mana diklaim jumlah yang wafat itu hanya sekitar ratusan. Namun data total terakhir mencapai 1.207 orang. Tak hanya itu, rumah-rumah warga pun turut terdampak, baik hancur lebur maupun rusak ringan. Data Kemendagri mencatat 184.000 rumah terdampak dengan rincian 95.000 rumah rusak ringan, 43.000 lebih rusak sedang, dan 45.000 rusak berat, termasuk hilang dan hanyut akibat banjir dan tanah longsor. Rasa cintamu padaku, kembalikan padaku. Karena luasnya dampak bencana tersebut, pendengar, Tito mengakui pemulihan bencana tidak cukup dikebut hanya dalam waktu 1 tahun. Terlebih, masalah yang dihadapi di lapangan jauh lebih beragam, seperti ia mencontohkan di Aceh Utara. Dampak bencana terasa hingga ke pedalaman Aceh Utara, meski kota atau ibu kotanya tidak terdampak parah. Dan kerusakan yang signifikan seperti kayu-kayu yang bertumpuk menimpa sekolah, rumah hancur, dan beragam masalah lainnya.

Dan masih menurut Tito Karnavian, bencana Aceh Sumatera adalah yang terbesar yang pernah dihadapi oleh dirinya saat menjabat sebagai Mendagri maksud kami. Dan dirinya juga mengatakan belum pernah menangani bencana sebesar ini saat menjabat, serta ia berharap masyarakat bisa memahami kondisi bagaimana parahnya bencana tersebut dan pemerintah terus melakukan upaya-upaya pemulihan sehingga kondisi bisa kembali normal seperti sedia kala.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita yang bersama?
1: Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesati ada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Ku bertemu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alama.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sangat tiba satu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Baik pendengar, usai sudah perjumpaan kita di pagi hingga siang ini bersama saya Nanda, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Saya pamit undur diri, nanti ada rekan Dewi Mohata yang akan menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Pusat Petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kylie Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden juga. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Namun ini bukan alasan.
1: Demikian warta berita dari Pro.
0: Tidak perlu menangis. Justru.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Tengah.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Ku ingin bersama-sama.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Bayangkan wajah di aku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Iza di Pantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Dito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RR Lok Semoy. Baik, pendengar, di tempat informasi pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan segera jelang kumandang azan sholat duhur untuk kawasan kota Lok Semoy dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLX Way. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan segera hadirkan yaitu berita bahasa daerah dalam Habau Ronyo.

Pohsa Urawat Indonesia Barat dari Loksmaya Cautara, Radio Republik Indonesia. Gepesan pohaba uronyo, haba yang kamu putra niba uronyo di antara ji, Pemko Loksmawe, ngan Bank Indonesia, perkuat sinergi, jaga inflasi, serta dorong UMKM. Pemeriksaan dini cukup penting, pasien yang dicurigai, gesarankan diperiksa ba laboratorium. Haba selengkapnya gepesan pole ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar Wali Kota Loksmawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, Senin 2 Agustus 2026, geterima audiensi perwakilan Bank Indonesia Loksmawe yang dipimpin Kepala Perwakilan Yudo Herlambang, didampingi Deputi Kepala Perwakilan Yan Ramerta Putra, Kepala Kehumasan Dwiki Satria, beserta jajaran. Pertemuan membahas membangun langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Loksmawe dengan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian. Selain membahas pengendalian inflasi, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai upaya peningkatan daya saing UMKM melalui membangun program perdampingan, penguatan kapasitas usaha, serta kolaborasi yang jid mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar kesampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Bank Indonesia dalam membantu kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dibacaan kepegah, kolaborasi antara pemerintah Kota Loksmawe dengan Bank Indonesia keharap terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing pelaku UMKM, serta memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Pemerintah Kota Loksmawe berharap kolaborasi dengan Bank Indonesia terus diperkuat melalui membangun program strategis yang mendukung pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan daya ekonomi daerah. Sinerginya berharap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, serta berkelanjutan demi kesehatan masyarakat Loksmawe. Pendengar, Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan, Senin 2 Agustus 2026, diterima piagam penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, atas keberhasilan Polres Loksmawe meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna serta tahun anggaran 2025. Penghargaannya diserahkan langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dalam kegiatan rapat kerja teknis fungsi keuangan Polda Aceh yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh. Penghargaan diberi berdasarkan keputusan Kapolri Numboy Cap garing 585 garing per garing 2026 garing sebagai bentuk apresiasi kesatuan kerja yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, serta ekonomi.

Kejaksaan yang sama, PS Kasih Keuangan Polres Loksmawe Aibda Fakhrul Razi juga diterima penghargaan dari Kapolri sebagai Bendahara Satuan Kerja yang memperoleh nilai pencapaian IPA sempurna serta tahun anggaran 2026.

Beralih ke berita lain, Ji. Pendengar, untuk mendeteksi awal najis penyakit yang berbahaya, pasien dicurigai disarankan periksa droba laboratorium. Lagi contoh pasien yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Maka disarankan supaya periksa dahang untuk memastikan pukuh kendang penyakit paru-paru atau HANA. Kepala Puskesmas Payabakung Kabupaten Aceh Utara, Bahtiar Kepegah, deteksi dini penyakit cukup penting untuk mencegah hal-hal yang HANA tak inginkan. Menyona pasien yang berkunjung Bak Puskesmas serta penyakit jidi curgai, maka pihak Puskesmas disarankan supaya diperiksa DROU laboratorium. Sementara di Bak Jan Kepegah, deteksi dini penting untuk menjaga kesehatan serta mengguna untuk mengetahui penyakit yang diderita. Maka jib menyo masyarakat merasana mengalami sakit supaya bubagah diperiksa DROU rumah sakit atau Puskesmas sebab penanganan yang bagah pih cukup penting. Berita yang kesenuluh. Pendengar, Polsek Nisa melalui PS Kanit Binmas Pripka M. Syarifuddin Senin bengah 3 Agustus 2026 geberi edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ke para pelajar wate jid ke pembina upacara bendera di SMA Negeri 2 Nisam Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta upacaranya berlangsung di halaman Sikula serta dihadiri PLT Kepala SMA Negeri 2 Nisam Azahir, Dewan Guru, serta mandum siswa-siswi SMA Negeri 2 Nisam. Dalam amanat, Kopnyan Bripka M. Syarifuddin gepakan para pelajar supaya dipejiuh dro dari narkoba sebab jid merusak kesehatan masa depan serta berpotensi menjerat pelaku jid dalam proses hukum. Kopnyan B. gekatakan geingatkan penting jih pemilihan pergaulan yang positif serta berani menolak ajakan yang mengarah bak perbuatan melanggar hukum. Kapolres Loksmoy AKBP Ahzan melalui Kapolsek Nisam AKP Muslim Gepegah penyampaian pesan Kamtibmas melalui upacara bendera merupakan salah satu upaya preventif Polri dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Menurut Kopnyan, pelajaran merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari ancaman narkoba. Melalui edukasi secara langsung di lingkungan Sikula, gehara para siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba, serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Gaharap sinergi antara kepolisian dengan pihak Sikula terus terjalin dalam membentuk karakteristik generasi muda yang disiplin, berprestasi, serta taat hukum. Saudara Allah Dileha, Mbak Ronyo, Produksi Radio Republik Indonesia, Luxmay, Jino, terlanjut dengan program selanjutnya.

89,3 MHz Pro 1 RLX Semawe. Kasih putih pendengar. Ya, itu milik dari Glenn Bradley di tahun 2000. Sudah 26 tahun ya lagu ini ya. Bicara soal tentang cinta yang tulus, tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang, mungkin termasuk Anda, yang tetap mencintai meski harus menghadapi perpisahan, atau mungkin kenyataannya hubungan tidak bisa lagi bersama. Selamat siang yang paling baik untuk Anda juga yang sudah kembali ke meja kerja setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur dan juga santap siang. Semoga bisa memberikan energi kembali untuk Anda bisa melanjutkan aktivitas sampai dengan sore nanti. Kami masih terus menghadirkan informasi pendengar. Jangan lupa nanti di formasi pukul 15 kami akan hadirkan beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Baik, kali ini informasi dari Kementerian Kebudayaan pendengar. Fadlizon mengatakan pemerintah tengah merintis pembangunan Museum Musik Indonesia sebagai pusat pelestarian sejarah musik nasional. Jadi museum tersebut ya diharapkan menghadirkan perjalanan musik Indonesia dari masa awal hingga perkembangan industri musik modern saat ini. Museum Musik Indonesia direncanakan memanfaatkan bekas gedung Jiwasraya di Jalan Asia Afrika, Bandung, pendengar. Hal ini mengingat sebelumnya gedung tersebut telah lama tidak digunakan oleh warga Bandung. Dan nantinya museum tersebut akan menampilkan berbagai memorabilia para musisi legendaris Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi. Nah, sejumlah koleksi dari keluarga seniman termasuk Titiek Puspa dan Idris Sardi mulai dihimpun sebagai bagian dari persiapan museum. Dan pihaknya juga terus berdiskusi bersama para komposer, kemudian musisi dan pelaku industri untuk menyusun konsep museum secara komprehensif pengar. Jadi langkah ini dilakukan agar tokoh-tokoh penting dalam perjalanan musik Indonesia dapat dikenalkan kepada masyarakat melalui narasi yang menarik. Selain pembangunan museum, Kementerian Kebudayaan rutin menghadirkan program Harmoni Zaman pendengar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada para musisi lintas generasi. Dan nantinya program tersebut mempertemukan ya, mulai dari penyanyi era tahun 70-an, 80-an, 90-an hingga mantan penyanyi cilik dalam satu panggung bersama. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga menjadi ruang apresiasi lintas generasi untuk merayakan perjalanan panjang musik Indonesia. Ia juga berharap lagu-lagu legendaris di Indonesia tetap hidup pendengar dan terus dinyanyikan oleh generasi muda pada masa mendatang. Karena menurutnya, karya seperti Sepanjang Jalan Kenangan milik Is Haryanto ini memiliki nilai yang tidak lekang oleh waktu dan tetap dicintai oleh masyarakat.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tentang kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
8: Yang lama di sini, menjaga patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
9: Ingin bersama-sama.
0: Liodra, Teganya Kau.
10: Bayangkanlah jadi aku.
0: Marion Jola, Rayu.
11: Ah.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

di informasi pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ingatkan pendengar, jangan lupa nanti Beranda Asta Cita berjaringan bersama Pro 1 Jakarta ya. Di kesempatan hari ini nanti akan menghadirkan yaitu RRI Jayapura, Gorontalo, Biak dan Malam. Seperti apa? Jangan lupa ya, untuk menyimaknya di formasi pukul 15 hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Satu kamu, Fildan, untuk Anda semua.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
7: Apa,
0: Raisa, Bila.
8: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Analisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Mendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian

0: sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
1: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
0: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikuti itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti

0: puji Tuhan bisa jadi berkat buat Bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alafonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alafonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alafonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alafonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang,

0: peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang mau kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu ada di Kabupaten Kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
0: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1.038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini dan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada pemodal apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 apa, kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program statistik atau dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
2: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas. Masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi. Masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumu Wicar yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja, saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicar. Ya, jadi itu mungkin beberapa apa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
2: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya. Okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan, seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita, anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak. Dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah, mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai...

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Sudah kita ikuti bersama ya tadi, yaitu Beranda Astacita Berjaringan bersama RRI Jayapura, Gorontalo, Biak, dan Malak. Selanjutnya pendengar, untuk hari ini kita akan informasikan kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Lok Swedan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami segera hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya. Baik, pendengar di kesempatan malam hari ini, dan kami sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Malikus Saleh, ada Atia Sakila. Assalamualaikum Atia.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar? Sore juga, apa kabar sore ini? Ya.
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah,
0: Masya Allah, alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat terus ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Atia, ya, silakan ya untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti yang sudah dinantikan oleh pendengar. Silakan, Atia.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Pada sore hari ini, saya akan memberikan informasi terkini seputar perakiraan cuaca yang berlaku untuk sore hingga malam hari. Secara keseluruhan, perakiraan cuaca pada sore ini diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Biren hingga Langsa, dan untuk kawasan dataran tinggi seperti Benar Meriah, sore hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Untuk malam hari, kawasan pesisir perairan seperti Biren hingga Langsa diperkirakan berawan tebal dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan juga dapat disertai dengan angin kencang dan petir untuk sebagian Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa pada dini hari.
0: Oke, baik. Ada informasi tambahan dan himbauan untuk pendengar, silakan Atia.
2: Baik, untuk informasi tambahannya, saya mungkin akan memberikan himbauan bahwa pastikan untuk waspada dalam berkendara jika terjadi hujan di malam hari nanti, tetap berhati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Tia untuk informasi update cuacanya. Besok pagi kita akan update kembali. Salam buat teman-teman semua, tetap bersemangat dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Ya, baik, pendengar itu dia bersama forecaster dari BMKG Malikus Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nanti kan kembali besok pagi di informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya.

2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id.

0: pribadi atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Informasi pukul 16 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Oke, selamat sore untuk Anda yang akan meninggalkan ruang kerjanya. Jangan buru-buru ya. Oke, banyak yang harus diperhatikan. Apa saja sih? Semuanya harus diperhatikan ya. Sebelum meninggalkan ruang kerja Anda ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kira-kira adakah pekerjaan yang harus dibawa pulang ke rumah? Ada ya. Jadi yang pastinya juga jangan lupa mematikan juga air conditioner ya. Lagi-lagi harus hemat ya. Oke, kemudian juga jangan sampai mejanya juga berantakan. Jadi besok pagi ketika kembali untuk ke meja kerja sudah sedikit nyaman ya, apalagi foto-foto yang bergeser ataupun juga hiasan-hiasan tanaman-tanaman kecil. Kemudian juga cek kembali kira-kira telepon yang belum sempat Anda angkat, pesan singkat yang belum sempat Anda balas atau malah belum Anda baca, email, segala sesuatunya. Paling tidak Anda sudah menyelesaikannya dan Anda akan kembali bertemu bersama keluarga, kira-kira ada di titip apa dan harus membawa apa. Karena dari pagi sampai sore ya, ditunggu oleh orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang mencintai Anda di rumah. Tidak ada salahnya membawa oleh-oleh ya untuk mereka yang sudah menanti Anda. Ya, tidak harus mahal, tapi dengan adanya buah tangan yang dibawa oleh sang ayah ataupun sang ibu, ini akan membuat ya suasana ya lebih bersemangat dan lebih menggairahkan. Oke, jangan lupa nanti informasi pukul 17 kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17. JCG, Ariana Grande, Nicki Minaj dengan Bang Bang untuk Anda semua.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, semua orang pasti ya pernah melakukan kesalahan. Tapi pastinya ya tidak ada orang yang akan dan ingin melakukan kesalahan. Nama juga manusia itu adalah manusia lemah yang tidak akan lepas dari khilaf, ya, rasa sedih, marah, semuanya. Jadi memang kita ini cepat sekali dibolak-balikkan hati, ya, karena Allah Maha membolak-balikkan hati kita. Tapi kita yakin semoga Allah terus memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat sore paling baik untuk para pelaku UMKM yang saat ini maksud kami sedang luar biasa untuk menerima para konsumen yang pastinya berburu makanan-makanan yang sudah dijajah mulai tadi setelah ba'da asar, ya, di seluruh kawasan di Kota Lusmawe. Kemudian yang mendengarkan kami di 93,5 MHz di Langsa dan sekitarnya, apa kabar? Kuliner-kuliner di UMKM Langsa juga, ya, pastinya juga sedang bergejolak sampai dengan malam nanti. Baik, pendengar, sebelumnya kami juga hadirkan informasi terkait dengan kebutuhan tambahan. Jadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini mengungkapkan kalau kebutuhan tambahan dana alokasi umum bagi 79 pemerintah daerah ini mencapai 3,7 triliun rupiah, pendengar. Jadi tambahan anggaran tersebut diprioritaskan membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal untuk membiayai belanja pegawai. Dan evaluasi ini dilakukan setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kemungkinan pembayaran dana bagi hasil yang masih tertunggak, ya. Jadi apabila kebutuhan fiskal daerah dihitung lebih luas, pendengar, nilainya diperkirakan meningkat hingga sekitar 14 triliun rupiah. Jadi angka tersebut mencakup kebutuhan penguatan fiskal di luar belanja pegawai. Tito juga menjelaskan kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kondisi real daerah yang mengalami tekanan fiskal. Ya, pemerintah juga mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pelayanan publik. Meski demikian, Tito mengaku Kementerian Keuangan memiliki perhitungan yang berbeda mengenai kebutuhan dukungan fiskal pemerintah daerah, ya. Dan juga berbagai usulan masih akan terus dibahas, pendengar, lebih lanjut bersama pemerintah, dan keputusan akhir mengenai tambahan DAU ini juga akan ditetapkan sebagai kebijakan fiskal nasional dan juga pastinya arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat, saja kami akan hadirkan informasi bersama Korwil 17 Banda Aceh. Selamat mengikuti.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Pembina Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi di lapangan Bungang Jempa Kota Janto pada 5 Agustus 2026. Bupati menegaskan ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang memerlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
1: Apel Siaga untuk penanggulangan bencana alam kekeringan, ya. Jadi selama ini Aceh Besar sudah masuk dalam tahap parah, yaitu kekeringan sudah mencapai 19 kecamatan. Jadi sudah mengeringkan itu mencapai 2.000 lebih hektar, ya, sawah di Aceh Besar.
0: Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk segera melapor apabila ditemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Semua pihak juga dihimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, Dekranasda Aceh Besar dorong UMKM naik kelas untuk memperkuat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Yang diberikan secara rutin kepada para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ketua Dekranasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar terus berkembang baik dari sisi kualitas produk maupun kemampuan berinovasi.
4: Kami selalu memberikan pelatihan maupun pembinaan setiap kampung dan juga kami memutuskan dari Dekranas untuk menyapa langsung UMKM yang bekerja di kampung agar dapat menanam produk. Karena tujuan kita Dekranasda Aceh Besar adalah menyatukan sumber UMKM menjadi lebih baik.
3: Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reja menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, diantaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
6: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
5: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reja tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Belabuh.

0: ibu dalam komunitas yang dikenal dengan sebutan Wanita Saleha. Pengajian rutin bulanan tersebut dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kafe di Kota Malabo. Pada pertemuan kali ini, kegiatan berlangsung di kafe Siap Ketua dengan mengangkat tema balasan akhirat bagi pelaku maksiat. Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh keakraban. Penyampaian materi yang diselingi humor ringan membuat peserta antusias mengikuti kajian hingga selesai. Ketua pelaksana kegiatan, Dian Soraya, mengatakan pengajian tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat silaturahmi.
1: Ya, kami memilih acara seperti ini memang dari dari kreatif kami sendiri semua ini. Jadi ibu-ibu pengennya yang kayak gini karena kita bisa mendapatkan ilmu juga dari kitab ini dibahas oleh Pak Ustaz. Dari kitab ini banyak ilmu yang kita dapat.
0: Sementara itu Tengku Mizwar mengatakan pemilihan kafe sebagai lokasi pengajian merupakan bagian dari upaya menghadirkan dakwah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya tempat yang selama ini identik sebagai lokasi berkumpul dan bersantai juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang penyebaran nilai-nilai keislaman.
2: Nah, ini kita melihat ibu-ibu ini melakukan arisan biasanya diselangi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena kita di Aceh ini berbasis syariat Islam, kita mencoba membangun suasana baru. Selama ini identik kafe ini dengan lingkungan liberal. Kita coba merubah kepada lingkungan religi. Maka kami sepakat dengan ibu-ibu ini mengadakan pengajian ini tiap bulan. Yang alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 4 tahun bersama ibu-ibu ini. Alhamdulillah hasil positif yang kita dapatkan.
0: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lokasi pembangunan gerai souvenir khas Aceh Barat sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan gerai pusat souvenir khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat meninjau lokasi rencana pembangunan pusat souvenir tersebut di samping Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat Kamis pagi. Gerai tersebut dirancang sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Bupati Aceh Barat mengatakan pembangunan pusat souvenir dilakukan untuk menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Menurutnya potensi produk lokal sudah tersedia namun belum memiliki pasar yang terorganisir. Ia menyebutkan berbagai produk unggulan masyarakat nantinya akan dipasarkan di lokasi tersebut. Produk tersebut yang antara lain kerajinan kasap, anyaman eceng gondok, serta berbagai makanan olahan hasil perikanan.
5: Nah, selama ini potensi itu ada, cuman pasarnya tidak ada. Kita menyiapkan pasarnya, masyarakat menyiapkan produk-produknya.
4: Menurutnya, keberadaan pusat souvenir akan memperkuat identitas Aceh Barat sebagai daerah penghasil produk khas. Selama ini, wisatawan yang datang ke Aceh Barat belum memiliki pilihan pusat oleh-oleh yang rekomendatif. Tarmizi menilai keberadaan gerai tersebut akan memudahkan wisatawan memperoleh produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Dengan demikian, produk UMKM dapat dikenalkan lebih jauh oleh masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pembangunan pusat souvenir dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Malabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar, sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MAA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Gampong, dan tokoh masyarakat sekecamatan Arongan Lambali, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Fauza.
6: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Arongan Lambale pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhapet, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas

0: pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyaman, mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
1: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
0: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampung dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues bergotong royong membersihkan seputaran kota Blangkejeren. Pemda juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
5: Wajib pertama satu pipi untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
4: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayo Lues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
6: Meriahkan HUT ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rosli menyebut puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
7: Saya bermainlah secara hati ke hati, bermainlah lebih hati-hati dan tidak ada pengusahaan di antara kita. Ya. Silaturahmi ini merupakan yang sangat penting bagi kami, ya, supaya keakraban antara petugas dan antara warga binaan lebih akrab lagi, ya, sesuai yang sudah kita akrabkan kemarin.
6: Penyerah remisi, kata Rusli, secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Helioka. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau. Program cek kesehatan gratis di Gampong Batesyo menyasar aparatur gampong dan masyarakat sebagai upaya deteksi dini penyakit serta meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Berikut laporan Diah Navritaria.
8: Program cek kesehatan gratis CKG terus diperluas di Kota Sabang dengan menyasar aparatur gampong dan masyarakat Gampong Bateso. Kegiatan yang digelar Puskesmas Pria Laut ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kesehatannya. Kepala Puskesmas Pria Laut Boniati Ningsih mengatakan, pemeriksaan diawali dengan proses pendaftaran sebelum peserta menjalani sejumlah tahapan screening kesehatan. Hasil pemeriksaan nantinya dikirim langsung ke nomor telepon masing-masing peserta. Sedangkan warga yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan akan diarahkan untuk menjalani pengobatan di puskesmas.
9: Kalian sini kita hanya ngecek aja kesehatan mereka. Kalau memang nanti mereka ada terdeteksi seperti hipertensi, dan kita akan mengarahkan ke untuk ambil pengobatannya di puskesmas. Seluruh Indonesia kita akan lakukan kegiatan ini. Untuk saat ini sudah sekitar, kita sasarannya ada 1.125 yang sudah kita cek, sekitar hampir 500 orang yang sudah kita cek kesehatannya.
8: Ia menjelaskan sasaran pemeriksaan di Gampong Bateso mencapai 1.125 orang dan hingga saat ini hampir 500 warga telah menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil screening sementara, penyakit yang paling banyak ditemukan masih didominasi hipertensi dan diabetes mellitus. Sementara pelaksanaan kegiatan didukung tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi hingga petugas laboratorium. Sementara itu, Kecik Gampong Bateso Ridwan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dan menyatakan pemerintah Gampong mendukung penuh kegiatan cek kesehatan gratis. Menurutnya, seluruh aparatur Gampong dengan target sekitar 46 orang ikut menjalani pemeriksaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan.
10: Kami pihak Gampong Bateso sangat mendukung program ini dan kami berharap juga kepada masyarakat, ingat nikmat paling tertinggi itu adalah kesehatan. Mohon selalu dijaga kebersihan, dijaga kesehatan, jangan sungkan-sungkan, kita ada puskesmas di Gampong kita ini yang dikepalai oleh Bu Boni, tidak usah sungkan-sungkan, jika ada keluhan, ada kendala-kendala mengenai kesehatan, langsung saja berkoordinasi ataupun dirujuk ke puskesmas.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. Warga juga diimbau menjaga pola hidup sehat dan mewaspadai penyakit termasuk ISPA di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Diah Novritaria melaporkan.
3: Pendengar dari Sabang kita menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam alokasikan DBH sawit 2026 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
11: Pemerintah Kota Sepuluh Salam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sepuluh Salam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sepuluh Salam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancir. Pemko Sepuluh Salam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sepuluh Salam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
12: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk semester 1 Kota Sepuluh Salam di tahun 2026. Yang ketiga yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana Baitul Mal Provinsi Aceh. Yang terakhir ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBS Said tahun 2025. Dan ada juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Subulsalam. Untuk yang honorer RSUD Kota Subulsalam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta di mana terdiri dari 42 juta itu adalah santunan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
11: Pemerintah Kota Subulsalam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Subulsalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Solidnya mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
13: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kami kita mengisi Pertamina Dexlit dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga apa masa sangat mengeluh.
14: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Nijam, mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan Dexlit. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
13: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kami kita mengisi Pertamina Dexlit dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga apa masa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka.
15: Iya.
13: Jadi kalau memang nanti apa namanya pengaruhnya ya sangat besar lah mulai dari semuanya lah.
14: Kemudian Nijam menambahkan selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada yaitu mobil seperti oli kemudian spare part lainnya ban, rem dan lain-lain juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil Hi-Ace. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus Organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. sehingga ke depan tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir. Seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Engkau

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Engkau.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga patah hati. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Aku dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga mata hati. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz perusahaan itu RLX Mydi formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar di manapun Anda berada, saya sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan setelah ini ada rekan Yuna Ari yang akan menemani Anda sampai dengan formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Mota undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada Tausiah Sore yang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: tausiah sore nasihat menjelang maghrib. Nanti juga seperti biasa kami siarkan di aplikasi. Ya, baik. Sehat. Baik Ustadz, mungkin silakan mukadimah awal sebelum ke judul sore hari ini, sikap seorang mukmin dalam menghadapi kesulitan. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu topik yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Ya, namun sebelum kita mulai membahas tentang ini, ya selalu kita saling mengingatkan untuk terus memberikan dukungan kepada saudara kita di Palestina, karena sampai hari ini perdamaian belum terwujud dan genosida masih
0: dalam proses Ustaz ya.
1: Masih terjadi.
0: Iya, ya. Mungkin proses perdamaian dalam proses mungkin ya.
1: Dalam proses tapi belum
0: terjadi. Tapi belum berhenti kekerasan di Gaza ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan itulah mungkin mukmin bisa memberikan doa bersama begitu ya, dari jarak jauh ya begitu Ustaz.
1: Iya, ya, insyaallah.
0: Dan juga nanti Ustaz, ini karena kumandang azan maghrib kita 18.26, ya mungkin nanti bisa agak lebih sebelum azan maghrib Ustaz. Ya. Kita harus sudahi tausiah sore. Baik, silakan Ustaz.
1: Boleh. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam kehidupan ini ya, semua kita tidak ada yang terkecuali, kita pasti ada pasang surut, mengalami pasang surut, mengalami masa maju dan juga masa mundur, mengalami masa senang, bahagia, dan pasti juga ada yang tidak bahagia, bahkan ada yang sering tidak bahagia. Jadi ini adalah realita kehidupan.
0: Ada yang sering tidak bahagia,
1: Ustaz. Ada. Ini adalah realita kehidupan. Nah, apakah ini kebetulan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, bahagian daripada keseimbangan alam juga. Karena apapun yang Allah jadikan itu mesti ada hikmahnya. Ya. Sehingga jangankan persoalan sedih tidak sedih, senang tidak senang, ya, kita lihat Allah ciptakan binatang-binatang yang dalam pandangan kita tidak bermanfaat, najis dan sebagainya, ternyata ada rahasia di balik itu. Ya, kan? Ada rahasia di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak ada satu pun di antara kita itu selalu senang, tidak ada. Tidak ada. Jangankan kita pada level ulama, pada level Khulafaur Rasyidin, pada level Nabi, Rasul-Rasul, itu juga mengalami masa-masa yang sangat susah. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarah daripada Khulafa'u Ar-Rashidin, ya, itu coba kita lihat, banyak dari mereka meninggalnya, wafatnya dalam keadaan dibunuh. Artinya tidak baik-baik saja. Ya. Sampai hari ini kondisi dunia tidak baik-baik saja. Nah, di sini kita perlu ilmu dalam menyikapi dan memahami ini. Sehingga yang kita kedepankan adalah bukan emosional kita ataupun nafsu ataupun kebencian, kemarahan. Bukan. Tapi adalah ilmu pengetahuan. Ya, kenapa semua ini terjadi? Kita harus paham sehingga tidak langsung menuduh ya, menuduh seseorang. Ya, kita harus paham, belajar sejarah ya, gitu ya. Nah, di antara hikmah ya, di antara hikmah kenapa para orang-orang baik itu selalu hidupnya dirundung oleh masalah ataupun ditimpa oleh musibah, ya inilah cara Allah mengangkat derajat mereka. Cara Allah meninggikan derajat mereka adalah dengan menguji mereka. Sehingga Rasulullah sebagai kekasih Allah, artinya pilihan Allah, itu pun mendapat ujian melebihi mungkin ujian yang kita rasakan. melebihi banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ya kan? Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, kenapa? Sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, apa yang terjadi dalam hidup kita ini adalah cobaan yang Allah sengaja berikan kepada kita. Ya, jangan kita pula kadang-kadang berputus asa mengatakan ini nasib saya begini, ini takdir saya begini, ataupun ini karena olah seseorang, karena perilaku seseorang sehingga nasib saya begini. Ya, gitu kan? Itu tidak seperti yang kita lihat terkadang. Memang itu sudah ada dalam skenario Allah, sudah ada dalam qada'-qadar Allah bahwa kita akan ditimpakan begini, begini, begini. Nah, tentang orang yang kelihatannya sengaja menimpakan kita, ini juga adalah bahagian daripada skenario Allah. Ya, seperti bila Allah ingin membantu kita, bisa saja Allah mengirimkan seseorang untuk membantu kita. Bila Allah ingin menguji kita, bisa saja Allah mengirim seseorang untuk menguji kita. Jadi kita tidak boleh pula menuduh berlebihan kepada seseorang. Ini ada hikmah semuanya. Ya, sehingga dari sini kita belajar untuk menerima takdir dengan ikhlas. Ya, menerima ketentuan apa yang diberikan oleh Allah. Bagaimana cara kita menerimanya? Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul telah memerintahkan kita, memberikan nasihat, gambaran kepada kita. Sikap yang pertama itu adalah sikap bersabar. Ya, bersabar. Ya. Sabar adalah sesuatu yang sangat sakral, sangat penting. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya, diberikan penjelasan bahwa akan dibalas kebaikan daripada orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa ada bisa dihitung, ya, tanpa bisa dikira-kira berapa balasannya. Ini menunjukkan besarnya balasan kepada orang yang bersabar. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan lain, itu kadangkala ada ukuran balasan. Nah, misalnya orang salat duha, orang apa namanya, orang rajin puasa sunnah, itu akan dibalas dengan

kita juga tidak bersabar. Kita mudah sekali menyuruh orang lain sabar ya, sabar. Ya, sabar. Tetapi bila itu menimpa kita, terkadang kita tidak sanggup. Kadang kita marah-marah. Bahkan kita melakukan sesuatu yang juga melanggar hukum untuk melampiaskan kekesalan ataupun ketidaksabaran kita. Ya, sabar dalam agama, as-sabru salah satu anwa', sabar itu ada tiga pembahagian. Ada tiga pembahagian. Sabru ala ta'ah, sabru ala al-ma'fiyah, sabru ala aqdarillah al-mu'allamah atau mu'allimah. Ya. Mu'allimah. Nah, sabar itu ada tiga bahagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Bagaimana maksudnya sabar dalam ketaatan? Ya, maksudnya adalah amalan-amalan kebaikan, perintah-perintah yang berbentuk wajib, berbentuk sunnah, berbentuk ya wajib sunnah muakkad dan ghairu muakkad dan sebagainya, an-nawafil, itu butuh kesabaran. Untuk melakukan salat misalnya, itu butuh kesabaran. Ya, contoh kita mau salat zuhur, kita baju saya tidak, celana saya tidak bersih, baju saya tidak bersih. Ini kalau salat saya harus pulang dulu ke rumah, harus ganti pakaian. Ya, kadang-kadang kita tidak mau, tidak peduli, udah kalau pakaian saya tidak bersih, saya ya udah nggak usah salat, nanti aja salat asar, gitu kan? Kita tidak sanggup. Tidak sanggup bersabar bagaimana selalu kita upayakan pakaian kita bersih. Ya, karena bagi orang yang sudah membiasakan pakaian dia bersih, itu tidak ada istilah kalau waktu salat pulang ke rumah. Tidak ada. Kalau dia sudah salat itu menyatu. Tidak mungkin, ngapain pulang ke rumah? Memangnya pakaian yang kita pakai kotor? Kan tidak kotor. Ya, terkena apa namanya debu itu adalah bukan najis, kecuali benar-benar sudah kelihatan najisnya. Ya, ya. Jadi simple kita ke ladang, ke berkebun atau ke laut ya, pakaian kita terkena dengan air laut misalnya ataupun tanah yang kelihatan kotor itu adalah bukan najis. Kotor itu beda dengan najis. Tanah kotor itu bukan najis. Ya, air laut yang asin itu juga bukan najis. Nah, jadi tidak ada halangan apapun profesi kita, tidak ada halangan untuk salat. Ya, tidak alasan ini pakaian saya tidak bersih. Ha, ya. Jadi untuk taat itu perlu kesabaran, perlu usaha. Ya, untuk salat subuh tepat waktu misalnya. Kalau kita tidak sabar, tidak sanggup. Ya, subuh misalnya hari ini untuk daerah berbeda daerah berbeda waktunya ya, kurang lebih pukul 5 atau lebih sedikit, kurang lebih tergantung daerah mana. Nah, itu tidak semua orang sanggup bangun. Tidak semua orang sanggup bangun karena dia itu namanya tidak mau bersabar sedikit untuk taat. Bersusah payah sedikit. Dingin sekali air. Udah, saya sabar sajalah walaupun dingin tetap saya wudu. Walaupun hujan kedinginan tetap saya bangun. Nah, walaupun hujan rintik-rintik, saya tetap ke masjid. Ya, kecuali benar-benar tidak bisa ke masjid. Itu adalah butuh kesabaran. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Nah, sedangkan ada lagi, satu lagi namanya sabar dalam maksiat. Bagaimana sabar dalam maksiat? Nah, kita tidak mau melakukan maksiat. Ada peluang. Ada peluang di depan mata kita, ada kesempatan. Ya, ada kesempatan ini kita kalau melakukan kejahatan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bisa ini kita otak-ati, kita olah, kita apapunlah baik dosa dengan manusia maupun dosa dengan Allah. Ada peluang untuk kita lakukan, kita bersabar. Tidak mau lakukan. Karena kalau saya lakukan ini Allah melihat. Ya, Allah melihat, ya. Sebagaimana cerita Nabi Yusuf digoda juga dia tidak mau, dia bersabar. Dia bersabar. Jadi bukan tidak ada yang melihat walaupun sudah dikunci pintu. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga butuh kesabaran. Ya. Ada peluang kita untuk melakukan sesuatu tapi tidak mau, itu namanya sabar.

Dan ini ada balasannya. Ya. Ada juga bentuk sabar. Yang satu lagi adalah sabar atas ujian, sabar atas kadar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Ya, seseorang yang kita sukai, yang kita cintai meninggal misalnya. Ya kan? Sesuatu yang kita suka hilang misalnya. Ya kan? Ataupun terjadi kehilangan harta benda. Ya, sakit yang tidak kunjung sembuh. Ya. Hilang pekerjaan misalnya, ataupun apapun yang sifatnya tidak menyenangkan. Ini juga ada perintah untuk kita bersabar. Bersabar walaupun menyakitkan. Ya, wallahu yuhibbus sabirin. Ali Imran 146. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Al-Anfal 46. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Ya. Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik. Ya, bersabar adalah yang lebih baik. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, yang menunjukkan seluruhnya adalah tentang keunggulan, kehebatan, keistimewaan. Orang sabar biasanya hidupnya itu lebih tenang. Lebih tenang, lebih bahagia, lebih dapat bahagianya. Karena kalau kita melihat lebih mendalam, itu kita tidak bersabar pun tidak juga ada manfaat. Kalau bersabar, kita dapat ketenangan. Kalaupun kita tidak mengambil pilihan ini, itu kan juga tidak mendatangkan manfaat dan kebahagiaan untuk kita. Jadi sebenarnya sabar ini mau tidak mau ya harus sabar. Ya harus sabar. Dengan bersabar ada pahala. Tapi kalau tidak bersabar, bahagia tidak, keuntungan tidak ada. Ya, rugi. Ya, rugi orang yang tidak mau bersabar. Ya, bersabar dalam menghadapi keluarga. Misalnya, seorang istri sabar dalam menghadapi suaminya. Seorang istri dalam menghadapi seorang suami dalam menghadapi istrinya, seorang istri dalam menghadapi suaminya. Kalau bersabar itu ada peluang langgeng. Kalau bersabar itu ada peluang harmonis, ya, bertahan, ya, bertahan. Tapi kalau tidak bersabar, tentunya ya akan berakibat fatal, akan terjadi cekcok yang tidak berakhir. Nah, itu apa keuntungan bagi orang yang cekcok yang tidak ada akhir? Tidak ada keuntungan. Yang ada adalah dia ya lebih cepat sakit. Nah, lebih cepat sakit karena merana, merana ya. Orang yang tidak sanggup menerima kenyataan hidup kan hidupnya merana. Hidupnya merana. Dia tidak menerima takdir. Ya, ada orang yang sakit itu hidupnya bahagia, ada. Kenapa? Karena dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Lalu dia berobat. Berobat dan itu dia mensyukuri. Melihat sakit itu adalah sebagai penghapus dosa kepada dia. Melihat sakit itu sebagai sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia lebih mendekat kepada Allah. Itu orang-orang positif. Orang-orang bersabar dia akan melihat positif pada setiap sesuatu. Nah, tetapi bagi orang-orang yang tidak sabar, dia akan melihat negatif pada sesuatu. Sudut pandangnya selalu negatif. Curiga, melihat sisi buruknya, itu tidak baik. Ya. Melihat sesuatu dari segi negatif, sisi buruk, itu bisa merusak hati kita. Ya. Bisa merusak hati kita sehingga tidak bisa tenang hidupnya. Kita kalau melihat orang lain, kalau melihat sesuatu, lihat yang positif. Lihat kelebihannya. Ya. Lihat kelebihannya seorang suami, pada istrinya, lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangan. Karena kalau lihat kekurangan, pasti ada. Kalau kita hitung, lebih banyak kekurangan, bisa saja. Tetapi, lihat pula kelebihannya. Ya. Seorang istri juga demikian. Tidak selalu seorang suami itu adalah kekurangan. Ada juga titik-titik kelebihan.
poin-poin kelebihan. Dengan kita mau berdamai seperti itu, nah, kita akan lebih mampu menghadapi goncangan hidup. Kita berdamai dengan keadaan. Tidak ada cara. Hari ini tidak ada cara. Ya, mau tidak mau kita harus berdamai. Berdamai dengan diri sendiri juga. Kadang-kadang diri sendiri juga bergejolak. Mari kita berdamai. Berdamai dengan keluarga kita. Berdamai dengan anak kita. Berdamai dengan masyarakat kita. Berdamai dengan jamaah. Berdamai dengan seluruhnya. Berdamai. Ya? Berdamai. Sehingga mampu menghadirkan sifat ataupun kehidupan yang harmonis. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dua kali. Isbiru wasabiru. Sabar, kuatkanlah kesabaranmu. Ini kan perintah berulang. Ya, setiap berulang itu ada makna. Ya. Ada makna, berarti ini serius. Ya, itu makna serius, diulang. Sabar, kuatlah kesabaranmu. Ya, kuatlah kesabaranmu. Artinya ini penting sekali. Penting sekali. Ya, penting sekali. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Ya, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah. La'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah, kita akan mendapat keberuntungan. Ya. Jadi pada hari ini waktu kita terbatas. Ya, semoga ada manfaatnya. Bila ada kelebihan, kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kesalahan, kekurangan itu dari saya sendiri dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marine sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh, sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Yang juga
8: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo

0: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
0: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
2: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
0: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
4: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
6: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
4: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan.

0: negara tidak berubah, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalan prosesnya. Mudah-mudahan di
1: jam
0: saya
1: bisa berbuat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
2: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
3: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
6: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
5: 4 miliar.
6: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
5: Dari
7: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
5: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
6: Atensi
5: makanya dia minta
6: siapa?
5: 500.
6: Atensi untuk siapa?
5: Untuk orang dalam itu.
6: Yang disebut ini?
5: Ya,
6: Pak Heri Susanto?
5: Dia sebut begitu.
6: Pak Heri yang disebut?
5: Iya.
6: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
5: Enggak pernah.
6: Pernah bertemu?
5: Enggak pernah.
6: Tidak?
5: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia
6: omongannya
5: kenal.
6: Lukman Malanuang?
5: Dia kenal, iya.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
8: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual-beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Being a large country and I would say being the
10: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
11: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
10: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
12: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan, sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo, dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah, Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Lalu, daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Luksemawi. Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda nonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengarkan radio secara online di RRI Digital, Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Kita tidak ingin mengungkit cerita lama dari rasa kebangsaan dan sifat nasionalisme orang Aceh terhadap Republik ini. Tapi sejarah tak dapat dibohongi. Radio Rimba Raya yang dioperasikan di Aceh kala itu menjadi satu-satunya radio yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Radio Rimba Raya baru sepenggal sejarah rasa nasionalisme masyarakat Aceh terhadap Indonesia. Belum lagi cerita pesawat pertama milik Indonesia bernama Dakota RI 001 Selawah yang dibeli dari sumbangan masyarakat Aceh untuk Republik ini. Radio Rimba Raya dan pesawat Dakota RI 001 Selawah adalah fakta sejarah. Betapa besarnya rasa kebangsaan dan keindonesiaan masyarakat Aceh terhadap negeri ini. Mungkin atas dasar itu, budayawan Nurholis Majid mengatakan Aceh adalah nafas terakhir Indonesia.

0: Pro 1 RRI Lok Sumawe pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan sesi potret miliknya Now featuring Ari Lesmana. Ini lagu terbaru tapi sudah sangat sering sekali kita dengarkan. Sering juga diputarkan karena memang lagu ini relate ya dengan orang-orang yang sudah kehilangan orang tuanya. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan anggota keluarga, bahkan suami atau istrinya. Nah, juga ini diperuntukkan lagunya untuk yang sedang merantau atau jauh dari rumah. Ya, ketika ingin pulang selalu beralasan tidak punya waktu, belum ada dana, kekurangan ongkos ya. Tapi begitu pulang dan uangnya sudah ada, orangnya udah gak ada gitu. Jadi ini bisa jadi pengingat juga ya untuk kita bahwa ketika kita masih punya atau dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi, yaitu keluarga kita, maka sesempat mungkin jumpai. Kalaupun tidak bisa dijumpai karena jarak, maka sering-seringlah berkomunikasi. Untuk telpon, dengar suaranya, apalagi orang tua ya. Orang tua tuh bukan gak perlu uang, perlu juga uang, kiriman, transferan. Tapi yang namanya telpon, dengar kabar anaknya, dengar suara dari anaknya, itu justru hal yang paling dinantikan oleh orang tua kita. Itu dia ya. Saat ini pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjutkan drama radio dan juga program hijrah di Kamis malam hari ini. Dari studio Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Titik inspirasi.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Hai, saya Yunari.
6: Saya Nanda.
7: Saya Robi
8: dan saya Dewi Mohatang.

Satu RRI Lok Semawe telah kita dengarkan kumandang azan Isya, dan sekali lagi Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Lok Semawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Ranai dengan judul Dering Telepon Ibu. Dan setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan menghadirkan program Hijrah untuk Anda. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan drama radio.

0: salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya nak, ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati, jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti nyalakan lampu sennya dulu, jangan dadakan.
0: Ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya, biar ibu nggak khawatir.
0: Iya bu, cerewet banget. Dah.
1: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
2: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
1: Halo Bu, apa? Iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
2: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
1: Gak ada, biasalah, gak penting.
0: Yuk kita ke kelas.
2: Ayo.
1: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
2: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
1: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
2: Siapa sih? Angkat aja dulu.

0: ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja.

0: Maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, kembali Anda bersama kami. Yuna menyapa Anda dalam program Hijrah edisi Kamis 6 Agustus 2026 di bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan istimewa bagi kita umat Islam, karena di bulan ini manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Namun seringkali kita menyambut bulan ini hanya dengan rutinitas tanpa benar-benar kita resapi makna keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu malam ini kita akan mengupas bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa keberkahan bulan Rabiul Awal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau juga dalam hubungan kita bersama masyarakat di sekitar kita. Dan telah hadir bersama kami juga narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Abi Dr. Safriyadi MA.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabarnya Abi malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, malam ini ternyata kita dapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Gure. Ini dapat salam Tengku dari mantan muridnya Tengku di Cotrung katanya. Salam buat Mumu. Betul ya?
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Baiklah, langsung saja. Ini waktu kita juga sudah terpotong beberapa menit karena tadi kita dengarkan drama radio, dengarkan azan juga. Jadi langsung kita masuk dalam program Hijrah ini, Abi. Kalau kita bicara soal keberkahan, sebenarnya berkah itu wujudnya seperti apa, Abi? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan orang biasa nih, Abi.
1: Iya. Baik. Terima kasih Mbak Yuna ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja mungkin karena mengingat waktu juga yang sudah semakin mepet ya.
0: Iya.
1: Kita ini sekarang berada di penghujung daripada bulan Safar. Tepatnya di 22 Safar yang hampir yang tidak lama lagi, sepekan lagi kita sudah memasuki bulan yang penuh keberkahan, keindahan, yakni bulan Rabiul Awal atau diistilahkan dengan bulan Maulid. Nah, menyangkut tentang bulan penuh keberkahan, kita harus melihat apa itu makna keberkahan terlebih dahulu. Nah, keberkahan ini kan berasal daripada kata-kata al-barakatu dalam bahasa Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu berupa kenikmatan dan kebaikan yang melimpah. Nah, juga ada yang mengartikan subutul khair wa dawamuha, artinya kesinambungan kebaikan tersebut. Nah, kalau kita melihat daripada arti kata keberkahan, wujud aplikasi keberkahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita diberikan harta oleh Allah. Harta itu dianggap sebuah keberkahan apabila kita mendapatkan harta itu lewat jalur yang halal. Jadi jalur yang halal mendapatkan harta itu menjadi sebuah indikator harta yang kita dapatkan itu adalah berkat. Walaupun sedikit, namun semua kebutuhan kita terpenuhi dengan harta yang kita dapatkan itu. Itu juga dianggap harta yang berkah. Kemudian pada sisi yang lain, kita dengan gampang dan mudah mengeluarkan harta itu kepada kebaikan, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin dengan harta yang kita miliki. Itu juga bisa menjadi indikator bahwa harta kita itu penuh dengan keberkahan. Pada satu sisi, kalau keberkahan itu misalnya kita kaitkan dengan umur, maka umur yang diberikan oleh Allah ini dapat kita gunakan ke dalam ketaatan. Dapat kita gunakan untuk beramal saleh. Umur yang kita yang diberikan ini mampu kita manfaatkan kepada sesama. Nah, itu keberkahan di umur. Kalau kita kaitkan keberkahan itu kepada ilmu, maka ilmu yang kita dapatkan itu mampu membimbing kita dan mengarahkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ilmu itu tidak sebatas diketahui, tapi ilmu itu juga diiringi dengan amaliah. Apa yang kita ketahui, kita laksanakan. Dan itulah ilmu yang dianggap sebuah ilmu yang berkah namanya. Kalau kita kaitkan misalnya dengan keluarga, bagaimana keluarga itu dianggap sebuah keluarga yang berkah? Itulah keluarga yang dalam keluarga itu adanya ketentraman, adanya rasa kesujukan. Seperti kata orang kan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itulah bentuk wujud daripada keberkahan yang ada pada keluarga. Mungkin kalau kita uraikan sangat banyak indikator keberkahan itu tergantung apa yang kita lakukan, kemana kita ya apa kita buat keberkahan itu kita sandingkan, begitu Ibu.
0: Jadi bulan Rabiul Awal ini juga ternyata bisa kita jadikan momen untuk kita berubah jadi lebih baik ya, Abi?
1: Iya, tepat sekali Ibu. Karena bulan Rabiul Awal yang di depan mata kita ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam bulan ini Rasulullah dilahirkan. Ya. Yang mana ketika Rasulullah dilahirkan dalam bulan ini, maka secara otomatis bulan ini mendapat kemuliaan. Jadi kemuliaan bulan ini karena adanya Rasulullah. Karena dilahirkan Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada subuh hari Senin. Kalau kita lihat misalnya dalam teori-teori apa namanya? Teori penciptaan alam, hari Senin merupakan hari yang sangat bagus untuk kita tanami tanaman ataupun apa yang kita tanam. Baik itu pohon, baik itu tanaman hijau, pelau hijau itu waktu yang sangat cocok itu pada hari Senin. Nah, Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, cocok dengan keadaan alam yang sedang menerima apapun yang dilahirkan kepada alam, alam menerimanya. Itu yang pertama. Kalau kita baca dalam kitab Asyuti kan juga dijelaskan kenapa mesti Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kenapa enggak dilahirkan pada bulan Ramadan misalnya? Kenapa enggak dilahirkan pada bulan Muharram misalnya? Kenapa Allah memilih waktu bulan Rabiul Awal? Ini ada historisnya. Historisnya bahwa Rabi itu artinya berkembang. Dalam bahasa kita itu musim semi. Jadi keadaan alam yang sangat sejuk, keadaan alam yang sangat nyaman dan damai, di saat itulah Rasulullah dilahirkan. Jadi secara otomatis keadaan alam menerima lahirnya Rasulullah, keadaan hari Senin juga menerima lahirnya Rasulullah. Maka inilah dengan kita maknai bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan penuh keberkahan karena lahirnya baginda alam, junjungan alam. Yang dengan kelahiran beliau, semua isi alam ini mendapat kebaikan dan kenikmatan. Maka kan kita pernah mendengar hadis kudusi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Ini Allah mengatakan, sungguh seandainya bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dan seisinya. Jadi dikarenakan nabilah, dikarenakan Nabi Muhammadlah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan keberkahan di pada bulan Rabiul Awal.
0: Ya. Jadi bulannya berkah, keistimewaan juga luar biasa. Tapi banyak masyarakat kita sekarang Abi sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah tangga juga padat. Adakah amalan sederhana yang paling realistis untuk dilakukan di bulan Rabiul Awal ini, Abi?
1: Baik. Amalan yang paling sederhana itu yang kita lakukan ya dengan berselawat. Nah, berselawat itu adalah amalan yang paling mudah, tetapi dia mendapatkan pahala yang berlimpah. Maka saya teringat sebuah hadis Rasul, kullul a'mali minhal makbulah wa mardudah. Semua amalan kebaikan yang kita lakukan berpotensi diterima dan ditolak oleh Allah. Illa salata ala nabi. Melainkan salawatnya kita kepada nabi. Fa innaha maqtu'un bikabuliha. Salawatnya kita kepada nabi, Allah akan menerimanya. Walau min mukrihin, walau min riain, walaupun orang yang bersalawat itu dalam keadaan dipaksa. Walaupun orang yang bersalawat itu dalam keadaan ria, dalam keadaan membanggakan dirinya, tetapi amalan salawat itu diterima oleh Allah. Hal ini sangat berbeda dengan amalan yang lain. Misalnya amalan kita sedekah, kalau ria Allah nggak akan memberikan pahala. Amalan yang kita lakukan dengan terpaksa, tanpa keikhlasan, juga Allah tidak akan membalasnya, memberi pahala. Tapi kalau salawat, apapun yang kita lakukan, walaupun bagaimanapun latar belakang kita mengucapkan kalimat salawat, tentunya Allah akan membalasnya. Maka amalan salawat inilah yang amalan yang paling enteng, amalan yang paling mudah. Kenapa kami katakan mudah? Karena dalam kita duduk, kita bisa bersalawat. Dalam kita jalan, misalnya berpergian, kita juga bisa bersalawat. Sedang kita bekerja, juga bisa bersalawat. Misalnya kalau para ibu-ibu di rumah sedang memasak nasi, juga bisa bersalawat. Jadi di mana saja.
0: Bisa kapan pun, bisa dimanapun, Abi ya.
1: Iya. Saya teringat, ada satu cerita di negeri Yaman. Ya, di negeri Yaman itu, di daerah kelahirannya Habib Umar, di mana suasana masyarakat di sana, apapun profesinya, nah yang namun salawatnya itu tidak pernah tinggal. Yang lagi menyapu di depan rumah, jumlah salawatnya sudah 1000 kali. Yang lagi duduk di apa namanya di pertokoan, jumlah salawatnya sudah 100.000 kali. Jadi keadaan masyarakat di sana adalah sangat dekat dengan selawat. Dan fadilat yang didapatkan dengan berselawat ini sangat banyak. Sangat banyak dan luar biasa sekali.
0: Baik. Jadi selain membaca selawat nih Abi, bagaimana kita coba menghubungkan keteladanan Nabi dengan realistis kehidupan kita, ya misalnya kayak persoalan sosial, persoalan ekonomi yang sering kita hadapi nih, untuk kita bisa meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya, karena salah satu daripada menyambut kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal kan dengan membaca sejarahnya Rasul. Membaca sejarahnya Rasul itu dapat memberikan sebuah motivasi. Dan dengan mengkaji sejarah kehidupan Rasul, memberikan kita arah. Arah dalam segala lini kehidupan kita. Baik kehidupan hablum minan nas, ya lebih-lebih hablum minallah. Baik dalam keadaan perkembangan hubungan sosial kita, ya juga oleh Rasul kita jadikan sebagai pedoman kita dalam bersosial, juga dalam mencari nafkah, ya itu juga dapat kita teladani daripada sifat Rasul, ya bahkan dalam ayat Al-Quran kan Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kan gitu. Nah, Rasulullah itu diutuskan ke dunia ini untuk menyempurnakan perilaku karakter makhluk manusia. Nah, jadi dengan kelahirannya Rasul, kita gunakan untuk membaca riwayat, membaca sirah Rasul, otomatis ini bisa menjadi patron dan ukuran bagi kita bagaimana cara menghadapi kehidupan ini yang serba glamor, ya, kehidupan yang serba sangat hedonis seperti yang kita rasakan
0: Betul,
1: ini.
0: betul sekali. Abi juga banyak sekarang kita lihat orang yang rezekinya banyak tapi cepat habis gitu. Seperti yang kita bahas di awal tadi kayak nggak berkah gitu rezekinya. Kalau apa ya istilah orang awam tuh nggak berkah gitu ya, merasa tidak berkah. Nah, pandangan Islam agar rezeki yang sedikit tapi tetap bisa bawa keberkahan itu seperti apa Abi? Ini juga kebetulan sesuai dengan pertanyaan yang masuk ke dalam pesan WhatsApp kami dari Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu pendengar kita yang juga sedang menyaksikan YouTube RRI Loksemawe Official. Kita live malam hari ini. Halo, selamat malam Pro 1. Saya Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah, ingin bertanya kepada Ustadz. Bagaimana cara menyalurkan sedekah atau berbagi makanan di bulan Rabiul Awal agar bernilai ibadah maksimal dan meneladani sifat dermawan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini caranya, Abi?
1: Baik, agar harta kita itu dapat keberkahan, yang pertama usahakan harta yang kita dapatkan itu melalui jalur yang halal. Itu yang pertama, indikatornya. Indikator yang kedua, mudahnya kita mengeluarkan harta itu dalam jalur kebaikan. Contoh, kita kan ini lagi mau masuk bulan Rabiul Awal, yang mana dalam bulan Rabiul Awal ini kita peringati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah menjadi tradisi baik, ya, di kalangan seluruh umat Muslim di dunia, bahwa memperingat salah satu bentuk memperingati hari lahirnya Nabi itu dengan mengadakan kenduri, dengan menyalurkan sedekah kita, mengundang anak-anak yatim, mengundang para fakir miskin dengan menjamulah mereka itu. Itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan kita atas hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kan jelas diutarakan dalam Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakanlah dengan kekaruniaannya Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka hanya dengan keduanya hendaklah kalian itu bergembira. Di mana kalau kita baca dalam tafsir-tafsir Mu'tabarah, bifadlillah itu ditafsirkan dengan kata ilmu. Sedangkan wabirahmatihi itu ditafsirkan dengan kata-kata dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka wajib seyogyanya bagi kita untuk bergembira. Maka salah satu bentuk kegembiraan itu adalah dengan menyedekahkan makanan, dengan menyalurkan harta kita. Harta-harta kita yang paling baik, yang kita miliki, 1 tahun sekali saja. Nah, untuk kita berikan kepada orang yang merasa dibutuhkan. Dan itu adalah bagian daripada fal yafrahu, ifrah, kegembiraan kita yang kita tuangkan kegembiraan itu dengan memberi kenduri, dengan mengadakan acara-acara tasyakuran, dan dengan makan bersama. Saya rasa seperti itu, Ibu.
0: Tapi ada satu PR lagi. Ini kita berhadapan dengan Gen Z ini, Abi. Gimana cara kita mengenalkan keberkahan bulan Rabiul Awal yang sudah Abi jelaskan tadi? Juga bagaimana kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah? untuk anak-anak muda Gen Z ini? Zaman sekarang kan mereka lebih dekat dengan gadget nih, Abi. Gimana caranya?
1: Iya. Ya, memang kalau berbicara Gen Z atau Gen Z ini?
0: Gen Z, boleh juga. Gimana ya caranya, Abi?
1: Mereka kan gayanya lebih dekat dengan media sosial,
0: iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Dengan apa namanya, dengan kegiatan-kegiatan yang ya kumpul-kumpul, ya kan begitu dia. Maka bagi kita untuk mendekatkan Nabi kepada mereka, ya, itu bisa ada kalanya dengan apa namanya, membuat acara kumpul-kumpul bareng, yang mana dalam acara kumpul bareng itu dengan nuansa santai kita coba masukkan bagaimana budi pekertinya Rasulullah, bagaimana cara sifat kepemimpinannya Rasulullah, sifat kemandiriannya Rasulullah. Karena Gen Z ini kan lagi masa-masa pubertas ini,
0: iya,
1: masa-masa ingin mencari jati dirinya.
0: Betul.
1: Kita berikan kisah Rasulullah, umur 25 tahun Rasulullah sudah berwirausaha sendiri. Kemudian Rasulullah itu terkenal dengan sifat kejujuran semenjak kecil, karena kejujuran itu maka dipercayakan oleh semua orang.
0: Yeah.
1: Kita narasikan sifat-sifat Rasulullah itu kepada mereka. Karena mereka ingin mencari jati dirinya. Jati diri yang mereka cari itu sebenarnya ada pada biografinya Rasulullah. Cuma ruang saja yang cara berdialog dengan mereka yang harus kita ini kan, kita cari cara, misalnya dengan acara buat bedah buku, bedah film,
0: Oh,
1: diskusi
0: iya.
1: interaktif ya seperti ini, kemudian lomba konten positif, membuat kuis, bagaimana kuis tentang siapa yang bisa menebak sahabat Rasulullah, istri Rasulullah, kemudian kita berikan hadiah kepada mereka. Inilah cara mendekatkan mereka dengan Nabi.
0: Kita gunakan cara-cara kekinian juga ya, Abi ya.
1: Iya, cara kekinian.
0: Oke. Jadi ini relevan, harus relevan dengan kehidupan mereka dan menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua masa kini agar tetap bisa mendidik anak-anak generasi Z di era digital ini ya, Abi ya. Kemudian juga ternyata ada yang bilang bulan Rabiul Awal ini juga bisa menjadi titik balik kita untuk berdamai, misalnya memperbaiki hubungan yang sudah renggang, mempererat kembali hubungan silaturahmi dengan saudara, begitu ya, Abi?
1: Iya, iya. Karena di bulan Rabiul Awal ini kan bulan berbahagia, bulan menandani akhlak Rasulullah. Silaturahmi itu adalah bagian daripada akhlaknya Rasulullah. Maka saya teringat sebuah hadis yang mengatakan, man ahabba ayyab suta lahu rizkah wa yunsi'u lahu fi atharih fal yasir rahimahu, kata Rasul. Siapa saja yang suka dimudahkan, siapa saja yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, fal yasir rahimahu, maka kuncinya ada pada silaturahmi. Jadi bulan Rabiul Awal ini adalah momentum kita untuk kembali merajut hubungan yang mulai retak. Dengan melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana cara dan gayanya Rasulullah dalam berhubungan, berinteraksi dengan sesama. Tidak hanya dengan Muslim saja, tapi dengan non-Muslim, dengan orang yang di luar agama Islam. Juga Nabi sangat dikagumi, disegani oleh mereka. Jadi inilah titik balik dalam bulan Rabiul Awal ini, dengan mengadakan seperti yang kita sampaikan tadi, kenduri dengan apa namanya, dengan tasyakur. Mari kita ajak kaum-kaum kerabat untuk kita undang, kita makan bersama dengan tema adalah silaturahmi dan dengan tema adalah menyambut hari lahirnya Nabi. Nah, kan bulan Maulid itu kan identik dengan bulan makan katanya. Nah, bulan makan, bulan naik kolesterol katanya.
0: Betul, naik berat badan juga nih, Abi.
1: Iya, bahkan tidak hanya satu bulan, tapi itu bebanku hingga 4 bulan lamanya.
0: Oh, bukan 3 bulan, 4 bulan masih berlaku ya?
1: 4 bulan. Yang mana hampir setiap menasah itu dikatakan kenduri, setiap masjid diadakan kenduri,
0: betul.
1: Di setiap balai-balai dikatakan kenduri, bahkan di rumah-rumah
0: di
1: juga
0: rumah-rumah.
1: diadakan kenduri. Itulah
0: Betul.
1: suatu hal yang sangat positif, tradisi yang sangat baik. Nah.
0: Ya, tapi Abi, kalau kita bicara tradisi kita, ini kan khususnya Aceh ya, Lok Semawe sendiri juga masih sangat lekat sekali dengan kearifan lokal kita, tradisi Maulid itu tadi. Tapi kita penting untuk meluruskan niat, ya kan Abi kan? Gimana caranya nih tradisinya tetap berjalan, tapi nilai ibadahnya, keberkahannya juga kita dapatkan nih. Bagaimana cara kita meluruskan niat kita?
1: Ya, yang pertama, ketika kita adakan sejenis kenduri, itu kita niatkan ya untuk merayakan hari sukacita kita terhadap lahirnya Nabi. Itu yang harus tertanam di benak kita yang paling dalam, bahwa apapun yang kita lakukan, sedekah maupun kenduri yang kita lakukan itu adalah hanya bagian daripada bentuk senang kita terhadap lahirnya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita juga harus melihat aspek-aspek yang lain yang mungkin sering dilupakan oleh masyarakat. Aspeknya misalnya dengan acara kenduri di Menasah, yang kadang-kadang luput daripada salat 5 waktu kan, dengan bersalawatnya itu, memang itu harus dijaga juga, jangan sampai bersalawat pagi sehingga sore tetapi salat 5 waktu ditinggalkan.
0: Itu yang harus diperhatikan lagi ya.
1: Ya, harus diperhatikan. Jangan pun sampai nanti berebutan makanan, sehingga melahirkan apa namanya, perselisihan yang tujuannya baik tapi berakhir dengan tidak baik. Nah,
0: baik.
1: Itu juga harus diperhatikan.
0: Iya. Semoga pendengar kita, khususnya generasi Z ya, anak-anak masa kini, mendengarkan dialog kita di malam hari ini bisa lebih cinta lagi, menambah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir dialog kita, Abi, apa pesan kunci untuk pendengar kita yang mungkin saat ini merasa hidupnya banyak cobaan, hidupnya berat ya, kemudian ingin menjemput keberkahan di bulan Rabiul Awal ini? Ada juga yang sedang hijrah, memperbaiki diri, tapi semangatnya kendor. Nah, ini pesannya seperti apa untuk menutup diskusi kita malam ini, Abi? Silakan.
1: Yang pertama, niatkan bahwa doakan agar kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa hadir, bisa bisa merasai indahnya bulan Rabiul Awal ini. Itu niat yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan dalam menghadapi bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini adalah dengan penuh rasa gembira, memperbanyak salawat kepada Rasulullah serta merefleksikan akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk memperkuat keimanan kita dan kepedulian kita dengan sesama. Mungkin itu poin yang penting yang harus kita tanam dalam menghadapi bulan Rabiul Awal ini.
0: Iya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Abi, Dr. Safriyadi MA. Ini juga ternyata Wakil Sekretaris Tastafi Pusat, Abi ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih atas ilmu dan pencerahannya. Sangat bermanfaat sekali malam hari ini dalam program Hijrah. Semoga setiap tutur kata yang disampaikan tadi menjadi ladang pahala untuk Abi, menjadi pendorong perubahan juga untuk kami semua pendengar setia Pro1 RRI. Dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya mulai senyum ya, berikan senyum dengan tetangga, jujur dalam bekerja, atau mungkin juga tadi pesan di awal adalah memperbanyak salawat di sela kesibukan. Karena salawat itu mudah, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, begitu ya, Bi ya?
1: Ya.
0: Baik, Yuna mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Abi. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Abi ada mengajar lagi mungkin malam hari ini?
1: Ya, ada kegiatan lagi mengajar.
0: Mengajar lagi. Sehat selalu untuk Abi ya. Untuk kami juga sudah disebarkan kebaikan, dan Abi juga setiap harinya kita bisa berhijrah ke arah yang lebih baik Abi. Terima kasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arwajo, siap.
1: Siap.
0: Mulai dari satu.
2: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
3: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
4: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
5: Saya dicambuk kasus judi. Sekitar 20 kali ada. Sakit kali bang, gak akan saya buat lagi. Jerah saya.
6: Saya dicambuk kasus jarimah. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Gak akan saya buat lagi bang.
4: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jerah akan perbuatan mereka.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Kita sering jadi payung untuk orang lain, sering melindungi orang lain, apalagi kekasih hati kita, orang yang kita sayang. Kita selalu bilang, selalu hubungi aku, selalu kabarin aku kalau kamu ada apa-apa. Tapi kita lupa sayang sama diri kita sendiri. Pernah atau relate gak apa yang Yuna sampaikan ini? Jangan-jangan juga Anda salah seorang yang sedang dalam posisi ini gitu ya. Ada satu quotes of the day di malam hari ini yang bagus sekali. Mulai dari orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya itu, bukan berarti hatinya gak sakit ya. Dia cuma memilih percaya kalau rencana Allah itu jauh lebih baik. Karena kadang hidup gak selalu ngasih apa yang kita mau. Ada hal yang bikin kita kecewa, patah, bahkan juga capek untuk menerimanya. Tapi ternyata disitulah kita belajar ikhlas, yang ternyata bukan pura-pura kuat, tapi kita percaya kalau Allah itu tahu apa yang paling baik untuk kita. Ya, walaupun sekarang kita belum ngerti apa alasannya. Yang siapkan bekalmu di perjalanan jika tak setara. Ada yang dikecewain sama pasangannya sendiri. Ada juga yang merasa bahwa lisan bisa berkata ikhlas tapi hati berat menjalaninya ya. Capek juga ketika kita hidup atau berdampingan dengan orang-orang yang egois, orang yang keras kepala. Tapi kalau memang sudah takdirnya, ya mau gimana lagi? Paling bisa berdoa aja gitu ya. Memohon kepada Allah agar selalu diperluas sabar kita. Demi apa? Demi keluarga tercinta. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sedang mendengar Pro 1 malam hari ini. Yuna sedang tidak baik-baik saja. Tiga malam berturut-turut Yuna akan menemani Anda. Dari kemarin hari Rabu malam, Kamis malam, besok juga ternyata Yuna harus menemani di malam hari. Karena apa? Karena kami kekurangan dua orang penyiar. Waduh, kemana nih penyiarnya? Iya, karena Bang Robi sedang musibah dan juga Kak Dewi Mohata sedang cuti. Jadi tinggallah Mr. D, Nanda, dan Yuna. Doakan kami bertiga sehat ya. Terima kasih Mbak Rere, selamat malam. Perbanyak minum air bening Yuna. Baik. Juga nanti Yuna akan rebus jahe ditambah dengan gula merah. Katanya itu juga bagus sekali untuk tenggorokan yang sedang radang. Karena Yuna gak demam, Yuna gak panas badannya, cuma gatal tenggorokan, batuk aja. Bisa jadi karena perubahan cuaca, bisa juga karena terlalu banyak makan minyak ya. Atau kenapa ya? Bisa juga karena daya tahan tubuh memang sedang lemah, jadi gampang diserang penyakit. Untuk Anda yang masih dalam keadaan sehat, dijaga betul ya kesehatannya, dijaga terus, minum vitamin, makan buah-buahan, istirahatnya juga harus cukup. Dan sepertinya juga Yuna mulai merasakan panas di bagian mata. Ini pertanda mau demam sih biasanya, tapi jangan. Pulang ini Yuna langsung akan menyiapkan jahe dicampur dengan gula merah, katanya itu yang bagus. Kalau ada tips lain dari Anda, boleh dong di-share ke Yuna. Kalau air bening yang hangat itu udah tetap jadi obat nomor satu sih. Tapi kalau misalnya ada ramuan lain nih, misalnya tambahan madu atau tambahan jeruk nipis atau jeruk lemon misalnya, boleh di-share ke Yuna. Malam hari ini juga Yuna akan temani Anda di program Ruang Rindu untuk lagu-lagu Indonesia. Tapi kita tidak bermain di era 80-an. Kita bermain di era 2000-an, mulai dari 2010 boleh. Yuna juga nanti mau kasih pilihan sih rencananya, tapi gak mau membatasi juga. Kayak lagu Raja, Armada, kemudian juga Ungu, kemudian juga ya lagu-lagu seperti itulah. Dewa 19 juga boleh. Silakan ya untuk Anda yang ingin berbagi tips agar tetap sehat di kala musim sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang gerimis, kadang cuma mendung tapi tidak hujan. Beberapa daerah juga sudah mulai kekeringan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada quotes of the night juga malam hari ini dari Mbak Rere. Kita semua punya kekurangan dan pernah berbuat salah. Jangan terlalu sibuk melihat aib orang lain hingga buta akan kekurangan kita sendiri. Gak ada yang sempurna dan marilah kita belajar menjadi orang yang baik tanpa perlu merasa paling baik. Itu sih yang paling penting ya. Jangan merasa paling baik, itu dia tadi. Gimana caranya kita mau buat baik tapi gak merasa diri paling baik? Kita bisa coba belajar dulu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Pagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Baru saja kita dengarkan suara dan lagu terbaik dari Siti Nurhaliza featuring Cakrakan dengan Seluruh Cinta. Ini lagu bagus ya. Ini favorit Yuna sih sebenarnya. Kalau duet, Yuna paling suka dengan suaranya Cakrakan dan juga Siti Nurhaliza. Malam hari ini silakan request ya, bergabung bersama Pro 1 di 08 11 67 15 893 sampai jam 11 malam. Kita akan bahas tentang sakit hati. Siapa sih yang gak pernah sakit hati gitu ya? Semua orang pastilah, baik disakitin secara sengaja atau tidak sengaja, disakitin lewat kata-kata atau perbuatan. Jangan-jangan dia gak berbuat apa-apa, dari lirikan matanya saja sudah mengejek rasanya. Atau kita yang memang baperan ya. Yuna ingin tahu, selama ini ketika Anda merasakan sakit hati, Anda lampiaskan kemana dan ke siapa? Kalau punya pasangan hidup, punya istri atau punya suami, bolehlah. Kalau masih punya orang tua, bolehlah gitu ya. Tinggal telepon ibu, telepon ayah, ngadu cerita gitu. Kalau misalnya semua gak ada, belum berkeluarga, orang tua juga udah gak ada, terus lampiaskannya kemana dan dengan cara apa? Yuna ingin tahu itu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang salah selama ini. Ya, dia sayang sama orang lain tapi dia gak sayang sama dirinya sendiri. Sekaligus bisa request ya, Yuna persilahkan request dan bergabung untuk lagu-lagu Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Lagi-lagi kita bisa dengar suara Yuna? Nah, ini nih. Ternyata kemarin ada yang bilang audionya bermasalah kalau telepon. Emang iya? Halo? Putus kan? Boleh coba telepon lagi gak? Di nomor yang lain mungkin ya. Coba di 08 11 67 15 893. Boleh pakai nomor WA, boleh pakai telepon biasa, akan tetap masuk. Cuma audionya, kemarin Nanda laporan katanya audio sempat rusak, tapi sudah dalam perbaikan kok. Kemudian juga Bang Denny bilang gitu. Sebenarnya apa rusak atau enggak nih? Coba telepon lagi. 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, cantik.
1: Malam juga.
0: Jadi ini dari tadi dengerin RRI ya, ada Kak Ani. Halo Kak Ani.
1: Juga.
0: Lagi,
1: Kak Yuna.
0: Lagi sama siapa?
1: Gimana
0: kabar? Yuna batuk. Yuna batuk, tenggorokannya gatal, terus kayak mau demam, matanya panas. Mungkin faktor cuaca. Nah. Kalau Kak Ani sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Kak.
1: Ya, amin gitu.
0: Oke, Kak Ani, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu Jagalah Dia Yang Kusayang.
0: Romantic song.
1: Jurania.
0: Itu lagu Indonesia. Jagalah Dia Yang Kusayang.
1: Iya.
0: Wih, yang disayang ada sama kita gak malam ini?
1: Ada lah, panggil dulu.
0: Hai Bang Riki.
2: Halo, assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Salam kembali Kak Yuna.
0: Iya. Gimana nih yang lagi apa tuh?
2: Katanya sakit.
0: Iya, sakit ini kantong kering. Kalau Bang Riki kan kantongnya basah terus.
1: Mana kan ini kan lagi musim hujan kan basah gitu loh.
0: Buminya basah, Kak. Kantongnya kering.
1: Pokoknya kita berpayung.
0: Apa tuh?
2: Katanya dia sama Kak Yuna.
0: Apanya?
2: Anda sama obat sama Kak Ani.
0: Oh, Kak Ani. Kak Ani kirim obatnya.
1: Obatnya itu sama Mariki loh.
0: Ji. Ini yang dokter yang mana nih? Dokter cinta yang mana ini?
1: Ya Mariki lah.
2: Kata Ani, kata tenggorokan dikering, dondong sama kami ada tuh dondong masa.
0: Enggak pakai kedondong juga lah Bang Riki. Kalau udah enggak sayang lagi jangan kayak gitu caranya.
1: Itulah Mariki jahat dulu, Mak.
0: Jadi Kak Ani,
2: minum air putih banyak kayaknya.
0: Kak Ani kan kalau misalnya lagi ada masalah kan ceritanya sama Bang Riki terus nih, misalnya ada yang jahat sama Kak Ani. Kak Ani kan cerita ke Bang Riki, curhat lah kan, cari solusi, minimal didengar lah sama Bang Riki. Adalah tempat mengadu gitu. Kalau masalahnya lagi sama Bang Riki misalnya, ngadunya ke siapa?
1: Sama Allah gitu.
0: Oh iya, sujud, berdoa.
1: Yalah.
0: Tapi kan katanya, katanya kalau misalnya kita nyakitin hati orang, terus orang itu berdoa kepada Allah dalam sujudnya di sepertiga malam, tuh orang itu yang nyakitin kita sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang dalam ancaman buruk. Makanya jangan pernah menyakiti hati orang sampai dia menangis, sampai dia bersujud di sepertiga malam. Ime doa yang aneh-aneh nanti. Iya kan Kak? Tapi sejauh ini ada nggak masalah yang menyakiti hati Kak Ani sampai Kak Ani tuh ingin menyerah, misalnya kayak hancur hatinya, ada Kak?
1: Alhamdulillah enggak
0: ya, paling masalah-masalah kecil biasa ya dalam hidup ya Kak ya.
1: Biasa tuh.
0: Kalau masalah hutang piutang ada, misalnya kayak memutuskan silaturahmi gara-gara nggak bayar utang gitu kan, ada tuh masalah besar.
1: Nggak ada.
0: Nggak minjem-minjem ya?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kalau Bang Riki ada? Apa tuh?
2: Ada. Orang bayar utang nggak sama Bang Riki kan? Jadi kalau diminta dia nggak mau apa, marah sama kita. Kayaknya mana tuh Kak Ilma?
0: Tuh, katanya solusinya ada sama Kak Ani. Katanya solusi ada sama Kak Ani.
2: Kalau kan kami bilang ini, dia bilang Kak Ilma.
0: Gimana?
2: Kalau dikasih dia bilang
0: salah sendiri.
2: Nah itu, kita kan nolong orang Kak Ilma. Rupanya Kak Ilma kan perlu uang, kan itu. Jadi karena minjam uang sama saya kan 2 juta gitu. Nah udah itu, dari sini minta sama Kak Ilma. Dia bilang Kak Ilma gak ada dulu. Jadi berkali-kali, berbulan-bulan, tinggal bertahun-tahun gak ada. Kayak mana solusinya Kak Ilma?
0: Aduh, jadi kayak mana tuh pertemanan? Udah putus lah ya?
2: Hah?
0: Udah gak berteman lagi?
2: Iya, kita gak jadi musuh-musuhan Kak Ilma.
0: Tuh, banyak tuh Bang Riki kejadian gitu. Putus hubungan silaturahmi gara-gara hutang piutang.
2: Iya
0: kan? Semoga bisa jadi pengalaman ya.
2: Kayaknya yang kejadian yang kena bunuh di Rusmawa itu nggak tahu Kayaknya.
0: Ih, jangan bahas itu, ih takut ih.
2: Iya ada utang yang nggak dibayar dibunuh.
0: Iya, jangan sampai kayak gitu ya, Bang Riki ya.
2: Ah kalau Bang Riki ya, kalau nggak bayar ya udah.
0: Oh, baiklah.
2: Anggap dekah aja.
0: Nanti
2: jangan jadi musuh Kayuna.
0: Iya, nanti dia cari kita di akhirat, biar aja. Masalah utang piutang itu berat loh. Walaupun cuma 1.000 rupiah, apalagi 2 juta, ya kan? Oke deh, terima kasih untuk Kak Ani dan juga Bang Riki sudah berbagi cerita di malam ini. Lagunya udah Yuna simpan, Cut Rani ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Buat Kak Yuna sayang ya.
0: Iya.
1: Sosial buat Mariki.
0: Oke deh.
1: Paling tersayang.
0: Gitu. Wih, jagalah dia yang ku sayang ya. Oke.
1: Buat semua aja gitu ya.
0: Oke, makasih Kak Ani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: ada dua sejoli, Kak Ani dan juga Bang Riki, kembar lima, yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bergabung, Yuna coba terima dulu di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Denny di Medan.
0: Bang Denny di Medan.
3: Iya, namanya sama-sama krunya.
0: Iya.
3: Pawe.
0: Baru mau nanya, Bang Denny tadi siaran kok kapan ke Medannya? Ternyata namanya sama, tapi Yuna baru ini dengar nama pendengar RRI namanya Denny. Baru pertama gabung atau gimana nih, Bang?
3: Baru pertama, tapi udah dari dulu pengen apa dengerin Love Mawe.
0: Oh, tapi malam ini baru berani bergabung atau baru ada kesempatan untuk telpon?
3: Apa jaringannya susah banget di sini, Mbak?
0: Medan, Medan apa yang susah jaringan? Medan tempur. Oke, Bang Denny lagi dengerin RRI Love Mawe sama siapa aja, Bang, di sana?
3: Kebetulan sendiri, soalnya suka banget kalau dengerin Mbak Yuna siaran.
0: Ih, mantap, terima kasih. Kalau gitu langsung request deh, Bang Denny mau lagu apa malam ini? Kalau bisa lagu era 2000-an.
3: Temanya tadi ya?
0: Tunggu dulu, lagu dulu, karena nanti Yuna sambil nyari. Tapi lagunya di era 2000-an ya, Bang, ya? Kalau bisa ya.
3: Iya, lagu Jalan Seven boleh?
0: Boleh banget, judulnya apa?
3: Lapang dada.
0: Lapang dada, keren. Oke, kita lanjut ke tema pembahasan kita. Yang tadi, yang menarik dari pembahasan kita, Bang Denny, yang mana?
3: Yang sakit hati tadi.
0: Apa yang dilakukan saat sakit hati? Kemana melampiaskannya dan apa yang dilakukan? Kalau Bang Denny?
3: Biasanya sih main gitar.
0: Musisi ternyata.
3: Iya, main gitar sambil merenung sendiri dalam kamar gitu.
0: Gak ada teman cerita?
3: Iya, kalau lagi sakit hati males aja kalau sama teman gitu.
0: Jadi
3: karena yang nyakiti hati kan temennya.
0: Iya kan ada pasangan, bisa cerita sama pasangannya.
3: Baru putus satu minggu yang lalu.
0: Ya ampun. Iya, pendengar ada jomblo ini bersama Yuna. Yuna promoin Bang Denny, mana tahu abis ini ada yang langsung cari Denny Medan.
3: Kesannya kalau gabungan kayak cari jodoh gitu ya, Pak.
0: Iya ya. Kok jadi ajang cari jodoh ini? Ya ampun. Oke, berarti kalau sekarang lagi sendiri alias jomblo, terus masalah dengan teman, orang tua masih ada atau enggak mau melibatkan orang tua?
3: Dari dulu saya enggak suka sih kalau curhat sama orang tua gitu. Lebih curhat sama teman aja.
0: Tapi kan bisa dipilah-pilah juga nih, Bang Denny. Ada hal-hal yang bisa dipendam sendiri, ada juga hal-hal yang akhirnya dipaksa untuk sembuh tanpa bantuan siapapun. Yeah. Emang Bang Denny bisa?
3: Bisa. Biasanya saya selalu sembuh sendiri gitu. Tapi ya butuh waktu, memang lama.
0: Enggak mendendam gitu?
3: Enggak. Saya bukan tipe orang mendendam sih, Mbak.
0: Enggak berlarut-larut, maksudnya kan kalau memendam ya, bukan mendendam, memendam rasa sakit sendiri itu enggak enak pasti rasanya, makan hati kan?
3: Iya banget.
0: Terus dengan main gitar plong?
3: Plong, tapi setelah habis main gitar balik lagi banyak sakit hatinya.
0: Sakit lagi kan? Nah itu dibahas enggak sama orang yang nyakitin? Kamu tuh udah nyakitin aku gitu.
3: Ya, kebanyakan yang udah nyakitin hati saya itu ya gak merasa bersalah.
0: Ya ampun
3: gitu. Ya dia hilang begitu aja gitu.
0: Atau gini
3: gak
0: deh,
3: Gak mungkin dong kita ngingetin dia, kamu salah lo sama aku, kamu harus minta maaf sama aku, kan gak mungkin.
0: Kalau ini pernah gak? Kalau Bang Denny ini pura-pura biasa aja, padahal aslinya tersinggung dan sakit hati banget dengan seseorang.
3: Iya, kalau tersinggung ya pasti lama-lama kan kita nggak usah menunjukkan ke orangnya. Pura-pura aja nggak sakit hati, padahal di dalam hati sakit banget.
0: Berarti pernah ya?
3: Sering banget.
0: Sering ya? Ya ampun. Bang, tahu nggak Yuna baru dapat kalimat juga nih katanya, kalau ada orang yang pura-pura biasa aja padahal hatinya sakit banget tuh bisa jadi itu salah satu bentuk rejeki yang terletak pada keikhlasan kita saat memaklumi sifat orang lain. Dan gak semua orang punya itu, Yuna aja gak bisa.
3: Iya, Yuna kalau, tuh kalau Mbak Yunanya sakit hati langsung dibilang ke orangnya gitu ya.
0: Jamba, biasanya jamba.
3: Jamba. Ekstrim ya.
0: Ekstrim, Yuna tuh kejam loh sebenarnya orangnya.
3: Iya.
0: Tapi itu tadi ya, gak banyak orang-orang yang akhirnya berada di titik seperti yang Bang Denny bilang tadi. Salah satu cara tersimpelnya adalah lari ke gitar, main gitar untuk buat plong sebentar. Terus nyesek sih sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Tapi coba.
3: Saya sama sih sama Mbak Ani tadi, Mbak.
0: Gimana?
3: Mengadu sama Allah aja.
0: Itu bahaya sih. Itu bahaya sih. Itu udah iya, udah jalur langit itu. Iya kan? Makanya Yuna bilang dari awal tadi ketika keadaan sakit, nyesek hati kita, mencoba biasa aja itu adalah hal yang gak mudah. Ya, yeah, makanya cocok lagunya Lapang Dada dari Sila on Seven, lagu di tahun 2015 nanti akan Yuna putarkan. Bang Denny, salam kenal.
3: Ini buat seseorang sih yang ada di Aceh juga.
0: Oh, di Aceh. Siapa namanya? Inisial deh, inisial. Inisial.
3: Inisialnya. R.
0: R. Boleh tebak?
3: Ah, boleh.
0: Kenapa aku jadi bingung ya? Tiba-tiba R. Aduh, iya, siapa ya?
3: Semoga dia dengerin ya.
0: Halo, selamat malam Mbak R. Mbak R, Anda disapa dengan lagu Lapang Dada. Terus pesannya apa untuk Mbak R-nya?
3: Pesannya semoga bahagia dengan pendamping yang baru.
0: Wih, nyesek sih. Kayaknya lagi patah hati banget ya, Bang Denny ya.
3: Iya.
0: Aduh, Tuhan. Tarik nafas. Nanti Bang Denny-nya juga ya. Mudah-mudahan dapat pengganti yang baik, yang lebih baik. Terus ngerasa bahwa yang dijauhkan ini bukan yang terbaik gitu. Nanti Allah udah nyiapin yang lebih baik dari ini. Gitu ya.
3: Amin.
0: Tetap semangat ya, Bang Denny ya.
3: Oke.
0: Terima kasih sudah mendengarkan RRI. Assalamualaikum.
3: Oke. Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia ya pendengar kita dari Medan yang baru saja patah hati. Ada yang mau menanggapi mungkin apa yang diceritakan oleh Bang Denny tadi, atau mungkin Anda punya cara yang lebih ampuh lagi agar rasa sakit hati tidak semakin menyesakkan dada dan lebih plong keadaannya.

Kalau solusi dari Bang Denny dan juga Kak Ani tadi untuk menjadi jalan keluar ketika sedang patah hati, sedang kecewa, dikhianati, dihancurkan hatinya ya. Mungkin Anda bisa bayangkan di saat Anda sedang runtuh seruntuh-runtuhnya, kemudian dalam sujud Anda, Anda merasa Allah menenangkan hati Anda. Seakan-akan Allah berbisik, sudah ya, jangan menangis lagi ya. Bukankah aku selalu bersamamu? Nah, itu dia kalimat yang selalu menjadi penenang. Nangis ketika sujud itu menandakan lukanya bukan luka biasa. Dan yakinlah setelah semua air mata yang keluar dalam sujud itu, hati akan menjadi jauh lebih tenang dan plong. Apalagi setelah sholat, setelah nangis, setelah semua kita adukan, tiba-tiba rasa ngantuk Allah berikan, kemudian kita tertidur di atas sajadah, dan ketika terbangun itu pasti rasanya seperti habis ditenangkan oleh seseorang ya. Baru selesai kita ditenangkan, disayang-sayang, dan pastinya lebih lapang dada.

Anda ingin merespon, silahkan ya, apa yang diceritakan oleh Bang Denny tadi, atau juga cerita dari Bang Ricky tadi yang dibohongin sampai putus silaturahmi gara-gara pinjaman uang, itu solusinya seperti apa juga boleh ya, boleh memberikan komentarnya. Selamat malam Mbak Rere. Nah ini Mbak R ini ya, jangan-jangan R yang dimaksud ini, bukan? Bukan ya, banyak R, ada Rina, ada Rani, ada Ria, ada Raisa, juga banyak R. Cuma tadi Bang Denny gak mau nyebutin namanya, tapi semoga aja Mbak R yang tadi tuh dengerin Bang Denny masuk ke Pro 1 untuk mengatakan bahwa hatiku sakit namun aku sudah berusaha melapangkan dada gitu ya. Mbak Rere request lagu Sandaran Hati darinya Leto. Salam buat seseorang yang sedang beristirahat, semoga damai dan tenang malam ini. Yuna putar dulu lagunya ya. Ada 3 lagu, ada Lapang Dada, ada Leto, dan yang pertama untuk Kak Ani. Dan juga untuknya Bang Ricky di Pekanbaru. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Loks Mawe. Yuna akan segera kembali untuk Anda.

masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Masih ada juga Yuna di sini yang dari malam kemarin sudah menemani Anda. Malam ini juga masih ada Yuna dan malam besok juga. Jadi semoga Anda tidak bosan dengan suara Yuna ya. Tidak bosan dengan program-programnya, dengan lagu-lagunya, juga dengan suaranya pastinya. Selamat malam juga untuk warga Maliko Saleh dekat rumah sakit Kesrem. Ada Bang Tahir. Selamat malam Bang Tahir. Kak Yuna boleh request lagu God Bless enggak? Enggak boleh. Karena malam ini kan lagunya era 2000-an, bukan 80-an, bukan 90-an. Jadi pilihannya tuh Armada, Geisha, Kotak, atau juga boleh Dewa 19. Boleh juga, apalagi Peter Pan, Ungu banyak, Kris Patih juga boleh. Ternyata Bang Tahir requestnya Dewa 19, tapi judulnya belum disebut nih. Mau pupus, kosong, hadapi dengan senyum, atau larut. Salam kenal aja untuknya Bang Tahir di seputaran kota Lok Semawe. Siapa lagi Anda yang ingin bergabung silakan. Ada yang cuma mau request boleh, cuma mau salam-salam aja juga boleh. Atau mungkin ada yang ingin curcol ya. Kayak tadi tuh ada dua orang yang bilang lagi patah hati. Solusinya kita cari bersama, kita bahas bersama. Selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Hai, belum simpan nomor si ini.

0: Gimana Ina kabar kamu malam hari ini? Kak Yuna kan udah bilang tadi kakak batuk deh, kakak sakit. Kakak tahu sembuhnya pakai apa? Pakai sate. Kalau makan sate kakak pulih laju, apalagi kena kuah panas. Oh masya Allah, jangan ubat. Mungkin rindu baru-baru na sulung malamnyo na lom singoh na lom. Ji meno dek menyo rindu ja aju keno.
1: Bukan tajam kaki.
0: Ye. Kan banyak labi-labi.
1: Balik Tuhan, ada yang labi gini.
0: Kenapa memangnya? Jadi malam kemarin gak dengar suara Kak Yuna berarti kan?
1: Malam minggu ada.
0: Apa malam minggu leh, malam Rabu?
1: Malam Rabu.
0: Malam Kamis, Rabu malam Kak Yuna siaran. Kamis malam uronyo, besok malam, Jumat malam lom, kiban.
1: Ya.
0: Jadi be tanya yang pakan suka Yuna lagi nyan kakak sakit dek lagi nyan. Abis itu kan hari Sabtu Kak Yuna siaran dari jam 11 siang sampai jam 6 sore hari Sabtu. Hari Minggu jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Kiban cara lagi nyan cika pike lewaka. Makaji long sakit long dek. Hana pengertian dari dek Ina ke? Dek Ina mentang-mentang udah ada kawan curhat sekarang. Ih, udah banyak kawan. Hana leh?
1: Hana lagi nyanyi kok. Hana nopi.
0: Enggak, kadang dek Ina model orang lupa teman kan?
1: Hana lagi nyanyi. Nolong lagi ya, Hana dengar drone, numan drone. Kali ini nak numan Hana telepon.
0: Jih kan dek, kakak watek kata bit dari ruangan siaran nyo mesapu hana tingat li. Lupa ingatan kakak. Ya. Ina, dengerin RRI dari jam berapa tadi?
1: Dari tong 6.
0: Mungkin.
1: Ya, mungkin. Dok.
0: Berarti Ina dengerin tadi ada penelpon, ada yang curhat. Dengar?
1: Ada.
0: Kalau di Ina sendiri gimana? Apa yang Ina lakukan di saat ada yang menyakiti hati Ina? Kemanakah Ina mengadu dan melampiaskannya dengan cara apa? Mengadu kemana?
1: Ada di kemana-kemana sendiri.
0: Yeh, kan ada mama.
1: Masa dia ni telepon, nak lu curhat.
0: Oh kan, oh Han, kakak bukan tempat curhat, kakak bayar. Dirinya. Jadi selama ini Miss Eji sakit hati lah, nalah orang yang sakitin hati de Ina. Apa yang Ina lakukan? Apakah lagi cara Kak Yuna jaju tarik jubau jambak dia? Atau misalnya Ina akan diam-diam aja pura-pura gak sakit hati, padahal wau rumah nangis, pulang ke rumah peluk bantal, masuk dalam selimut teriak, awak kah tega? Gitu. Atau mungkin Ina menggunakan cara-cara yang islami, mengadu kepada Allah dalam sujud terakhir di sepertiga malam. Pilih mana Ina? Hah?
1: Pilih kli.
0: Gimana deh? Be cengeng-cengeng tak tanya ke cewek. Talawan, jambak rambutnya. Astagfirullahalazim, be ya. Be denger saran kakaknya Hanagot. Jadi selama ini Ina memilih untuk menangis aja. Oh, terus hatinya tenang? Enggak kan? Tetap sakit kan?
1: Berat.
0: Makanya. Coba
1: nak terasa atau si jaro atau kena birang,
0: pede mesap-sap. Hai Ina, coba dengan cara Kak Yuna yang kedua, yaitu makan. Karena kan setelah kita sakit hati kan banyak membuang energi. Jadi tak aja ujung makanan belele nyak tumbun lagi lung.
1: Sudah mangat tadi.
0: Iya tabuh ju campli, tabuh ju sirah, tapi ju asam, tak aja ju bele. Dia kayak gitu caranya Ina ya. Baiklah Ina, Ina request lagu apa? Kakak mau terima penelpon yang lain, silahkan. Apa cu? Apa?
1: Dari ini.
0: Judulnya?
1: Apa aja?
0: Ungu nggak ada. Belum ada lagu ungu apa aja boleh. Harus sebutkan. Ini Kak Yuna sebutin ya. Nanti kamu pilih ya, Ina ya.
1: Iya.
0: Pilihan lagu ungu di tahun 2000-an itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Bayang Semu, Asmara Terindah, Dia atau Diriku, Seperti yang Dulu, Tercipta Untukku, atau ya, Tercipta Untukku.
1: Ya.
0: Oke deh, ditunggu aja lagunya ya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Ina, selamat malam, selamat beristirahat. Dengerin terus Kak Yuna sampai jam 12 malam nanti. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Tercipta Untukku kalau gak salah Yuna juga pernah di cover berdua sama Rosa gak sih? Bukan ya? Bukan ya, yang sama Rosa itu Rasa Terindah ya, bukan? Iya nggak sih? Ada Yang Percaya Padaku juga enak tuh lagunya. Coba Yuna putarkan Spill Tipis-Tipis Percaya Padaku. Ini dia, enak juga lagunya. Tapi nanti kita putarkan ungu yang Tercipta Untukku. Sesaat lagi, siapa lagi yang ingin bergabung di 08 11 67 15 893. Ada Mbak Rere yang katanya kalau biasanya sedang sakit hati atau disakitin ya, biasanya itu menggunakan cara-cara yang pertama ambil wudu, abis itu sholat, abis itu curhat sama Allah sambil berzikir ya. Kemudian makan, karena mengatasi sakit hati itu butuh energi yang besar. Kemudian cerita dengan sahabat yang dipercaya. Dan yang terakhir, mendengarkan musik-musik favorit yang tidak slow. Jadi musik-musik keras gitu ya. Karena Yuna juga pernah dengar, kalau kita sedang patah hati, sakit hati, kecewa, sedih, jangan dengerin lagu sedih, karena akan membuat makin sedih. Katanya sih gitu. Coba kita terima dari penelpon yang lain di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Eli.
0: Halo Kak Eli di Loksemawe.
2: Halo juga.
0: Apa kabarnya kakak?
2: Baik.
0: Baik ya kak ya. Kak Eli udah dengerin kita dari tadi gak? Kita udah bahas-bahas banyak sekali pembahasan.
2: Barusan
0: denger ya. Oke, jadi malam hari ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana cara kita meluapkan atau melampiaskan emosi kalau ada yang lagi sakitin hati kita. Apakah kita tipe orang yang cerita atau curhat ke orang lain, ke pasangan kita, ke orang tua kita, ke sahabat kita, atau kita tipe yang pendam aja, diam-diam, seolah-olah baik-baik saja padahal hati menangis. Menangis di kamar sendirian tapi gak ada yang tahu, dan itu rasanya pasti sakit sekali. Jadi gak mau cerita ke orang-orang. Atau tipe orang yang langsung apa-apa tuh ngadunya sama Allah gitu. Itu udah cara terakhir sih. Kalau Kak Eli gimana tuh caranya? Yang pertama apa, yang kedua apa, gimana?
2: Yang pertama sama teman.
0: Curhat dulu.
2: Kalau sekarang sama ini, sama
0: pasangan.
2: Guru BK.
0: Oh guru.
2: Iya.
0: Oh.
2: Kan ada guru BK di sekolah. Jadi kok sama guru BK, apalagi yang cowok, rahasia terjamin.
0: Kalau yang cewek ember. Oh gitu. Tunggu dulu, Kak Eli ini kan juga guru kan?
2: Iya.
0: Oh jadi curhatnya ke sesama guru tapi cowok?
2: Bukan sesama guru, khusus guru BK, bimbingan konseling.
0: Oh dia gak ngajar?
2: Kan ada di sekolah.
0: Oke, oke.
2: Dia gak ngajar, dia cuma nangani kasus-kasus.
0: Biasanya kan kasus anak-anak, siswa-siswi yang diurus kan. Tapi ini kasus guru juga diurus ya. Pusing banget jadi guru BK. Oke, Kak Eli. Jadi pilihan pertamanya adalah guru BK itu kita bisa curhatin apapun dan itu aman. Gak akan bocor.
2: Aman. Apalagi dia kan sekolahnya memang ada yang psikologi kan.
0: Dia paham.
2: Jadi,
0: ya.
2: Pas gitu nyambung.
0: Oke, itu solusi sih menurut Yuna, karena kalau kita cerita sama orang yang bisa mengerti perasaan kita kan kita lega ya, Kak ya.
2: Iya. Oke. Okay. Langsung plong.
0: Langsung plong.
2: Lagi kan kasusnya, kasusnya kan kalau nggak berkali paling gara-gara kadang-kadang sakit hati dengan kata-kata, maksudnya nggak ada berat-berat kali.
0: Jadi setelah kita curhat sama dia tuh jadi lebih lapang dadanya ya, lebih plong ya kayak ya. Oke, itu cara yang pertama. Kalau masalahnya lebih berat atau belum menemukan kenyamanan, ketenangan gitu, kakak ngapain?
2: Iya, ya tahajud.
0: Kenapa kakak nggak cerita dulu ke rumah, ke pasangan atau ke keluarga gitu?
2: Oh ya juga.
0: Tapi pernah ada juga teman Yuna yang bilang nggak mau membebani keluarga. Sedangkan Yuna sendiri merasa keluarga adalah sahabat terbaik.
2: Kau nggak selamanya.
0: Apa tuh?
2: Kadang ada yang malah nyalahin.
0: Oh iya, dia nggak memihak ke kita. Kita makin disudutkan ya.
2: Iya, disudutkan.
0: Nggak enak sih, karena memang kalau misalnya kita lagi cerita tuh kita kayak pengen dibela kan.
2: Iya.
0: Betul. Setuju. Berarti enaknya Kak Eli adalah dikelilingi oleh, dan kebetulan punya teman yang psikolog ya Kak ya.
2: Iya.
0: Curhat sama psikolog itu salah satu solusi terbaik kalau kita lagi ada masalah. Apalagi kayak Bang Denny, tadi ada Bang Denny di Medan. Dia tuh lagi patah hati, ditinggal sama kekasih hatinya. Dia sedang down, dia sedang sedih sekali. Mungkin dia juga butuh bimbingan konseling ya. dia butuh ngobrol sama psikolog biar lebih tenang, biar gak stres gitu. Karena kalau dipendam sendiri juga bahaya loh Kak, iya gak?
2: Iya, betul.
0: Karena apa, nggak tahu mau cerita kemana, orang tua udah nggak ada, terus pasangan juga belum ada, belum menikah misalnya, terus mau cerita kemana? Apa-apa dipendam sendiri kan bahaya, bisa stres juga. Nah solusinya adalah punya teman. Teman juga ya nggak punya, kayak mana?
2: Sebenarnya kalau ada masalah tuh, kalau kita banyak membaca di misalnya masalah-masalah psikolog kan, ini terbantu juga. Kita nggak terlalu fokus ke masalah.
0: Maksudnya gimana? Ya,
2: anggap aja.
0: Kalau kita ada kegiatan.
2: Nggak baca di, kan di internet ini kan banyak misalnya masalah cara saya membahagiakan diri sendiri.
0: Oh.
2: Nah, jadi kita baca-baca itu kita nggak terlalu ini, misalnya ada orang yang apa, kita nggak usah terlalu peduli aja, jangan terlalu didengar perkataan orang. Kalau perempuan kan biasanya kan dengar ini panas hatinya, nanti ada yang mengupat bilang ini, ini nyampe ke sini kan.
0: Iya, betul. Jadi, betul. Ih, relate Kak. Nah, Yuna juga pernah lagi, Yuna tuh kan enggak ngomongin orang misalnya dalam posisi Yuna enggak lagi gosipin siapa, enggak dengerin gosip siapa, tiba-tiba Yuna tahu Yuna diomongin gitu di belakang. Sakit kan hati kita? Aku gak ngomongin kalian, aku gak pernah usik hidup kalian, gak pernah tanya kenapa mobilnya dua, kenapa anaknya satu, kenapa dia, kenapa anaknya laki semua, kenapa. Yuna gak pernah pertanyakan soal itu, tapi tiba-tiba kehidupan Yuna diusik, ditanya, si Yuna ini gak sih, si ini gak, ih benci rasanya tuh, pengen Yuna jambak Kak Ani, betul, Kak Eli.
2: Enggak, kita kan punya prinsip aja gini, semakin kita banyak diomongin orang, semakin banyak pahala yang dikasih untuk kita.
0: Dan kita lebih terdepan dari mereka, betul nggak?
2: Iya, betul.
0: Kan, mereka tuh jauh di belakang kita, makanya mereka ngomongin kita di belakang. Ya Allah, ketawanya ketawa jahat ya. Dan Kak Eli tahu nggak ada yang lebih sakit daripada mengusap air mata sendiri. Ketika kita tahu bahwa kita gak bisa ngasih tahu siapapun tentang hal-hal yang sedang kita tangisi gitu. Pernah ada Kak Eli, teman Yuna juga nih ya, dia tuh down saat dia gak bisa cerita ke siapapun. Sampai sama Yuna aja dia gak mau cerita gitu. Mungkin ini soal aib. Jadi kalau dia cerita kan aibnya kebongkar nih. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu siapa, sedangkan aibnya juga sudah dibongkar orang mungkin, atau dia masalah dengan nama baiknya gitu. Nah itu kan sakit kan, nggak ada yang lebih sakit dari itu. Kita pendam sendiri, kita nggak tahu harus kemana, itu lelah sekali pasti. Hidup yang berat tapi harus terlihat kuat saat sebenarnya hati kita sedang hancur ya Kak ya.
2: Iya, iya.
0: Ya,
2: berarti semoga dia harus cari orang yang ahlinya.
0: Cari orang
2: kayak psikolog sih. Psikolog tadi.
0: Ahli tapi enggak kenal. Jadi aman, enggak bocor ya.
2: Iya, enggak. Ya, enggak bocor.
0: Jadi masalah rumah tangga juga bisa kita ceritain enggak sih sama psikolog itu?
2: Kayaknya bisa, ada kan konsultan perkawinan.
0: Perkawinan ya. Oke, okay. Jadi beruntung sekali kalau kita tuh punya teman dokter, psikolog gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau dokter tuh kita bisa tanya resep, ih aku sakit ini, obatnya apa ya. Dia gak beliin obat sih, cuma ngasih rekomendasi obat gitu kan. Tapi kalau misalnya psikolog juga kita cerita, tuh ceritanya apa, masalah kita tuh aman gitu ya Kak Elia.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Kak Elia terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan malam ini Kak Elia pengen dengerin lagu apa Kak?
2: Lagu dari The Bagindas.
0: Wis, mantap. Judulnya?
2: Maafkan.
0: lagi berharap maaf sama siapa? Enggak ada. Sesuai tema aja ya.
2: Enggak ada. Ya,
0: sesuai tema.
2: Suka aja.
0: Suka, ya. Suka sama lagu itu. Lagu di tahun 2012 suka. Itu. Oke. The Bagindas ditunggu. Kak Eli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama RRI. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Baiklah, di sini Yuna sudah punya 3 lagu dari Dewa 19. Kalau menurut Anda yang mana nih? Boleh bantu Yuna pilih enggak? Soalnya yang request udah enggak milih lagi. Katanya bebas aja. Dari Dewa 19 tuh malam ini kita enak dengerin Hadapi Dengan Senyum, Larut, atau Kosong, atau Pupus. Menurut Anda yang mana sih lagunya? Satu penelpon lagi boleh Yuna terima? Satu lagi aja, karena waktu kita sampai jam 23, sampai jam 11 malam. Halo? Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Yuna bicara?
1: Dengan driver muda.
0: Dengan?
1: Driver muda.
0: Driver muda. Driver muda tinggal di mana?
1: Di Gedong.
0: Di Gedong. Berarti Yuna gak punya namanya dong ya? Apakah Fadli, Fadil, Reza atau siapa gitu, gak ada ya? Oh, mau menyamarkan identitas. Baiklah, driver muda sudah mendengarkan RRI dari jam berapa tadi? Baru dengerin. Oke, mau request lagu apa driver muda?
1: Sejauh mungkin.
0: Sejauh mungkin. Ungu sudah di request, Tercipta Untukku. Boleh ganti? Yuna di sini punya banyak ya. Ada Peter Pan, ada Armada, Dewa 19, Kris Patih juga boleh.
1: Peter Pan.
0: Boleh, boleh. Judulnya?
1: Ini saatnya aku berkata.
0: Na na na na na na. Apa tuh? Na na na na na na na. Mungkin nanti ya. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Betul ya? Oke, ada yang ingin disampaikan driver muda? Ingin menyampaikan rasa sakit hati atau minta maaf dengan seseorang malam hari ini? Atau ingin cerita-cerita?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, cuma request aja ya. Oke, salam kenal driver muda di Gedong bersama Yuna di RRI. Selamat malam, selamat beristirahat. Ditunggu lagunya ya. Yo, assalamualaikum. Driver muda yang tak ingin disebutkan namanya. Baiklah, sudah bergabung bersama kami. Ada 4 orang dengan 4 judul lagu di sini. Langsung saja Yuna akan memutarkan lagunya satu persatu. Ada Dewa 19, ada The Bagindas, ada juga Ungu, Tercipta Untukku. Selamat mendengarkan.

dia tadi lagunya Dewa 19 dengan Larut yang menjadi lagu terakhir kita di malam hari ini. Kenapa terakhir? Padahal tutup siarannya masih 1 jam lagi. Masih ada waktu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Tapi sudah tidak ada lagi suara Yuna ya. Hanya tinggal lagu-lagu saja yang akan terus menemani Anda di malam hari ini. Radang tenggorokan semakin menyala ini ya, semakin menggatal dia tenggorokannya. Yuna ingin sapa dulu bang apa tadi, Bang Tahir. Yuna pasti pernah lah lewat rumah sakit Kesrem, tapi jarang, sangat jarang. Karena paling sering itu pulang lewat jalan air bersih atau jalan pasar impres, itu paling sering. Kalau lewat jalan sana ya pas ada yang sakit atau pas lagi jemput anak sekolah, paling gitu sih ya. Untuk yang baru saja bergabung di malam hari ini namun masih ingin request, masih ingin mendengarkan lagu-lagu yang bisa menghantarkan tidur menjadi lebih nyenyak, boleh. Boleh request di lagu-lagu oldies, boleh juga di lagu era 2000-an, silahkan. Tapi lagu Indonesia, kita tidak memutarkan lagu mancanegara malam ini. Selamat malam untuk yang baru gabung nih, siapa namanya? Aduh,

Ini adalah yang kemarin requestnya berat-berat ya, lagu Pink Floyd, lagu ya pokoknya lagu-lagu serem lah, lagu Symphony of Destruction, jangan lagu-lagu Coil nggak boleh ya, tidak bisa. Jadi lagunya yang aman-aman aja, jangan pasang stiker Wapres. Wapres juga baru berkunjung ya ke Aceh Utara. Kita doakan setelah berkunjungnya Wapres, keadaan Aceh semakin baik lagi setelah bencana di bulan 11 tahun lalu. Hampir setahun ternyata. Pernah. Semangat sekali lagi untuk Anda yang sedang merasa sakit hati, patah hati, atau juga dikecewakan oleh seseorang. Ya, ternyata sesak juga kalau nggak bisa marah sama hal-hal yang buat kita sakit hati.

Yang harusnya marah itu adalah ke diri sendiri ya. Kadang kesian kita sama diri kita sendiri, marah gitu sama diri sendiri. Kenapa sih selalu menahan dan memendam rasa? Nyesek kan, dadanya sakit, cuma bisa nangis sendiri, makanya butuh teman cerita. Terus curhatnya sama siapa kak? Aku gak punya teman, aku gak punya pasangan, aku juga jauh sama orang tua, gak ingin membebani orang tua dengan masalah-masalahku. Justru salah, dengan Anda bercerita, memberikan informasi atau juga masalah-masalah Anda ke orang tua tuh bukti bahwa Anda butuh orang tua, Anda menjadikan orang tua tempat pulang ya. Enggak kak, cuma curhat sama Allah aja, betul. Ada yang pakai ngelampiasinnya tuh makan ya, ada juga yang dengan cara olahraga. Udah cukup dan gak ada orang atau manusia yang bisa dipercaya.

Ya, lagu terakhir dari Yuna di malam hari ini adalah Fatin Sidkia Lubis, Aku Memilih Setia. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok malam bersama Yuna di frekuensi yang sama.

0: Sis,
1: kenapa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman lihat-lihat satu video?
0: Sering?
1: Terus tahu-tahu udah lama banget?
0: Lama gimana?
1: Kayak dari jam 10 malam.
0: Bentar-bentar, ini jam berapa?
2: Sis, jam 2 pagi sis.
0: Selamat kamu.
1: Selamat apaan?
0: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
1: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
0: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
1: Pantes, tadi aku cuma lihat-lihat satu video loh.
0: Terus?
1: Terus ada video lucu.
0: Terus?
1: Terus ada video kucing.
0: Terus?
1: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
0: Terus?
1: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
0: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
1: Kayak cemilan ya?
0: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
1: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
3: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
1: Bener banget lagi.
0: Yang lebih lucu lagi,
1: apa?
0: Kamu scroll HP 2 jam.
1: Iya.
0: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
1: Iya lagi.
0: Terus kamu dapat apa?
1: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuma buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
0: Kurang lebih begitu.
1: Hebat juga ya teknologi.
0: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
1: Caranya?
0: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
1: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
0: langsung tutup aplikasinya.
1: Kalau enggak,
0: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
1: Jangan dong.
4: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, sudah pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat saat ini, jam di studio kami, dan Anda kembali mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Loksemawe yang kembali mengudara pada hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2026 di sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Loksemawe dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi azan subuh pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami tim Loksemawe pagi ini yang bertugas, ya saya ulangi, kami tim Loksemawe pagi ini yang bertugas, saya Deddy Mr. D bersama rekan operator Teguh Saiful Iqbal akan bersama Anda nanti hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 9 pagi nanti. Dan juga diantaranya nanti sajian siaran penuh nuansa hiburan dan informasi di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe. Pukul 5 lebih 30 menit nanti ada Mutiara Pagi, dan Mutiara Pagi nanti akan mengetengahkan judul Mental Health dalam Islam Part 1 bersama Ustadz Mirza Gunawan pagi hari ini. Kemudian juga nanti kami hadirkan saat ini masih dalam rangkaian lagu-lagu religi hingga menjelang ke Mutiara Pagi nanti. Dan serta di pukul 6 seperti biasa nanti pendengar kami hadirkan beragam liputan aktual produksi pemerintahan Radio Republik Indonesia. Ada fokus pagi nanti di pukul 6. Kemudian juga di pukul 6.30 atau setelah fokus pagi kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, lagu daerah Aceh sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami juga nanti akan merilai siaran Pro 3 Warta Berita Nasional pukul atau Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itu antara lain beberapa rangkaian mata acara pagi hari ini di yang tetap dalam nuansa musik dan informasi di Pro 1 RRI Loksemawe. Dan kami kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan saat ini selamat mengikuti Mutiara Pagi kami dengan judul Mental Health dalam Islam Part 1 bersama Ustadz Mirza Gunawan.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di program Mutiara Pagi RRI Lhokseumawe. Bismillah, mari kita melangkah nyata. Semoga hati kita penuh cahaya. Yang mendengarkan hari ini, semoga Allah berikan semua apa yang diinginkan menjadi nyata. Dan setelah acara ini, jiwanya kembali bahagia. Hari ini kita akan membahas mental health dalam Islam. Ada yang ada kopi? Boleh minum kopi di atas meja, diseruput bisa sambil bercerita. Kalau hidup ini mungkin isinya cuma tertawa, surga tidak perlu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Anak sekarang kita lihat hebat semua, jempol lincah di atas media, bahkan selalu membuka sosial media, tapi terkadang candanya malah membuat hatinya makin merana. Follower naik, mungkin hati kita berbunga. Begitu likes turun, wajah kita merana. Padahal Allah itu melihat kita bukan hanya dari tanda suka, bukan hanya dari banyak likesnya, banyak followernya, banyak komentarnya. Dan ini membuat kita tidak perlu terkena penyakit mental health. Ada yang selfienya 1000 gaya, wajah ceria menghadap kamera, tapi ternyata hatinya merana, hatinya penuh duka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membuat hidup kita makin bahagia. Banyak anak muda yang begitu baterainya lobet, panik, cari charger, cari colokan, pinjam power bank, bahkan kalau perlu kadang-kadang pinjam genset tetangga. Tapi terkadang imannya tinggal 5%, sholatnya mulai bolong, Quran yang di rumah itu sudah mulai berdebu. Bahkan doa, kalau pas mau tidur itu tinggal tekan tombol skip ad gitu. Saking santainya kita terhadap iman kita yang masih kurang. Tapi subhanallah, kita lebih takut kehilangan sinyal daripada hati kita kehilangan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, Wifi mati, itu semua gelisah. Kuota habis, wajah kita berubah. Tapi kalau iman turun, ini mungkin kita tidak susah. Tapi ini adalah tanda-tanda iman kita sudah mulai lelah. Makanya hari ini kita ingat firman Allah di surat Ar-Ra'du ayat 28. Ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Tidak ada lagi mental health, tidak ada insecure. Jadi Allah tidak bilang hanya dengan wifi hati menjadi damai. Buka juga dengan saldo hati menjadi tenang. Allah itu tidak pernah salah memilih kalimat. Maka kita tidak perlu overthinking, tidak perlu membuat hati tegang, tapi membuat hati tenang. Dan hati tenang itu bukan dengan dunia. Ingat, hati tenang hanya dengan mengingat Allah. Sekarang banyak orang yang mau berkata, aku lagi healing. Kalau Ustadz Gunawan tanya, healing kemana? Healing ke pantai. Ternyata besoknya pulang, itu masalahnya masih ikut naik mobil. Ada lagi yang healingnya ke gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Turun gunung, tagihan masih nunggu di rumah. Pinjaman, saldo sudah kurang. Malah yang berubah cuma warna kulitnya yang masih gelap. Tapi ternyata masalahnya masih membuat hidupnya makin gelap. Ada yang healing ke pantai. Pantai indah, ombak bersuara. Gunung tinggi mempesona mata. Tapi jika hati kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka masalah akan tetap ikut bersama. Para pendengar RRI dimanapun berada, di program Mutiara Pagi kita akan membahas tentang psikologi. Mental adalah kemampuan seseorang mengelola emosi dan membuat perilaku secara sehat. Namun Islam melangkah lebih jauh. Islam itu menenangkan, bukan hanya menenangkan otak kita, tapi menenangkan hati kita. Karena Al-Quran membandingkan antara akal dan qalb. Otak berpikir, hati memutuskan. Kalau otak capek, mungkin tidur bisa membantu. Tapi kalau hati kosong, kasur selembut apapun ternyata tak mampu membuat damai. Di program Mutiara Pagi yang bekerjasama dengan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, kita belajar ternyata hati yang jauh dari Allah akan selalu mencari tempat istirahat di dunia. Padahal rumahnya itu hanya ada dalam zikir. Your heart doesn't need a perfect life. It needs a perfect connection with Allah. Hari ini, para masyarakat yang ada di kota Loksmawe, kita perhatikan sekitar kita. Ada istilah kadang-kadang overthinking jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu masih mikir, belum tertidur. Kalau aku jadi semut, semut yang lain manggil aku apa ya? Jam 3 pagi masih mikir, jam 4 itu masih mikir sampai azan subuh berkumandang. Ini Allah panggil kita, Allah bangunkan kita untuk beribadah kepadanya, sholat subuh. Nah, disitunya kita malah tidur. Yang tadinya gak tertidur, asik mikirin semut aja. Hal-hal yang gak perlu dipikirin, dipikirin lah, namanya overthinking. Nah, mudah-mudahan hari ini kita tahu bahwa pikiran yang lari tanpa tujuan, hati kita yang gelap kehilangan iman, setan senang kalau kita larut dalam pikiran. Karena kita akan terus lupa membaca firman Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketahuilah, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itu adalah hati. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, hati, enggak dibilang kalau rambutmu bagus, hair treatmentnya bagus, hidupmu akan bagus. Enggak juga kalau skincare kamu bagus, wajahmu glowing, hidupmu akan bahagia. Tapi Rasulullah berkata, kalau hatimu baik. Nah, disinilah ternyata letak semua kebahagiaan. Kulit mulus, wajah kita menawan. Tapi belum tentu damai di perasaan. Hati bersih yang penuh cahaya dengan cahaya iman. Itulah sumber kebahagiaan. Dan hari ini kita yakin kita berbicara tentang mental health. Kesehatan mental. Bukan untuk menyalahkan orang yang sedang rapuh. Bukan juga untuk menghakimi mereka yang sedang lelah. Tapi untuk saling menggenggam. Karena setiap manusia ini pernah menangis. Setiap hati pernah retak. Setiap jiwa pernah merasa sendiri. Namun Islam datang bukan sekedar memberi jawaban. Para pendengar RRI ini semuanya, Islam datang memberi pelukan, a big hug. Karena Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di Al-Insyirah ayat 5-6, dua kali diulangnya. Sometimes the darkest night prepares the brightest sunrise. Terkadang malam yang gelap itu mempersiapkan matahari pagi yang begitu cerah. Dan ingatlah, tidak semua luka terlihat oleh mata, tapi Allah melihat semuanya. Tidak semua air mata dipahami manusia, tapi Allah menghitung setiap tetesnya. Maka ketika dunia berkata, kamu sendirian, langit akan menjawab, Allah bersamamu. Nah, sekarang kita akan melihat dan juga akan membaca pertanyaan yang masuk dari para pendengar RRI di 08116715893. Ustadz, bagaimana tentang insecure? Nah insecure ini adalah sebuah masalah yang juga berhubungan dengan mental health. Siapa di sini para pendengar RRI yang pernah merasa insecure? Jangan malu untuk mengakui. Jangan malu angkat tangan. Mungkin kalau kita malu, mungkin itu yang paling insecure. Takut dinilai orang, takut salah di mata orang, takut salah, takut gagal, takut tidak secantik filter, takut tidak tampan editan AI. Padahal Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia beda-beda, tidak menciptakan fotokopinya. Kalau semua harus sama, untuk apa Allah menciptakan miliaran wajah manusia ini wajah yang berbeda? Makanya jangan lagi insecure. Bunga melati harum baunya, mawar merah indah warnanya. Allah ciptakan kita semua para pendengar RRI, pemirsa RRI Mutiara Pagi. Kita Allah buat berbeda agar saling melengkapi makna. Nah, sekarang yang lucunya, ini ada pertanyaan juga nih. Kadang-kadang kita insecure melihat orang yang buka sosial media. Ada kita saat melihat Instagram, lihat teman liburan ke Jepang, kita kadang menghela nafas, aku gagal. Scrolling lagi. Begitu 5 menit kemudian lihat teman lain wisuda, aku tertinggal. 5 menit lagi lihat orang lain menikah, aku sendirian. 5 menit berikutnya lihat orang lain beli Rubicon. Aku miskin. Akhirnya kita asyik membandingkan. HP-nya gak salah. Sosial media yang kita gunakan, para pendengar RRI dimanapun berada, bagus kalau kita nonton Mutiara Pagi di YouTube-nya RRI, channel yang paling harus kita tunggu-tunggu. HP-nya gak salah. Kalau kita tutup sambil berkata, ya Allah hidupku kok begini. Jangan gunakan sosial media untuk hanya lihat highlight hidup orang. Kita harus lihat behind the scene-nya. Hari ini kita melihat senyumnya, tapi kita tidak tahu air matanya. Kita melihat fotonya, tapi kita tidak sadar perjuangannya. Makanya gunakan sosial media untuk membuat hati kita makin ceria. Jangan iri pada dunia, karena yang tampak belum tentu nyata. Yang tersenyum di kamera bisa saja menangis di saat senja. Makanya hari ini gunakan sosial media dengan bijaksana. Allah berfirman di surah At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Perhatikan, Allah tidak berkata kami menciptakan manusia yang sama. Kita bukan fotokopian. Makanya menjawab pertanyaan ini tentang sosial media, jangan gunakan sosial media untuk membandingkan hidup kita. Allah ciptakan kita sebaik-baiknya. Fi ahsani. Ahsani itu sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita berkata, kita insecure, aku benci diriku, hati-hati. Karena terkadang kita sedang memprotes karya Sang Maha Pencipta. Menghina diri sendiri adalah bentuk lain dari lupa bahwa Allah adalah pencipta yang maha sempurna. Hari ini kita belajar bahwa insecure adalah bagian dari penyakit yang ada dalam mental health, dan yang tugas kita adalah jangan membandingkan hidup kita. Comparison is the thief of gratitude, but faith restores contentment. Jadi membandingkan adalah penyakit yang membuat hati kita tercuri, kebahagiaan kita tercuri. Dalam istilah ilmiahnya, insecure terjadi karena social comparison. Otak manusia ini mempunyai kecenderungan untuk membandingkan diri. Nah, media sosial membuat perbandingan itu berlangsung selama 24 jam. Mau kita scroll, ada aja itu. Setiap hari kita melihat orang lain lebih cantik, lebih sukses, lebih viral, lebih banyak followersnya, lebih banyak like-nya. Padahal, kalau hari ini kita mau melihat langit, matahari tidak pernah iri kepada bulan. Bulan pun gak pernah iri kepada matahari, karena mereka sama-sama indah. Cuma waktunya berbeda. Bulan indahnya di kala malam. Begitu pula manusia, ada yang bersinar di usia 20, ada baru bercahaya di usia 40, tapi Allah gak pernah terlambat. Makanya jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena bulan datang saat malam tiba, mentari hadir membawa cahaya. Jangan paksa waktu kita semua itu sama, karena Allah tahu saat terbaiknya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini akan membuat kita yakin dan percaya bahwa Allah itu maha sempurna. Allah maha bijaksana. Allah tahu kapan yang terbaik untuk kita. Kapan yang terbaik waktunya. Dan semoga dengan pelajaran singkat ini akan mengubah mental health kita. Tidak lagi bermasalah. Tidak lagi berprasangka yang buruk kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah sebaik-baik pencipta. Dan Allah membuat kita dengan maksud yang sama, agar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hilangkan mental hati kita, hilangkan penyakit hati kita, hilangkan penyakit mental kita. Insya Allah setelah mendengar Mutiara Pagi hari ini, hati kita akan lebih bahagia, karena kita tidak lagi membandingkan hidup kita dengan orang di luar sana yang kita lihat hanya di sosial media. Semoga pertemuan kita hari ini akan memberikan rahmah dan juga berkah kepada kita semua. Dan semoga Allah akan selalu melimpahkan hidayah kepada seluruh pendengar dan pemirsa program Mutiara Pagi dimanapun berada. Karena RRI Lux Mawi adalah sebuah tempat di mana Dinas Syariah Islam Kota Lux Mawi dan pemerintah Kota Lux Mawi membuat selalu program dan gebrakan-gebrakan yang baik, agar seluruh warga Kota Lux Mawi dan sekitarnya semuanya lebih sempurna dengan hilangnya penyakit mental health. Bukan hanya dari Gen Z, mungkin dari yang Gen Alpha juga yang sering scroll media, yang Gen Milenial juga, Gen X atau Baby Boomers. Ya, ini juga semuanya kita harapkan mental health-nya hilang dan pastinya lebih ceria dan bahagia. Ini saja yang dapat Ustaz Gunawan sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

ya pendengar Mutiara Pagi dengan judul Mental Heal dalam Islam part 1 bersama Ustadz Mirza Gunawan yang tadi juga kami siarkan dalam dua versi audio dan visual. Sementara tadi live tayangan visualnya bisa Anda saksikan di aplikasi RRI Digital dan juga di link YouTube RRI Luxmawi Official. Bahkan bisa Anda tonton ulang di YouTube kami di RRI Luxmawi Official. Kami sampaikan kembali bahwa nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan menghadirkan ragam informasi produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmawi di Fokus Pagi. Fokus Pagi kami nanti juga kami siarkan dalam versi audio dan visual. Sementara untuk tayangan visualnya seperti biasa bisa Anda saksikan di aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube RRI Luxmawi Official. Sementara itu juga live di frekuensi 89,3 MHz untuk wilayah siar kami Kota Luxmawi, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan juga Kabupaten Biren. Sementara itu juga di frekuensi 95,3 MHz wilayah siar kami untuk seputaran Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sekitar.

Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

apalagi misalnya anak-anak kita sekarang itu nggak tahu dia mana payu apa, misalnya turunnya kali. Kalau kami sebenarnya pada prinsipnya kami selalu mengimbau dan kepada terutama kepada Pak Wali Kota yang memegang amanah pemerintah Kota Lusmeh itu agar kita selalu meningkatkan peran masyarakat.

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Loksumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. DPRK Loksumawe ajak semua pihak lestarikan budaya Aceh. Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Loksumawe sambut Wapres Gibran di Bandara Maliku Saleh. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. DPRK Luxmawe mendorong pelestarian budaya Aceh melalui kolaborasi pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat agar warisan budaya tetap lestari. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Pelestarian budaya Aceh harus menjadi perhatian bersama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Berbagai kesenian, permainan tradisional, hingga bahasa daerah kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Anggota DPRK Kota Luxmawe sekaligus Wakil Ketua Komisi D, Haji Jailani Usman mengatakan, DPRK terus mendorong pemerintah Kota Luxmawe untuk memperkuat pelestarian budaya melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menggelar festival budaya secara berkelanjutan agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal dan mencintai warisan budaya Aceh. Ia mengaku prihatin karena banyak anak-anak saat ini sudah tidak mengenal alat musik tradisional seperti rapai dan surune kali. Padahal, kesenian tersebut merupakan bagian dari identitas budaya Aceh yang harus dijaga.
2: Kalau kami sebenarnya pada prinsipnya kami selalu mengimbau dan kepada terutama kepada Pak Wali Kota yang memegang amanah pemerintah Kota Luxmawe itu agar kita selalu meningkatkan peran masyarakat kota yang untuk selalu melestarikan dan mengadakan festival-festival untuk meningkatkan atau melestarikan budaya-budaya kita yang hampir punah, kita bilang hampir tidak ada lagi. Apalagi misalnya anak-anak kita sekarang tuh nggak tahu dia apa iu, apa misalnya surune kali, itu sangat jarang. Informasi dengan informasi yang digital sekarang itu nggak ada, di kita buka TikTok itu nggak pernah ada rekan-rekan kita masuk di dalam TikTok itu. Oleh karenanya kami di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Luxmawe itu selalu menghimbau dan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu supaya pelestarian budaya kita yang hampir tidak kita lihat lagi, supaya itu lebih berkembang untuk masa yang akan datang.
1: Selain itu, DPRK juga mendorong keterlibatan kepala sekolah, pimpinan madrasah, kecik, serta Majelis Adat Aceh MAA Kota Luxmawe untuk bersama-sama mengembangkan dan memperkenalkan budaya Aceh kepada generasi muda. Menurut Haji Jailani, masyarakat Aceh juga perlu kembali membangun kebanggaan menggunakan bahasa daerah dan mencintai budaya sendiri. Ia berharap sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat menjaga warisan budaya Aceh agar tetap lestari serta diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Luxmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil SEMM bersama Wali Kota Luxmawe Dr. Sayuti Abu Bakar kemarin menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara Malik Saleh, Aceh Utara. Penyambutan turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, serta jajaran Forkopimda Aceh Utara dan Luxmawe. Wapres Gibran tiba sekitar pukul 8.35 menit waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat by Afro RJ85 untuk transit sebelum melanjutkan agenda kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Aceh menggunakan helikopter kepresidenan. Juru bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam meninjau kondisi Aceh, termasuk wilayah terdampak banjir sekaligus memperkuat percepatan pemulihan dan pembangunan daerah. Pendengar dan pemirsa RRI, bagaimana peran Majelis Adat Aceh dalam memperkenalkan budaya kepada generasi muda agar budaya Aceh tidak tergerus oleh kemajuan zaman, terutama arus informasi dan teknologi yang tidak dapat dibendung saat ini? Berikut kami ajak Anda untuk menyimak sesi wawancara Fokus Pagi bersama Akademisi Universitas Malik Saleh, Mukhlis SPDI MSOS yang dipandu reporter Muhammad Jafar.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio pendengar wawancara Fokus hari ini menyoroti mengenai peran lembaga adat atau Majelis Adat Aceh dalam memperkenalkan budaya Aceh kepada generasi muda di masa yang akan datang. Baik, untuk membahas hal tersebut kita sudah bersama akademisi Universitas Malikus Saleh, ada Bapak Muklis. Assalamualaikum, Pak Muklis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Muklis, bagaimana melihat peran MAA selama ini dalam rangka memperkenalkan budaya Aceh kepada generasi muda kita, Pak? Silakan, Pak.
4: Nah, kalau kita berbicara peran, ya memang MAA itu sangat berperan sekali dalam memperkenalkan budaya Aceh itu kepada generasi muda. Dalam arti kata, peran ini ke depan harus lebih ditingkatkan lagi agar para generasi muda itu dapat lebih tahu dan memiliki pengetahuan serta memahami bagaimana budaya-budaya dan kearifan lokal yang ada di Aceh. Ya, karena sebagaimana kita lihat bahwasanya peran dan budaya di lokal sendiri ini sangat penting diketahui oleh generasi muda. Seiring waktu, pengaruh global dan lain sebagainya itu ikut menggerus pengetahuan dan juga praktik kearifan lokal yang ada pada masyarakat kita. Ini jadi ya ke depan peran dari MAA sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi dan peran dalam mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah kita ini ya. Ini perlu ditingkatkan lagi aktivitasnya, ya, aksi-aksi kegiatan pengenalan budaya juga itu perlu ditingkatkan lagi, dan tidak hanya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi masuk juga ke dalam ranah-ranah pendidikan, apalagi pendidikan dasar yang menjadi salah satu fondasi pengetahuan bagi generasi ke depan.
3: Bang Muklis, ada pepatah Aceh yang mengatakan menyumati ane tentai mupat jerat mati adat kuburan hana ataupun sayang tat. Kalau kita sesuaikan dengan kondisi hari ini dengan kemajuan teknologi, apakah memang banyak generasi muda kita yang mulai jauh dari adat budaya kita sendiri? Ini seperti apa, Bang Muklis?
4: Ya, ada pepatah yang mengatakan seperti, ya pepatah itu relevan ya, relevan dengan kondisi kekinian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaruh global, kemajuan informasi dan lain sebagainya, itu ikut memberi andil terhadap terjadinya pergeseran pengetahuan dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Jadi ke depan memang perlu upaya-upaya yang komprehensif, yang upaya-upaya yang lebih menjurus ke arah bagaimana kita menciptakan, memberikan pemahaman tentang kepedulian ya, termasuk kepedulian juga tentang budaya-budaya lokal kita di sini. Nah, dan kita nggak memungkiri bahwasanya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kemajuan-kemajuan itu juga ikut memberi andil terhadap adanya perubahan-perubahan. Apalagi yang hidup di kota-kota besar, apalagi yang hidup di kota-kota yang aktivitasnya sibuk dan lain sebagainya, itu ikut juga memberikan pengaruh terhadap pengetahuan ya, pengetahuan lokal apabila tidak dilakukan upaya-upaya melestarikan gitu.
3: Baik, Bang Mukulis, sudah panjang lebar bersama RRI Bang. Terima kasih Bang sudah berkecimpung di Fokus pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat bagi kita semua, juga terutama kepada MA dan juga generasi muda. Bang, selamat bertugas, Bang Muklis. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Anda masih mendengarkan dan menyimak Fokus Pagi edisi hari ini. Fokus Pagi ini juga bisa Anda dengarkan di frekuensi 89,3 MHz dan juga frekuensi 95,3 MHz. Serta bisa Anda saksikan tayangan visualnya di aplikasi RRI Digital dan link YouTube RRI Loksmawe Official. Kami beralih ke berita lainnya.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Lok Semawe siap memfasilitasi pembuatan repository atau tempat penyimpanan digital budaya Aceh. Berikut informasinya bersama reporter Albara Maulana.
6: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Lok Semawe mengajak para praktisi budaya Aceh untuk bersama-sama mengembangkan potensi budaya daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekretaris Diskominfo Lok Semawe Arman Syahputra menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka dalam memfasilitasi berbagai upaya pelestarian budaya, terutama dalam bentuk digitalisasi data dan informasi kebudayaan Aceh. Untuk mengembangkan potensi-potensi Aceh agar tidak hilang, pihaknya siap memfasilitasi hal tersebut dengan pembuatan repositori atau tempat penyimpanan digital budaya Aceh. Namun hingga kini repositori tersebut belum tersedia. Ia menambahkan, selama ini sebagian besar generasi muda mengenal budaya Aceh hanya melalui platform seperti YouTube dan media sosial lainnya. Padahal menurutnya pemerintah perlu menghadirkan sumber resmi yang terintegrasi untuk menjaga otentisitas dan kesinambungan budaya Aceh di era digital.
7: Kita sendiri dari Diskominfo Lok Semawe ini mengajak para praktisi budaya, para praktisi yang sifatnya untuk mengembangkan potensi-potensi Aceh ini supaya jangan hilang, kami memfasilitasinya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kami sangat welcome terkait misalnya ada semacam repositori lah budaya Aceh. Yang ini saat ini belum ada repositori. Jadi jika generasi muda ingin melihat sebenarnya budaya Aceh itu seperti apa dari sisi digital, ini sampai saat ini saya belum dapat repositori itu.
6: Kembali dijelaskan, repositori digital ini penting untuk mengantisipasi hilangnya minat generasi muda terhadap budaya sendiri. Melalui repositori tersebut, generasi muda bisa melihat dan mempelajari budaya Aceh secara lebih lengkap dan terpercaya. Upaya membangun repositori budaya digital diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendokumentasikan warisan budaya Aceh agar tetap lestari dan mudah diakses lintas generasi. Demikian Albara Maulana melaporkan, RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga Dusun Alur Merbo, Gampung Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi tersebut dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga berupaya menggiring harimau agar kembali menjauh ke habitat alamnya. Sebagai bagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA Aceh mengimbau masyarakat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi tersebut. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Kami sampaikan berita yang terakhir. Menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka, Kota Lok Semawe. Menurut pantauan RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus 2026. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang menjadi yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Febian. Alamak. Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Terlalu indah semua yang ku alami.
0: Afgan, Lestari Merdu.
1: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, sebagai informasi pendengar, RRI Luxmawi kembali menyelenggarakan ajang audisi Bintang Radio tahun 2026. Ya, yang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dalam spot promo yang diproduksi oleh RRI Luxmawi. Selain itu juga nanti di sekitaran bulan September, RRI Luxmawi juga akan menggelar nanti RRI Fest. Ya, ini juga banyak kegiatan nanti di RRI Fest. Insya Allah ada bersama Bazar UMKM, ada senam sehat nanti, ada juga kegiatan donor darah dan lain-lainnya nanti ya. Banyak juga kegiatan yang akan digarap oleh RRI Luxmawi di RRI Fest 2026 selain Bintang Radio. Baik, saat ini sudah pukul 6:27 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya yang bertugas di Jumat hari ini tanggal 7 Agustus 2026. Denny Mr. D bersama rekan operator Teku Saiful Iqbal pagi hari ini, pendengar, yang di Jumat yang padat ini, padat dengan kegiatan nanti juga siaran-siaran informasi kami di hari Jumat pagi ini. Juga nanti di pukul 7 tepat, Anda kembali mendengar, menyimak informasi, beragam informasi dari Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral pukul 7. Dan juga nanti di pukul 7:32 kami hadirkan kabar Aceh, siaran berjaringan kami dengan Korwil 17 RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, dan juga RRI Luxmawi nanti. Kemudian kami juga nanti akan mengupdate informasi cuaca pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama BMKG Malikus Saleh Aceh Utara. Dan di pukul 8:05, Anda juga bisa mendengarkan dialog isu aktual kami bincang pagi. Tidak hanya itu, pendengar, sampai dengan ke pukul 9 dan juga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti Pro 1 RRI Luxmawi juga akan kembali menghadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Program yang nanti akan menjaring beragam informasi dan juga keluhan-keluhan dari Anda semuanya. Halo RRI untuk edisi Jumat nanti di pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu beberapa rangkaian mata acara kami yang cukup padat pagi Jumat ini sampai dengan ke pukul 10 nanti. Dan untuk saat ini kami hadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer ke-1 dan agresi militer ke-2, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: Baik pendengar, kami sudahi lagu-lagu daerah Aceh di pagi hari ini dari pukul 6.30 tadi sampai dengan ke pukul 7. Dan saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam,

0: dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini kan lebih ringan dan lebih
4: tahan lama, kan, ya? Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Berkoyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan,